0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, selamat pagi. Rakelan Rai mewali nyaringin punikiring acara Rahajeng Bali. Informasi lan teman-teman Bali sarang titiang gongge sintiangge. Mangken gongge sinti preragan, Rakelan Rai sanakan mok dayu hari sampun. Puput iki nyaringin sematan sami ring rahino mangken. Galah mesandekan mangken majang ring mok dayu nge. Sana mangken Rakelan Rai durus ring palatan kaping kali. Gongge sapa sangres sekali biasa ring pesawat telepon 0361-223361. Rakelan Rai ngomong dumun enik informasi D5 utawi buah D5 niki nge sampun sejak lami niki Rakelan Rai dianggap sebagai simbol umur panjang di berbagai kebudayaan. Nah kini popularitas buah berwarna merah kembali naik berkat kandungan antioksidan tinggi yang diyakini mendukung kesehatan di masa tua nge. Namun benarkah konsumsi D5 secara langsung memperpanjang usia? Nah sampun api Rakelan Rai, apakah betul atau betul? Karena berbagai studi niki menunjukkan buah D5 lebih berperan dalam menjaga kebugaran tubuh serta menekan resiko penyakit degeneratif akibat proses penuaan. Sekali penikang modai wau, nggih Rakelan Rai, manfaat ring buah D5 kan salah satunya tentang penuaan dini, nggih Rakelan Rai. Jadi wenten keterkaitan ring informasi ne wau, nggih. Dan keunggulan dari buah D5 niki terletak pada senyawa polifenol seperti punicalagin dan elagitanin. Saat aktif nikel berfungsi sebagai agen antioksidan dan antiinflamasi yang melindungi sel tubuh dari kerusakan radikal bebas. Manfaat seniliana niki kerap disorot dari pengaruh bagi kesehatan jantung. Sani penikang modai wau naler nge semeton nge pembuluh darah yang terjaga dengan baik akan melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh termasuk otak guna mendukung fungsi kognitif tetap stabil. Rakelan Rai, apakah boleh pengalaman puniki ketika sampun mengkonsumsi buah D5, kebugaran tubuh tetap terjaga? Durus puniki nge, berbagi sharing-sharing ring pesawat telepon 0361-223361, ngeninin edik buah D5. Om Swastiastu, selamat pagi. Hingga jantos dumun, gak celak dumun. Selamat pagi Om Swastiastu.
1: Swastiastu, selamat pagi. Makanya tan masaut ya.
0: Oke, tan dak dos tan masaut Bu Eka.
1: Belum dicelak, udah bilang Om Swastiastu. Itu kan nak masuk suaranya.
0: Inge, aduh tangan gue nge kejok nyelak niki ya, mereka.
1: Udah jelak, kelihatan di sini 0000.
0: Durasinya nge.
1: Masuk suaranya
0: nge. Inge, kang yang.
1: Tadi sing masuk, nampun Om Swastiastu kengke mesaut nge.
0: Ada pura WK kejuan mula tangan gongga nih kayak nampun pernyela-nyelaan.
1: Artinya begitulah ya. Orang radio sedetil-detilnya kita harus tahu.
0: Betul.
1: Artinya telepon belum dibuka di sini tetap aja dia berdering, tetap dia memanggil kali gitu. Kalau udah dibuka baru kelihatan.
0: Nggih, Bu Eka. Sukses mah niki Bu Eka, sampun paling nyaringi.
1: Oh, dari wari siarnya kan terus sibuk mamaturan wau.
0: Nggih, wau renggala jam 7 kantos jam kutu sarang kali siaran. Mangkin gongge preragan dumon.
1: Tapi dah wage buka nika gongge duni nggih.
0: Nggih, gongge wau sarang mok dayu.
1: Nggih, dan radio on terus. Mau di yang ke tengah mau bandan nggih. Adi dayu hari jan ini.
0: Nggih, giliran-giliran wae. Kan
1: nyarangin atuh.
0: Suksama nih santan. Oh,
1: ini piragi titik yang pertama saru-saru samar nih kok nggih. Ampun kenter rasane kedua Mang Pandu niko nggih.
0: Nggih Pak Mang Pandu.
1: Sok semua Pak Mang Pandu peh pengajum nejak luwung sajan.
0: Tapi Pak Mang Pandu nak ring warsa pro 4 nyarengin.
1: Oh, ring kene. Ring WA.
0: Ring WA.
1: Sane nomor 2 sika serawa unge.
0: Oh, tetangga Pak Mang nih kepisaga Pak Mang Pak Yunita nih kepesengane.
1: Oh, Pak Yunita beli kabar beli anak yang mau beli mereka.
0: Oh, kenten gongnya wow niki kecunduk sarang Pak Yunita ring ambara.
1: Niki Bu Wayan Suwat ini nyarang beli nyoman dia ya Prano sebenarnya namanya di ambara. Nggih, mbok tu Yunita kenten.
0: Oh, kenten. Mangke niki bapak ne. Nggih.
1: Eko adik yang Badung ten kayaknya monitor niki nggih. Ten sibuk. Topiknya buah D5. Oh, itu ada kelor piragi di tiang itu.
0: Oh, ten, Nika menyambung mantan karena Ni Ita Nika ngin. Ni Ita Nika tidak cocok minap Niki nandur buah D5 aja mati kan. Terus nanti Nika cocoknya kelor, kenten, wantan limo.
1: Mungkin jadi langka kan buah D5 nge. kenapa semakin suwe ngancam hilang ya nggih.
0: Nggih nika Pak.
1: Tiang dumun medue waktu di Denpasar Barat medue tiang di Merajana tuh di Kajok Angin tuh. Ada lima putih tuh.
0: Oh, di lima putih niki.
1: Nggih, medue tiang niki Bu Janura nyarengin tuh.
0: Nggih, sok sama Ibu Janura.
1: Ampun tiang pindah mariki karena ampun gede kan mati ya punya ane mau abas sikah tuh.
0: Oh, mula sengaja diabas kenten.
1: Nggih, karena tiang pindah mariki. Langsung tiang nuntun langsung pindah mariki kenten. Jadi ini mungkin ini rumah nika kari nganu memelihara kenten. Waktu niko dinatah tiang linggah medue jambu mangkok niko nepi sotong gede-gede kok tiang medue dumun niko mangga medue bak bin mabuah dinatah niko. Tapi tiang dengar katanya kalau di pekarangan tidak bagus memelihara mangga kenten.
0: Oh iya nggih, mungkin lepas dari pekarangan nggih Bu Eka nggih.
1: Kenten piragi tiang juga blimbing buluh.
0: Blimbing buluh. Delima kan aman berarti Bu Eka nggih.
1: Nggih, delima aman kaya niko ten becik pocak ring pekarangan atuh
0: nggih. Nggih.
1: Piragi di tiang akhirnya di tiang pindah mriki mungkin nyenumas niko ngematiang langsung kenten.
0: Yen Bu Eka ten makten api wastane enti-entian kecil nih ke buah delima untuk ditanam kembali di pekubuan mangkin.
1: Ten wenten karena ten ada panah nih kok. Anu mas kayaknya mangkin wenten lah ngadol di kene di punya dagang-dagang.
0: Dagang-dagang tanuning pun gongge. Palingan tanaman hias paling akeh nih ke Bu Eka.
1: Nih kok pun tanaman hias nih kok makten api ten nih. Biasanya nak jarang nih kok diperhatikan nih padahal itu bermanfaat sekali buahnya nih.
0: Nggih, akeh manfaat sekali sampun ke sobiah wau untuk otak, penuaan dini, radang sendi, jantung.
1: Tapi malah putih nih kang atuh.
0: Oh, sana putih kenten. Oh.
1: Sana putih nih kok patah suka dibu sekarat no bungo ratno putih nih kok kan mana ngasih nih kok ne utama.
0: Ne utama nih.
1: Nggih, dawang tiang giring kangin tuh numas kan tuh ini kering atuh. Kenten nggih, sebenarnya nggih. Nanti yang sana wentar ring Bali ni ko akeh sana angin pikenone suka diangin panco dados ni ko seperti suka disentul ni ko kan tibah ni ko kadang angin panco dicap kalau nanding suci
0: ni sekali main di rawa ubu ada lima angin ni ko perlengkapan ring angin suci banten-bantenan ring rambitan
1: ni ko sampun ni ko becek ni ko manas ni ko dadah angin panco mangga ni ko kan mangga manas kan tu melah ngerah hatungi
0: nih patut ni ko
1: sentulnya ni mewah mungkin sentulnya jak boni mungkin
0: mewah boni palingan kan gonggeng uning angin rujak mantan tapi memang mewah mungkin.
1: Yang nampun musim nyepi, tul nasa, boni nasa. Niko pun angin rujak meciri yang pun kesango
0: nih kok. Oh.
1: Iya, mungkin sing kesango, sing ada musim
0: ada. Nggih, tapi mungkin gonggeng ngerara boni belakang lakir ingkin nak tenwenten saning hadolin.
1: Kok sampun
0: sukil ngerara nggih.
1: Ya cerme malih.
0: Cerme beh.
1: Niko rujak kok intuk dedak niko pantan batune klatak klutuk.
0: Betul nggih niko apa.
1: Kenten nggih.
0: Nggih, seksama ibu.
1: Jadi nak sengkong rara niki. Emah Hendira pun munga.
0: Sampun ragane rimpalatan pertama.
1: Emah Hendira ini Ita sampun piragi. Kok pun Ita mau sengkelor kadang nak kelor. Topiknya
0: menyambung nih ke Sani Medue ring pekubuan ini.
1: Bu ketua durung naik nge.
0: Durung nih Jerman durung.
1: Bu Jerman niki ngarajang bu. Niki jerumade Sutirto Ampuro jerumade Didi Sandi Dawaga Tembang Wargo Titiang Nak Tentiragi Nak Miskol Sinampuro banget niki nini tuh nini nyarangin tuh.
0: Inge sukseman itu nini mbak.
1: Emangan tiang Didi Sandi itu karena tiang ngingetan Tembang niko nge.
0: Palatan kuda nih kepole palatan pertama.
1: Palatan kedua.
0: Oh, kedua. Ampun budal gue berarti.
1: Pertama ampun megarang, palatan kedua boleh nggih, Hastung Karo boleh.
0: Nggih.
1: Nggih sarang sami niki sana Satyo nyarangin Pak Yanarbo, Kak Mangku Sedani durung boleh nggih.
0: Nggih.
1: Munga-munga mangken Kak. Rajang dong gak Cynthia.
0: Inge rahajang mawali ibu.
1: Om santi.
0: Inge suksoma ibu Eka sampun nyaringin Malaysia ke penelpon iki gonggak sapa sanggra. Om swastiastu. Inge wenten iki sana nyaringin pengalaman sharing indek mengenal buah delima. Om swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng seneng genggek Sintia cantik.
0: Inggih Rahajeng Muali, Mbah Indira, Mbah Indira, Mbah Tunindi, Titiang Niki. No, gara-gara Niki Bu Eka nikah Mbah Indira kan Mbah Indira.
2: Wenten tuh Dayu Rika?
0: Mok Dayu, wenten iki galama sanekan dumun Mok Dayu nge.
2: Anu dumun, ampun boleh penyemeng niki serang kali.
0: Gonggak durung Mok Dayu, durung naler niki mina pali bos.
2: Anu nak dumun?
0: Nge.
2: Ayune, mungkin unggah-unggahan mungkin.
0: Nge, siap laksanakan. Mbah-mbah taler ampun boleh penyemeng.
2: Sampun. Tiang sampun usan maturan. Ngelantur lantas titiang nunas kenten.
0: Oh kenten, berarti ampun santai niki.
2: Nggih sampun, ampun duduk yang manis.
0: Oh santai kayak di pantai.
2: Nggih santai.
0: Santai dumun, nge. tapi gue ngeten santai dumun niki, dot ngulik-ngulik.
2: Bang Yang sampun gue nggak, repot aja terus.
0: Repot terus, yang penting kan semetono makadek pengenyem.
2: Niko ampun ane rara.
0: Iya sengkara niki nggih.
2: Tiang di rumah kari sibuk niko.
0: Sibuk
2: rumah tiang di desa.
0: Di desa sirap dan bubuk, tapi sibuk mulai sekan sibuk Niko.
2: Niko menantu nak ke puro, pergi enggak?
0: Nggih, Rahina Suci Purnama mungkin nggih.
2: Iya, nah Riki ring tanah lot yang sekitar Riki kan.
0: Mebanten maturan. Niko maturan ngangin buah delima, Niko Mbak Tunindi, mungkin topiknya buah delima mungkin.
2: Oh ni, yang ten wenten ten gongge.
0: Tapi nangin ten, manggihin buah delima.
2: Yang tiang dumun, nenin ngajeng buah delima.
0: Oh.
2: Tapi si tiang ngideh-ngideh, kenten.
0: Oh, wenten ane nak ngemang, wau boleh ngajeng buah delima, kenten. Oh.
2: Nah, Niko, dumun tiang kan sering medagang suci. Ampun kenten, ngideh ampun tiang, ane muda-muda, Niko, tek-tek tiang gongge. Anggen tiang. Wastane segara gunung kok nggih.
0: Segara gunung.
2: Nggih, segara gunung nika nika wenten nyambu, wenten buah delima, wenten buah nangko ane muda-mudaan nika kok nggih.
0: Nggih, buah delima nika sane buah delima, buahne berwarna napi nika Mbah?
2: Nak wenten kan nak wenten ane putih, wenten.
0: Ane putih nggih, wenten.
2: Ane merah wenten mesti nggih. Heeh. Yen boleh si siang nunas ane ane bara, ane nasa ni ke nenin masih. Kalau mungkin ten wenten pecinya ente yang anu punya delima ni ke?
0: Oh, ian mungkin metanding kenten kantong berarti angin buah delima nge ya?
2: Nge.
0: Renija ngerara numbas tapi tetap ni ke nunas ni ke pisaga mbah?
2: Ke pisaga nunas.
0: Oh, ne pisaga ni ke wenten mula nandurin ni ke?
2: Wenten nak di kene tiang nunas. Wenten semeton tiangnya.
0: Oh, sangat. Perdewo semeton. Oke, entan.
2: Semeton di tiang itu.
0: Inge.
2: Penunas.
0: Oh, selain metanding, angin metanding, terus sampun dikonsumsi sani warna bara, kentan.
2: Inge, niko na anu, enten sisane niko ajeng ampun.
0: Oh, iya wenten sisa mah ajeng, kentan. Tentayan ngolah angin jus, kentan sekali Pak Yunita, wow, anginnya jus, kentan buah delima, Mbah.
2: Ton ini nak gede, gongge.
0: Ten ake. Ten ake, berarti langsung mantan ke ajeng, nge. Ke pasilnya sapu nepi nih, ke boleh ke pasilnya?
2: Oh, ten.
0: Nenten.
2: Itu nak tiang ngideh, ya lah, Niko.
0: Nge.
2: Ngideh, tiang buahnya, ngideh, tiang. Yang tiang nanem, masan, Niko, ten. Tumbuh.
0: Oh,
2: kan tumbuh.
0: Memang harus perawatan ekstra nih ke buah delima nih ke Mbah.
2: Ya nedriki ya di tanah lot niki napi ya nanti niko cuman niko kan tumbuh niko nyambu enten niki buah silik gede niko buah alpukat niko tumbuh niko. Iya nek entene nek buah delima kan entene tu nak nurut yang tanah minaban yang gongge.
0: Nggih tanah mungkin nggih gongge. Gongge ten meduwe ente-entean buah napi bena mantun ini kan wenten alpukat wau silik wau.
2: Nggih.
0: Pun lumayan nih ke
2: jambu wenten.
0: Jambu wenten. Nggih.
2: Tiang nak kaya niki gongge.
0: Kaya napi nih ke kaya tanduran
2: daunan.
0: Oh. Tapi daun-daunan nih kan mendaging buah dados keambil angin rakel Banten langsung dikonsumsi tan malih numbas.
2: Daun-daunan wenten.
0: Oh, daun-daunan jangan-janganan maksudnya.
2: Kom pun daun alpukat.
0: Oke.
2: Daun jambu, enten niki.
0: Daun jambu. Daun kentan ton meduwe, daun mangga angin porosan.
2: Mangga pun medlasan sami di belakang wenten lumun mungkin ampun kenten jujuan tiang. Tapi wastane tanah.
0: Betako banget dan kenapi. Yang penting ampun boleh beberapa tanaman buah-buahan nih, kenge. Inge suksama mah tuh nindi sampun nyaringin gong ya nih, kenge. Masalah kandumon.
2: Gong ya. Karena tuh dayu.
0: Inge.
2: Rahajeng semang rahajeng tugas nih, kenge. Urusan niki. Ngajeng dumun
0: nge
2: ngiris-ngiris saragot.
0: Nenten ngiris-ngirisan.
2: Kan ngiris-ngirisan.
0: Tan ja, kebalik pokoknya tenang ke mantan ampun yang khawatir. Inge suk semua batu nindi.
2: Inge Om Santi Santi Santi
0: Inge suk semua batu nindi sampun nyaringan gongga Sintia Ibu Janura Niki Widangan Bangli sampun nyaringan ring WhatsApp Pro 4 Bu Marnyit dah nyaringin gongnya lansarang dayu garing studio suksema ring Bu Marnyita salam sarang Pak Yanarbe ingge tubiang Sri Kekeran sampun nyaringin suksema niki tubiang Kak Angga nalarnge rahajeng muhali rahajeng margiang sudarma mogi statek enak lan rahayu suksema Pak Sunarta Lara widangan gianyar ike sampun nyaringin Pak Oyansi aja Mas Ubot nge topati kelungkung sampun nyaringin wenten Pak Ari Dinamika Pak Okom Liarte Mbak Ayu ring Ubot Pak Warsekolik Antiga tur puniki ketut kardiati ring blumbang Bangli. Sana makin galang masanekan dumun tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
1: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
3: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Kusabe Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai istana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang, terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih Hajeng Rakelan Rai, Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanton nyaringin semeton sami puniki nggih. Rakelan Rai, Sanewau sampun ake nyobiang ini informasi manfaat tempat membeli buah delima. Terus puniki napi wastane secara langsung kenten nggih Rakelan Rai nalar wau sampun mengkulik-kulik sebuah fakta dari buah delima terkait studi yang menunjukkan ternyata buah niki lebih banyak berperan dalam menjaga kebugaran tubuh serta menekan resiko penyakit degeneratif akibat proses penuaan. Sane mangken nggih gongge informasi yang cara budidaya dumun pohon delima karena wau talar wenten beberapa semeton niki nggih yang gagal panen buah delima nggih minap niki karena tanah tidak cocok atau perawatan yang kurang niki nggih. Rakelan Rai, budidaya delima niki dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari biji, bibit hingga mencangkoknya. Jika menanam dari biji membutuhkan waktu yang cukup lama bisa 3 hingga 4 tahun belum menghasilkan buah nih kang nggih. Dan menanam pohon delima niki lebih baik jika dari hasil cangkok dengan cara memotong dahan pohon delima dengan ukuran minimal 25 cm. Sebaiknya dilakukan pada bulan Februari hingga Maret karena pada bulan niki pohon delima dalam kondisi dormant atau tidak aktif tumbuh. Tutup ujung dengan dahan gerak lantrai, tutup ujung dahan ini dengan zat atau hormon pertumbuhan agar proses pertumbuhan delima baru dapat berjalan dengan baik. Tanam pohon delima di tempat yang terkena sinar matahari, pilih kondisi tanah atau lahan yang memiliki drainase yang cukup baik, sedikit asam dan tanah kering berpasir. Ngir. Dan juga informasi, majang ring sematon suami, pohon delima tidak menyukai kondisi tanah yang basah ataupun lembab. Minap tidak terlalu basah, kantan nge rakelan rai, tidak terlalu kering nge. Dan mogi-mogi informasi puniki menjadi sebuah solusi nggih majeng sematon sami yang ingin budidaya pohon delima tapi tak kunjung berhasil mungkin dengan cara mencangkoknya nggih Rakelan Rai. Dan step by step sanego nggih sampun informasikan bisalah dicoba dumun nggih hasil terakhir yang penting wenton usaha untuk mencoba budidaya pohon delima. Informasi puniki sanego nggih Cynthia kutip saking lindungihutan.com. Dan informasi terakhir Kerdumun ton menutup acara Rahajeng Bali Mangkin. Nggih. Susuma niki semeton sami sane sampun nyarengin gongge Cynthia ring acara Rahajeng Bali sampun kali paletan puniki akeh semeton sami sane nyobiahang sapunapi resep-resepnya ne dari mengolah buah delima nggih. Sane keadaan lingkungannya tidak cocok menanam buah delima nggih pohon delima ampura niki. Talar puniki ternyata buah delima juga akeh dimanfaatkan untuk pelengkap sarana upacara agama di daerah Tabanan. Manfaatnya nih sampun kepoleh nggih Rakelan Rai, mogi-mogi sane durung nanin mencoba buah delima, boleh lah usan iki bisa dibeli di pasar tradisional terdekat, tas tengkare yening wenten nggih semeton nggih. Dan minap niki yening wenten bisa ge wenten nandurin pohon delima, boleh lah diminta sedikit untuk mencobanya. Nggih Rakelan Rai mogi-mogi bermanfaat ring acara Rahajeng Bali nganinin indik budaya mengenal buah delima. Usan puniki ringgalah jam sieu kantos jam dese kantong

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah,

0: ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
1: You win. Yes, akhirnya menang juga.
2: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
1: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
2: Aku tes ya.
1: Oke, siapa takut?
2: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
2: Salah.
1: Terus, pesta apa?
2: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
2: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Lovina Festival Lovefest 2026 memberikan dampak terhadap geliat pariwisata di Kabupaten Buleleng. Ribuan wisatawan memadati kawasan pesisir Lovina pada hari pertama penyelenggaraan festival. Tokoh pariwisata Lovina, Nyoman Arya Astawa, menyebut jumlah kunjungan sementara mencapai sekitar 9.500 orang hanya dalam satu malam. Lonjakan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bahwa event berbasis budaya dan hiburan masih menjadi magnet utama dalam menggerakkan ekonomi lokal. Ari Astawa mengatakan angka kunjungan tersebut dihimpun berdasarkan aktivitas puluhan stand UMKM yang berjajar di sepanjang kawasan pesisir Lovina. Meski masih bersifat sementara, data itu dinilai cukup menggambarkan tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan yang datang menikmati rangkaian kegiatan festival sejak sore hingga malam hari. Menurutnya, dampak festival tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha kuliner dan juga UMKM, tetapi juga sektor akomodasi, transportasi, hingga jasa wisata. Tingginya mobilitas pengunjung membuat perputaran ekonomi berlangsung lebih cepat dibandingkan hari-hari biasa. Kondisi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa penyelenggaraan event mampu menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Buleleng. Lonjakan kunjungan pada hari pertama Lovefest 2026 menjadi indikator bahwa kawasan Lovina masih memiliki daya tarik kuat sebagai destinasi wisata unggulan di Bali Utara. Kedepan, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata, komunitas, dan UMKM dinilai menjadi kunci agar momentum ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan sesaat, tetapi juga memperkuat citra Lovina sebagai destinasi wisata yang mampu menghadirkan pengalaman budaya, hiburan, dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Gek, Gek, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
2: Daun apa namanya ini, Bu?
1: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
2: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
1: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Gek.
2: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
1: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rakadentrai. Kembali berjumpa di udara di edisi hari Rabu 29 Juli 2026 bersama Gongga Cynthia. Seperti biasa di hari Rabu pukul 9 sampai tuntas nanti di pukul 10 pagi membersamai Anda obrolan komunitas LBH Apik. Dan nanti Anda bisa urun rembuk bersama kami di pesawat telepon 0361-223361 dan juga bisa mengajukan pertanyaan di WhatsApp 4087898882420. Dan Anda juga bisa saksikan di live kami di Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Masih di Pro 4 RRI Denpasar, tentunya Rakadentrai membahas topik mengenai perlindungan hukum anak, mewujudkan lingkungan yang aman, adil, dan ramah anak. Di studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir kedatangan dua narasumber, yakni di hari Rabu kemarin juga sudah menyapa Anda, ada Putu Gede Wisnu Ari Pratama SH dari LBH Apik Bali. Om Swastiastu, Kak Wisnu.
1: Swastiastu, Gongga.
0: Ya, selamat pagi Kak Wisnu.
1: Selamat pagi Gongga dan semua pemirsa yang lagi mendengarkan RRI Pro 4 Denpasar.
0: Iya.
1: Semoga dalam keadaan sehat semuanya.
0: Astungkara Kak Wisnu sehat berarti nggih?
1: Astungkara sehat.
0: Astungkara sehat. Kali ini Kak Wisnu juga menggandeng Kak Made Ari Puspita Dewi SH dari LBH Apik. Om Swastiastu, selamat pagi Kak Puspita.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Kak Gongga.
0: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi untuk semuanya.
0: Selamat pagi Kak Puspita, selamat datang di studio Pro 4. Yeah. Pertama kali nih kengge, Kak Wisnu kedua kalinya ke studio Pro 4.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi pertama kali ketemu sarang Gongga. Kak Wisnu ge, semoga kakak berdua selalu sehat dan semangat untuk mengedukasi masyarakat terkait topik perlindungan hukum anak. Mungkin ke Kak Wisnu dulu, kembali menyapa pendengar Pro 4, silakan Kak.
1: Bagaimana Niki Gongga, mau ke materi langsung apa menyapa dulu?
0: Menyapa dulu dong tentunya.
1: Nanti perkenalan dulu ya biar lebih akrab ya.
0: Boleh.
1: Halo pemirsa RRI Pro 4 Denpasar, perkenalkan nama Tiang Wisnu, asal dari Gianyar, tempatnya Tampak Siring, Gumi Ogoh-ogoh.
0: Gumi Ogoh-ogoh. Tapi Tulak Tunggul ya, yang viral pada masanya ya. Oke. Nah, berarti Kak Wisnu ini di LBH Apik Bali jobdesknya napi nih kayak Kak Wisnu?
1: Sekarang Tiang jadi tim medsosnya. Tapi sebenarnya saya itu enggak ada dasar ilmu apa namanya sosial media itu, saya bukan lulusan komunikasi. Jadi saya itu sarjana hukum dan saya sebenarnya pengacara magang ya. Jadi menunggu untuk disumpah tahun depan. Jadi selama itu saya belajar di LBH Apik ya, sambil belajar mendampingi hukum dan biar lebih tahu hukum. Nah, hari ini kita mau bicarain apa sih yang kita tahu tentang perlindungan hukum anak,
0: perlindungan
1: seperti
0: hukum
1: itu
0: anak. Oke, nanti kita akan mulik-mulik tentang topik itu. Dan mungkin ke Kak Puspita dulu untuk menyapa pendengar Pro 4, Kak, sebelum kita masuk ke topik perlindungan hukum anak. Silakan Kak.
2: Ya, baik semuanya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Perkenalkan, nama saya Madari Puspita Dewi. Saya dari Penateh.
0: Oh, Penateh, sama-sama Penateh Niki. Iya.
2: Di sini saya bakalan materinya perlindungan hukum untuk anak.
0: Berarti sama nih jobdesknya seperti Kak Wisnu ya, di pengacara. Sebelum nanti satu tahun ke depan akan ada sumpah dari LBH Apik gitu.
2: Oh ya, sama juga.
1: Dari pengadilan tinggi.
0: Oh, dari pengadilan tinggi untuk bertugas di LBH Apik Bali. Seperti itu Kak Wisnu.
1: Iya, bertugasnya dimanapun boleh, cuma ya untuk beracara nanti kita ke pengadilan kita perlu disumpah dulu. Seperti itu.
0: Oke, semoga lancar-lancar ya.
1: Yeah,
0: nah, sekarang kita kembali ke topik tentang perlindungan hukum anak. Untuk mengawali mungkin ya, kalau sudah membahas anak, Rakadentrai ini sebagai generasi penerus bangsa yang dimana negara kita ingin untuk memajukan negaranya sendiri menuju Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin di awal kita akan tanyakan dulu ke Kak Wisnu dan juga Kak Puspita, seperti apa sih perspektif hukum di Indonesia, hukum nasional di Indonesia, dan juga hak-hak anak itu apa saja ya, Rakadentrai, dan mungkin dari konsep perlindungannya bagaimana, mungkin dari membuka topik perlindungan hukum anak, mewujudkan lingkungan yang aman, adil dan ramah anak, kita ke Kak Wisnu dulu ya Kak.
1: Okay.
0: Ya. Mungkin yang tadi gue nggak katakan, anak sering disebut sebagai generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan secara maksimal. Mungkin dari Kak Wisnu juga tadi mengatakan kita akan mengedukasi, kalau dari Kak Wisnu ya, mengedukasi tentang hukum di Indonesia. Nah mungkin dari perspektif hukumnya kita bahas dulu, sebenarnya siapa saja nih Kak dikategorikan sebagai anak, dan mengapa negara harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok usia yang Kakak maksud nanti. Silakan Kak.
1: Baik, saya menjelaskan karena kita hari ini bicara hukum ya. Perspektif anak di mata hukum, siapa sih anak itu, siapa saja sih yang bisa dikategorikan sebagai anak, anak. Itu nah, jadi menurut aturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak, jadi di pasal 1 angka 1 itu menyebutkan bahwa anak adalah dia yang atau seseorang yang berusia belum genap 18 tahun. Dan juga anak itu juga ketika misalnya nih ada ibu hamil, itu sudah dianggap sebagai anak walaupun belum lahir. Itulah yang dikategorikan anak dalam perspektif hukum kita.
0: Berarti dari dalam kandungan sudah
1: menjadi seorang anak, dan dia sudah memiliki hak-haknya dia sebagai seorang anak, seperti itu. Jadi dia sudah, kalau dihukum, dia sudah menjadi subjek hukum seperti itu.
0: Oke, berarti sudah dari dalam kandungan dari sudah dikategorikan sebagai anak gitu ya. Tapi mengapa sih Kar, ada pasal-pasalnya juga. Kenapa dari pasal tersebut negara memberikan perhatian khusus terhadap kelompok usia yang dikategorikan di bawah 18 tahun Kak Wisnu?
1: Oleh karena negara atau mungkin hukum ditimbulkan dari norma-norma yang biasa kita pakai sehari-hari di dalam berkehidupan. Kenapa umur 18 tahun baru dianggap dewasa dan di bawah itu dianggap masih anak-anak? Oleh karena kematangan berpikir, psikisnya, kematangan fisiknya, banyak yang diukur oleh masyarakat sebagai orang itu, kalau dihukum ada bahasanya cakap hukum. Jadi apakah dia bisa bertindak atas dirinya sendiri atau tidak, itu kan harus ada kematangan. Kan kita tidak bisa apa istilahnya, misalnya anak kecil kita suruh untuk mengambil keputusan yang dalam artian bisa menentukan jalan dia ke depan seperti itu, kan kita tidak bisa seperti itu. Karena apa? Dia belum matang dalam pikirannya, dalam jiwanya, dalam fisiknya. Oleh sebab itu, cara negara untuk memitigasi berbagai hal yang mungkin ke depannya bisa melanggar hukum dan lain-lain, itu dengan cara ya membuat peraturan, itu salah satu tindakan preventif agar orang yang atau seorang yang belum berusia genap 18 tahun tidak boleh mengambil keputusan hukum sendirinya. Jadi masih harus ada walinya, persetujuan orang tua, dan lain-lain. Artinya dia tidak bisa bertindak sendiri seperti itu. Pada intinya agar tatanan masyarakat itu lebih baik lagi untuk bagaimana ketika orang dewasa baru bisa untuk mengambil suatu keputusan-keputusan untuk dirinya sendiri atau untuk lingkungan banyak seperti itu.
0: Oke, berarti negara memberikan perhatian khusus, ada peraturan-peraturan tertentu ya, mungkin anak di bawah 18 tahun sudah dikategorikan memang sebagai anak, masih ya Kak ya, karena dari cara pandang berpikirnya belum matang, bertindaknya juga ya Kak Wisnu ya. Dan juga tadi Kak Wisnu mengatakan kalau misalkan sudah berhadapan dengan hukum masih dikategorikan anak, harus didampingi oleh wali dan juga orang tua.
1: Betul.
0: Nah, selama ini sebagai pengacara nih ya Kak ya, pengacara yang nanti akan dilantik ya, bisa dikatakan Kak ya?
1: Iya, dilantik.
0: Dilantik gitu ya Kak ya. Selama ini Kakak sudah mengambil sebuah kasus atau belum Kak, atau masih observasi nih Kak?
1: Kita mungkin pendampingan ya sampai ke kepolisian, tapi untuk artinya beracara di pengadilan, kalau teman-teman tahu itu yang sampai pakai apa namanya toga yang di tipi-tipi itu, nah itu kita yang belum bisa, belum boleh karena kita belum dilantik. Tapi kalau pendampingan misalnya ke kepolisian atau DPA, pendampingan secara pribadi untuk konsultasi, itu kita masih bisa. Oke, seperti itu.
0: Nah kalau pengalaman dari Kak Wisnu nih sebagai pendampingan dari sisi pengacara ya Kak ya, pendampingan dengan kasus apa saja Kak? Dari sisi kategori anak-anak Kak, kalau ada permasalahan.
1: Mungkin dari saya itu yang pernah saya tanyain juga sama Kak Puspita ya. Itu tentang kekerasan seksual. Nah, ini kembali lagi sebenarnya ke topik saya yang kemarin di sini nih. Di RRI Perempat ini tentang kekerasan berbasis gender gitu loh. Dan bagaimana nah seperti inilah keadaan sekolah. Sekolah itu harus menjadi ruang aman bagi anak-anak. Jangan sampai oknum-oknum guru itu memanfaatkan ketimpangan relasi yang ada antara anak dan murid. Maksud saya antara guru dan murid. Ketika karena kan ketimpangan relasi itu tidak bisa kita bohong, memang ada antara orang tua dan anak, guru dan murid. Nah, waktu itu kasusnya KS ya, kekerasan seksual, dan kasus itu ya salah satunya memanfaatkan relasi kuasa juga di sana ya. Dan sampai saat ini sih karena kurangnya bukti, nah inilah karena kurangnya bukti kita tidak bisa untuk melanjutkan pelaporan itu sampai diterima. Perlu teman-teman tahu kalau kita bicara hukum, kita tidak bicara tentang oh kayaknya emang terjadi, oh memang terjadi, saya lihat dia murung, dia kayaknya memang kena kekerasan dan lain-lain. Kita itu bicara bukti. Walaupun ada perbuatan itu, memang ada petunjuknya, ada orang yang mungkin tahu dari cerita-cerita. Tapi kalau kita tidak mempunyai bukti, di mata hukum kita benar-benar lemah sekali untuk membela para korban. Oleh sebab itu, kalau ada teman-teman yang punya atau sedang mengalami hal-hal seperti itu atau permasalahan hukum, simpanlah bukti-bukti seperti misalnya screenshot, habis itu video, foto, percakapan, dan lain-lain. Karena tanpa bukti ya susah juga, kita tidak bisa bergerak seperti itu.
0: Iya, lemah di mata hukum kalau tidak ada bukti seperti dikatakan Kak Wisnu. Betul. Ya. Berarti dari contoh Kak Wisnu ini, jobdesknya Kak Wisnu pendampingan dari salah satu contoh kekerasan seksual ya Kak Puspita ya. Itu kan sudah masuk di pelanggaran hak ya, hak anak berarti Kak Wisnu ya. Nah, kalau dari Kak Puspita nih, anak itu kan memiliki hak-hak yang memang dijamin oleh peraturan perundang-undangan ya. Mungkin dapatkah mungkin Kak Puspita sedikit menjelaskan hak-hak dasar anak itu apa saja? Dan mengapa nih pemenuhan hak tersebut menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak secara optimal? Silakan Kak.
2: Baik, terima kasih. Hak dasar anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, melayani kesehatan, perlindungan dan kekerasan, serta diskriminasi, serta hak untuk menyampaikan pendapat.
0: Oke. Dari beberapa hak itu, apakah masih ada yang belum dipenuhi dari anak-anak, Kak?
2: Pemenuhan hak-hak tersebut penting karena menjadi dasar bagi anak untuk tumbuh secara sehat dan aman, cerdas dan berkembang secara optimal sehingga dapat menjadi generasi yang berkualitas.
0: Oke, generasi yang berkualitas gitu ya Kak ya. Kalau memang hak ini sudah dipenuhi semuanya, jadi tumbuh kembang anak pun bisa menjadi optimal gitu ya Kak ya, dan juga berkualitas. Kalau generasi berkualitas dan anak tumbuh kembangnya optimal itu seperti apa sih? Ini kan Kak Puspita tadi mengatakan bahwa sudah berumah tangga gitu ya. Sebagai kacamata seorang ibu gitu ya Kak Puspita ya, tumbuh kembang anak secara optimal dan berkualitas itu seperti apa sih Kak gambarannya, boleh Kak disampaikan?
2: Gambarannya tuh seperti anak tuh bertumbuh sehat gitu sesuai umurnya kan.
0: Oke.
2: Abis itu
0: ketika mungkin dia di rumah tuh mungkin cara bermainnya tetap menjadi anak-anak, mungkin seperti media sosial gua nggak lihat ya Kak Wisnu dan juga Kak Puspita ya, sekarang ada POV gitu ya, anak-anak tuh yang tidak sepantasnya lah mereka lakukan, tapi tetap mereka lakukan. Padahal itu masih anak-anak gitu ya. Berarti yang dimaksud Kak Puspita itu tetap gitu ya, di dunia anak-anaknya seperti bermain gitu ya Kak Puspita ya, terus belajar, manut gitu Kak Puspita ya. Oke, terus apa lagi nih kira-kira Kak Puspita tumbuh kembang anak secara berkualitas dan juga optimal dari sisi ibu?
2: Dari sisi ibu sih saya lihat ya zaman sekarang gitu loh, janganlah kasih anak-anak di bawah umur itu pegang HP.
0: Oke.
2: Banyak anak yang kasus-kasus yang saya lihat anak kelas 1 SD sudah bisa melecehkan temannya dia sendiri kelas 1 SD itu.
0: Oke, ini udah contoh ke kasus berarti
2: iya,
0: ya.
2: Iya, udah contoh kasus itu banyak saya lihat. Ternyata dia melakukan hal seperti itu tuh dia melihat dari HP, HP orang tuanya isi pengaruh. Video-video kayak gitu.
0: Oke.
2: Itulah pengaruh yang dia lihat gitu.
0: Oke, oke, oke. Berarti dari orang tua nih ya harus betul kan ya, harus ya, orang tua tidak memberikan sepenuhnya secara transparan kepada anak-anak, mungkin dari sisi gadgetnya dibatasi mungkin ya, terus lebih banyak waktu mungkin juga Kak Wisnu ya untuk mengurangi anak-anak bermain gadget gitu ya Kak Puspita ya. Oke, kalau tadi juga Kak Wisnu mengatakan sudah ada pendampingan untuk kasus kekerasan seksual, kalau dari pengalaman Kak Puspita untuk pendampingan kasusnya apakah masih sama dengan Kak Wisnu Kak?
2: Masih sama, tapi juga ada juga yang lain juga ada kayak kasus anak menjual anak.
0: Ya. Anak menjual anak.
1: Nah, itu ada juga.
2: Anak menjual anak.
0: Itu gimana ceritanya, boleh nih? Menarik nih diceritakan ya sebagai edukasi masyarakat, boleh Kak?
2: Ini juga gara-gara lingkungan rumahnya dia sendiri, lingkungan keluarganya dia sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Ceritanya dia tuh emang keluarga broken home.
0: Oh. Okay.
2: Awalnya dia tuh dia hak asuh anak itu jatuhnya ke ibu.
0: Ke ibu. Okay.
2: Tapi bapaknya tuh kan nggak dapat hak asuh. Nah, dipancing-pancingin lah anaknya biar mau ikut bapaknya salah satu. Ikutlah anaknya yang paling besar ikut. Tapi bapaknya tuh waras apa nggak waras nggak ngerti juga. Anaknya kalau dia punya masalah anaknya dipukul terus di rumah.
0: Oh, sudah kekerasan
2: iya,
0: ya
2: sudah
0: berarti
2: kekerasan.
0: Ya.
2: Oh. Dipukul di rumah. Habis kan dia stres dia larilah dia kabur ke rumah temannya.
0: Rumah temannya.
2: Dan temannya tuh kenapa kok dia tuh bingung kok terus dia dapat uang aja temannya gitu. Okay. Nah, diajaklah kayak open BO.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Untuk hal-hal yang tidak pantas lah ya untuk seumuran dia ya. Oke. Okay.
2: Sampai dia putus sekolah.
0: Oke, okay, oke.
2: Gitu. Dia ketahuan sama orang tuanya nggak terima, itu udah dikasusin.
0: Oke, okay. Terus kasusnya penyelesaiannya seperti apa Kak Puspita untuk pendampingan dari kasus kakak ini?
2: Ini nggak sepenuhnya saya dampingin sih ya gini.
0: Oke, okay, baru sampai ke tahap?
2: Sudah gini ya.
1: Sudah putusan.
2: Sudah inkrah ya.
1: Jadi saya sedikit jelaskan ya tentang.
0: Boleh Kak Puspita.
1: Tentang anak menjual anak ini kan sangat-sangat ironis sekali ya, sangat ironis. Sebenarnya
0: gak bisa berpikir sih anak menjual anak.
1: Sebenarnya mungkin ya, dari sisi anak itu menganggap hal itu mungkin ya.
0: Iya.
1: Enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin.
0: Mungkin, oke. Okay.
1: Karena yang kembali tadi undang-undang mengatakan undang-undang juga dibentuk karena bagaimana masyarakat kita merespon suatu hal seperti itu. Nah, yang saya tadi bilang sedang ketidakmatangan dia secara psikis maupun secara pikiran gitu. Jadi kasus ini yang saya tangkap, kita kan nggak melakukan pendamping tapi kita mendengar memang ada kasus ini dan memang kantor yang mengurus itu.
0: Okay.
1: Jadi anak menjual anak dalam artian seperti ini simpelnya. Jadi seorang anak itu melihat temannya kok dapat uang terus banyak gitu loh setiap dia keluar dari hotel.
0: Okay.
1: Kan disuruh nganter tuh.
0: Iya, iya.
1: Jadi dia ini apalagi dia kan posisinya broken home.
0: Oh, okay.
1: Kan berarti dalam artian kita secara perlindungan di keluarganya, pendidik itu kan pasti susah karena kan ya broken home itu kan lebih sering konfliknya ya.
2: Kurang perhatian kan
0: ya,
2: gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi ketika dia melihat temannya mendapatkan uang setiap masuk hotel entah apa itu kan, dia pengen gitu loh.
0: Oh.
1: Aku pengen juga dapat uang. Jadi dia bilang, "Oh iya, besok kamu gini ya." Oh, ikut aku ke dalam gitu. Jadi kan itu anak menjual anak.
0: Oh, begitu alurnya.
1: Iya, itu simpelnya seperti itu. Nah, kalau bicara hukum sebenarnya itu kan sudah TPPO. Jadi TPPO itu adalah tindak pidana perdagangan orang. Dalam artian secara peraturan perundang-undang dia sudah benar-benar memenuhi unsur tersebut seperti itu. Nah, bagaimana negara memberikan hukuman terhadap orang yang dewasa dan belum dewasa.
0: Dia belum dewasa. Iya, iya.
1: Ada perbedaan di sana. Tentu kita memakai dasar yang tadi juga ketidakmatangan mereka dalam berpikir itu dan secara mental dan lain-lain lah. Oleh sebab itu negara memang sudah melakukan langkah penanganan. Selain preventif kan ada penanganan juga gitu, ketika terjadi kasus tersebut. Dan itu sudah terjadi dengan apa? Negara sudah mengusahakan dengan bedalah penjaranya antara orang dewasa dengan anak-anak. Dan tentunya negara harus lebih memberikan rehabilitasinya terhadap mental anak, terhadap pikiran anak, agar kedepannya tidak terjadi hal seperti itu. Nah, kembali lagi yang saya bilang tadi, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah itu sangat membentuk bagaimana anak itu. Kayak yang tadi kejadian anak menjual anak itu, pasti memang karena mereka tidak dididik. Apalagi yang kakak Puspita tadi bilang, dan kakak Gongge bilang tentang medsos itu yang gak ada batasnya. Nah, sebagai orang tua, saran saya, kan kita tidak bisa mungkin mengawasi 24 jam ya. Tapi di HP itu setahu saya ada mode anak ya.
0: Fiturnya mungkin ya.
1: Mungkin itu dibatasi karena kan
2: masih dikasih ranah anak,
0: ramah anak ya mungkin ya.
1: Karena
2: gini, ada waktunya kita bisa koneksi ke HP orang tua sendiri. Dia buka apa di HP-nya anak itu orang tua tahu.
0: Tahu. Bisa ada, seperti itu
2: ada
0: juga.
2: Ada kok pengaturannya itu.
0: Pengaturannya oke. Okay.
2: Tapi sekarang orang tuanya malas-malas banget gitu loh.
0: Malas untuk menyeting mungkin juga ya.
1: Iya, malas menyeting dan mungkin memperhatikan. Karena setahu saya ya, kalau kakak mungkin ingat masa-masa kecil ya, pasti nempel banget di kepala. Karena kalau dulu saya sih pernah baca buku yang namanya Sigmund Freud tuh, memang balita itu pas waktu balita dan waktu umur-umur kita masih SD itu ya, beranjak ke SMP itu ya, memori paling melekat itu adalah di sana. Pembentukan kita ada di sana. Apa yang masuk ke pikiran kita anak-anak itu yang bakal dibawa sampai dewasa. Misalnya dia punya trauma, ketakutan akan sesuatu, kesenangan akan sesuatu, kedepannya dia pasti pakai itu juga. Itu karena juga itu yang nempel di dirinya dia secara psikis. Karena itu yang membuat dia bagaimana ya, merasa itulah identitas saya. Makanya kalau anak-anak sampai pas masa-masa seperti itu mendapatkan hal-hal yang kurang baik, ya terbentuknya pasti susah ke depannya. Oleh sebab itu negara harus hadir sebagai lembaga yang memberikan rehabilitasi tentunya. Fokusnya di rehabilitasi terhadap pikiran anak dan mental.
0: Mental, oke. Nanti Gongge akan juga mengulik-ngulik seperti apa mungkin dari upaya preventif dan represifnya, Kak ya. Oke, nanti kita akan jeda dulu, Kak Puspita dan Kak Wisnu. Nanti di sesi kedua, Astungkara nanti akan ada pendengar yang sharing-sharing atau mengajukan pertanyaan tentang topik perlindungan hukum anak ya. Oke, rekan dan rekan, kita jeda sejenak. Tetap di program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, Studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh, RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

0: Suling. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding, yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ya, Rekan Antara masih di program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali bersama Gongga Cynthia di edisi hari Rabu 29 Juli 2026 bersama LBH Apik di acara Rahajang Bali. Topik masih Rekan Antara, perlindungan hukum anak, mewujudkan lingkungan yang aman, adil, dan ramah anak. Gongga akan sapa-sapa ruangdengar Anda yang ingin bergabung di pesawat telepon 0361-223361, di WhatsApp Pro 4 0878-9882-24 dua anda. Sambil menunggu pendengar kita yang ingin bergabung, gue kembali ke Kak Wisnu dulu ya Kak ya, dengan beberapa dua contoh kasus dari kekerasan seksual. Oke, mungkin Raka Diantre juga ingin sharing tentang contoh kasus yang mungkin ada di lingkungannya ya, mungkin Asungkara mendapatkan solusi dari Kak Wisnu dan juga Kak Puspita. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, mungkin bisa didekatkan sedikit dari HP-nya.
1: Iya.
0: Sarang siren iki.
1: Yang kakiang, kakiang madi.
0: Atau kakiang madi sira jangkep niki atau kakiang?
1: Iya, kakiang madi dari Timpung gitu.
0: Dari Timpung kan Tan?
1: Kelungkung.
0: Oh, kelungkung nih kuping gue ampura tuh kakiang. Wenten kita kan api niki atau kakiang wajing narasumber?
1: Ampun niki ye. Adik niki sudah pandai misalnya masalah hukum niki ye. Yang dan jauh niki anak-anak cucu tiangin sampun bisa mempelai anak kan. Ampun dengar.
0: Nggih, mempelalian HP kenten nggih atau kakiange.
1: Mungkin alat-alat itu canggih. Canggih iki. Alat-alat mungkin canggih. Nah, iki yen anak-anak mungkin kenawan di bidang itu temenin iki menurut kakiang iki gitu, nggih. Kakiang gitu. Secara pribadi secara langsung biar didengar sama perempat budaya. Yang ikut ini bukan sekarang saban hari yang ikuti perempat budaya.
0: Inge, seksama atau kakiang.
1: Yang kakiang dengan. Yang prinsip yang ini. Kalau orang-orang sekarang ini tidak mengenal hukum karma pahala, kan ada yang makin-makin orang yang dengan. Yang kali dengan ini, hukumnya itu niskala.
0: Niskala?
1: Ya, niskala.
0: Oh, niskalanya.
1: Ya, niskala ini. Nah, yang kita berbuat, ya, walaupun orang tua, tapi hukum karma pahala itu tidak sekarang, tidak sekarang. Gak dengar tadi menjual anak itu hukumnya itu berat luar biasa. Tapi dia belum pernah dia mengenal karma pahala.
0: Karma pahala.
1: Kalau dulu ya orang mencuri belum kenal dia hukum itu, mungkin wenten sanksi dari adat ini. Ini adat ini. Ini seperti bukan istilahnya hukumnya dia. Dumon ini mecoran keadaannya. Mecoran ini mecoran.
0: Mecoran apa ini kok?
1: Mecoran ini dihukumlah dia itu disaksikan ya. Ring adat. Ring adat, ring kayangan. Ring kayangan. Ring kayangan ini. Sampun hukum ini ring kayangan ini. Ada semua kejalan api-api. Entah kapan dia itu kena ini. Nah, ini hukum karma pahala di sini. Hukum karma pahala. Oleh pidan terkena. Mungkin raga nasabia dan mungkin lalah. Mungkin lalah. Nasabia itu cuma. Dan pidan pasti akan kena.
0: Pasti akan, ya. Percaya pasti dengan hukum karma pahala, tukah jangge. Betul.
1: Kalau hukum di pemerintah kan mungkin dia nggak dengar. Dia dengar semua nih. Masalah hukum, masalah jual anak itu. Mungkin dia jahat betul-betul orang tuanya itu. Iya. Adik narasumber keduanya niki nggih, maaf ya nggih.
0: Nggih.
1: Niki luar biasa kalau hukum karma pahala niki. Kan mangken nyusup. Entah kapan dia.
0: Nggih, betul-betul kan nggih.
1: Nah, mangken dimun nggih. Nggih. Kira-kira dimun gitu yang. Yang sekali masuk ke perempat itu yang kan kita lama sekali yang tahun 91 yang pun.
0: Wih, ampun lami pisah nih kata kakek.
1: Jadi perbuatan-perbuatan yang dulu-dulu enggak sekarang. Apa dia itu orang tuanya?
0: Unapi niki, ampun piragi selak-selak kok nggak sarang narasumber tiba-tiba tutut-tut naik kereta api niki atau kakiang, ge minap sinyal atau pulsa atau kakiang telas niki atau kakiang, mungkin niki salah satu kekhawatiran juga yang ya dari seorang orang tua, untuk cucu nah alitnya dengan kabar anak menjual anak tadi gitu ya, Kak Puspita dan Kak Wisnu ya. Apalagi kalau tadi kita membahas hukum niskalenya, kalau atau kakiang kan percaya dengan hukum niskalenya dulu ya kan. Karena kita di Bali memang berdampingan dengan niskala dan juga skala, dan juga tadi dikatakan dibicarakan tentang sanksi adat. Dan nanti mungkin kita akan membahas ke sanksi adat juga bisa ya, Kak Puspita dan juga Kak Wisnu sedikit kita ya bahas ke sanksi adat di belakang atau kakiang. Minap Niki yang terrespon kembali tentang topik kita hari ini atau pertanyaan Niki ya, sementara akhirnya Niki sana ingin sharing. Om Swastiastu, selamat pagi. Oh, tuh kakiang mewali inggi, dulu satu kakiang.
1: Niki kalau ada sumber, narasumber kekali, ya sudah saya dengar, baik. Ya baik, memang yang ngasih curiannya nanti, nggak kena diurin, kan. Ya kena diurin. Tapi yang dulu-dulu saya serangkan, saya terangkan yang dulu-dulu. Ya, tapi tahun-tahun menikah, tahun-niki, apa dia kena tuh? Dia tuh mencuri, nggak sekarang.
0: Iya,
1: nggak sekarang. Tidak. Pasti akan kena dia karma pahala. Sekarang kan orangnya enggak kena. Anak-anak sekarang enggak mikir dia itu karma pahala. Enggak. Kedemenan dia enggak diatur. Teman dia jalanan. Dia nampun dari demen. Wah, demen dari sini demen. Tapi akibatnya kenungnya ini.
0: Ini nih kapan atau kakak.
1: Yang utama ini.
0: Ini.
1: Kan demen ini. Demen ayo kini. Ya silakan anda. Tapi akibatnya, mungkin enten pijat tak mungkin. Dia menek nangan labu, saja nak buah kenten nak pernikahan nak lincir pidan.
0: Pidan-pidan nge.
1: Iya, dia ngebut-ngebut. Kan enten ceritanya nge.
0: Nge, patut.
1: Dia pakai sanksi nge, pakai kenten tiangan nge, pengalaman tiang. Kan dulu ada jembatan merah sekarang di kelingkung nge.
0: Oh, nge.
1: Nah, kan banyak orang ngebut-ngebut. Senangnya di sendiri, tapi akibatnya nanti. Kan gitu ya?
0: Kan
1: gitu ya, tekak ya. Itu mah ini kayak ajem-ajem puuk. Untuk ini raga kan. Padahal ini kan orang tua yang montor. Iya. Itu ini ke mobil-mobil, perumpak ini, ada acara ini, biar disalut anak-anak itu mengerti di bidang karma pahala, di bidang hukum kepemerintahan. Iya. Yang umur yang sudah 51, ya, umur 51 yang itu 51 umur yang mungkin nerangkan adik-adik ini biarkan henten ya. Ini asal-asalan dia itu sebenarnya ini orang yang enggak taat hukum tentawan
0: didukung niki Kak Wisnu dan juga Kak Puspita untuk napi wasannya mengenal perlindungan hukum anak kepada masyarakat lebih luas nih atau Kak Yang ya. Inggih atau kakek. Ini
1: sempanjang atur yang
0: inggih atau kakek. Karena
1: sumber sarang kali ini terapkan ini hukum karma palian ini.
0: Inggih.
1: Tolong dimasukkan.
0: Inggih.
1: Kalau ada yang percaya silakan. Hukum karma pala itu mangan mereka saja tiok misalnya.
0: Inggih setuju gong niki wentan hukum karma pala niki. Inggih atau kakek.
1: Gong gak tiang.
0: Tiang gak.
1: Suksumo bang bangan.
0: Suksumo mual.
1: Kita nak kita untuk permasalahan.

0: Wis tanggapannya Kak Wis tuh.
1: Lanjut nggih. Niki menarik niki tentang hukum karma pala. Jadi hukum karma pala itu adalah suatu kepercayaan. Artinya hubungan kita transenden terhadap Tuhan kenten nggih. Nah, karma pala setahu tiang niko, apalagi hukum adat itu kan datangnya ya setahu saya ya dari Manawa Dharma Sastra ya. Datanglah ke hukum adat. Adat itu juga percaya yang namanya skala dan niskala. Namun sesuatu yang niskala itu kepercayaan kita memang kepercayaan kita itu ada. Akan tetapi kan tidak semua orang percaya hal tersebut. Nah, oleh sebab itu adalah hubungan yang niskala dan tidak ada bentuk fisiknya, yang bisa kita ampuro niki ya, tukak yang dikit yang bicara tentang mungkin akademisnya gitu nggih. Kita tidak bisa melihat fisiknya. Artinya kita cuma praduga aja, oh itu mungkin karmanya dia, oh ini karmanya dia. Akan tetapi kita berbicara sesuatu yang real, dalam artian bagaimana langkah preventif negara atau bagaimana langkah penanganan negara ketika menghadapi kasus hukum tersebut. Nah, contohnya tentang perdagangan anak tersebut. Itu kasusnya sudah terjadi. Tapi kalau kita hanya menunggu karma pala yang itu adalah hubungan transenden terhadap Tuhan yang kita percaya akan dia mendapatkan akibatnya, yang kepercayaan kita di Bali memang ada, tapi kita juga harus bertindak di skalanya. Dalam artian kita harus menindak orang-orang seperti itu secara hukum. Karena kalau dibiarkan dan hanya menunggu karma pala, hal-hal seperti ini dibiarkan bakal banyak orang yang melihat hal tersebut sebagai hal yang bisa dilakukan seenak aja tanpa ada hukumnya yang menimpa dia secara real gitu loh. Dalam artian dia dipenjara. Di penjara itu terutama ya, itu real dia dikurung dan dia tidak bisa untuk berkehidupan sehari-hari lagi kan, karena dia sudah dikurung. Tapi bukan saya tidak percaya, saya sangat percaya dengan hukum karma pala, tapi kita juga, maksudnya negara juga harus hadir dalam artian bagaimana caranya mencegah ketika kejadian itu belum terjadi dan menangani ketika hal itu terjadi. Oleh sebab itu, hal ini harus beriringan, tidak bisa dibentrokkan, dalam artian ya kita tindak tetap secara skalanya dan kita tetap juga percaya nih skala dia bakal kena nanti seperti itu. Bahkan kita pun di dalam penanganan beberapa kasus ya, secara skala dalam artian pelaporan polisi dia tidak diterima, kadang kita ketika sudah memang tidak ada bukti, kadang ada bahasa seperti itu dalam artian ya tunggu aja nanti karma pala juga bakal kena. Nanti aja dia pasti ada ketangkap. Ya ketangkapnya itu saya anggap juga karmanya dia.
0: Iya,
1: gitu.
0: Jadi
1: seperti itu ampura tuh kaki yang enten nanti paham entiang.
0: Seksama Niki, Kak Wisnu sudah memberikan respon juga apa yang disampaikan oleh tuh kaki yang ring bidangan klungkung waung ya. Oke, tadi juga Kak Wisnu sempat menyinggung tentang preventif dan juga represif gitu ya. Dari pencegahan dan juga penanganan secara langsung. Mungkin ke Kak Puspita nih, dalam praktiknya ya, perlindungan anak ini kan tidak hanya dilakukan ketika terjadi pelanggaran saja, tapi juga melalui berbagai upaya pencegahan. Mungkin dari konsep perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, mungkin dari bentuk preventif maupun represifnya itu seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Kak Puspita.
2: Penerapannya kalau menurut saya sebagai mata orang tua ya untuk anak gitu, pertama tuh pendidikan anak kita sendiri sebagai orang tua, gimana caranya merubah karakter anak dan kita sendiri bisa menentukan gimana nih arah anak kan gitu. Sebagai orang tua melihat cara kita mendidik anak seperti itu, jadinya bukan di keluarga aja, pendidikan yang perlu untuk anak di sekolah juga, di lingkungan juga. Kita juga takut juga sebagai orang tua gitu kalau melihat lingkungannya yang rusak gitu, itu berpengaruh banget gitu.
0: Iya.
2: Apalagi saya punya anak sekarang kan dia tuh batita. Saya takut dia juga, saya lihat di perumahan banyak anak-anak, takut saya juga ngasih anak-anak saya ke sana gitu. Karena banyak banget ada pelecehan anak.
0: Khawatirnya dari sisi orang tua anak, berarti
2: kalau saya ngasih edukasi seks sejak dini, kan dia belum ngerti.
0: Belum mengerti.
2: Betul. Soal banyak banget kasus yang saya lihat, anak-anak yang disodomi kayak gitu. Anak-anak yang diiming-imingi kayak permen gitu, kesini kayak gitu. Itu yang saya takutin.
0: Oke, kekhawatiran seorang

0: orang tua ya. Berarti kalau dari sisi upaya preventifnya mungkin ada dari Kak Puspita dan juga Kak Wisnu mungkin ada sosialisasi pendekatan ke masyarakat mungkin di desa adatnya mungkin dulu. Bagaimana Kak Wisnu dan juga Kak Puspita?
1: Mungkin saya bicara kembali tentang preventif ya. Mengingat lagi tadi tentang yang namanya Karmovale itu sangat bagus sekali ya menurut saya, bagaimana anak-anak juga harus tahu tentang selain ya realnya dalam artian skalanya bagaimana bagaimana konsekuensi dia berbuat sesuatu, dia juga tahu harus nih skalanya dalam artian kan kita ada yang percaya namanya kalau kita kan percaya yang namanya itu punarbawa ya, yang bagaimana lah kita reinkarnasi lahir kembali dan bagaimana perbuatan kita di masa lalu itu menentukan jadi apa kita di kehidupan berikutnya. Ada yang namanya mungkin krio karmapalo dan lain-lain gitu lah, saya kurang tahu tiga itu ya. Habis itu bagaimana sih langkah preventifnya yang sudah dilakukan oleh kita? Yang sudah kita lakukan itu adalah penyuluhan hukum ke desa-desa.
0: Oh, desa sudah masuk, berarti dulu yang terkecil ya.
1: Lingkup terkecil itu ke desa-desa karena kita menyasarnya terutama kan ke orang tua. Pengurus desa. Habis itu kalangan muda, ini kalangan muda penting sekali. Kadang kalangan muda itu kan kadang kan cuek mereka gitu. Dia juga kalangan muda tapi ya saya enggak cuek sih.
0: Oke.
1: Habis itu masyarakat pada umumnya ya. Jadi bagaimana kita menyasar pertama rumah. Pada intinya kita menyasar rumah. Lingkungan desa itu kan lingkungan rumah ya. Bagaimana kita memberikan pemahaman tentang apa yang Anda lakukan itu bukan hanya suatu yang privat gitu loh. Dalam artian kan misalnya ada orang tua yang dengan ketimpangan relasi itu memukul tanpa alasan dan lain-lain itu. Kadang kan orang itu misalnya dipukul tanpa alasan yang jelas itu dia bertanya-tanya gitu loh. Diapain saya ini? Kok saya seolah-olah bisa diapain aja karena dia orang tua saya. Nah itu harus paham orang tua ada yang namanya ketimpangan relasi antara mereka. Jadi perlakukan anak itu jangan seolah-olah dia gimana kalau bahasanya kan anak buah atau nang gitu. Janganlah kayak gitu. Oh, maksudnya dalam artian yang okay lah, dalam artian yang bahasa gaul kan enggak apa-apa. Okay. Dalam artian yang memang harfiahnya anak buah janganlah gitu. Maksudnya tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Kita berikan penyuluhan-penyuluhan seperti itu untuk menyasar rumah pertama. Nah. Kedua, kita harus menyasar sekolah. Mungkin yang di sekolah saya belum
2: ada sih.
1: Belum tahu ya ada atau tidaknya. Mungkin dari gini ya. Mungkin ada. Oh, ada. Saya ingat. Jadi Ibu Direktur sering juga memberikan penyuluhan.
0: Bu Tolohan Grening
1: ya. Iya, sering memberikan penyuluhan juga sekolah-sekolah. Sama juga biasa. Seperti itu. Nah, yang di sekolah ini menurut saya yang paling vital ya. Kenapa seperti itu? Karena di sekolah itu sudah tidak ada pengawasan dari orang tua. Bagaimana sekolah ini selain mendidik? Mendidik pun itu ada yang masuk, ada yang tidak ke anak-anak kan. Nah, cara preventifnya bagaimana? Ada represifnya juga ya. Preventifnya kita memberikan pendidikan tentang bullying. Apa sebab dari bullying, apa akibat dari bullying, bagaimana kedepannya kalau orang di bullying. Apa itu mental, apa itu psikis, itu pikiran ketika orang itu di bullying. Orang yang di bullying itu pasti kan mengalami kegoyangan kejiwaan, pikiran dan lain-lain yang tidak seperti anak-anak pada normalnya. Dalam kehidupan dia pasti berfungsinya itu lebih tidak baik daripada anak-anak pada normalnya. Karena dia terlalu banyak beban yang dia pikirkan. Mungkin sekolah dia takut nanti bisa, misalnya dia dipukul karena dibullying. Mungkin dia ke sekolah takut karena nanti dia dikatain apa gitu kan. Bisa saja beban. Nah, sekolah harus berperan di sini sebagai orang pertama yang mencegah hal tersebut dengan pendidikan. Dan ketika hal itu sudah terjadi, sekolah adalah orang pertama yang menangani hal tersebut. Bagaimana sekolah itu menyiapkan prosedur, misalnya pelaporan. Selesaikan hal itu di sekolah terlebih dahulu, misalnya ke BK. BK itu harus tegas memberi sanksi kepada orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena ketika sanksi sudah tidak ada, kadang seperti yang saya katakan tadi tentang hukum, ketika orang melakukan suatu pidana dan dia lepas begitu saja, ya pasti besok-besoknya pasti bakal banyak lagi yang melakukan hal tersebut.
0: Betul, siap. Nah, Kak Wisnu juga Kak Puspita sudah banyak juga diedukasi kepada masyarakat gitu ya, bagaimana upaya preventif dan represif. Pasti kita tahu penangkapan yang tadi di awal cerita di sesi pertama gitu ya, preventifnya melakukan penyuluhan, sosialisasi, masuk juga ke sekolah dan juga desa adat. Karena terbatas oleh waktu nih ya, kita ya mungkin
1: udah
0: satu
1: ya.
0: Betul, satu menit mungkin dari Kak Puspita, apa yang ingin disampaikan kesimpulannya di topik hari ini Kak? Gitu. Silakan Kak.
2: Ya, kesimpulan terakhir ini untuk para orang tua, walaupun kalian ini sibuk sama pekerjaan masing-masing, kasihlah waktu untuk anak-anak Anda gitu. Dia tuh juga kepengen punya rasa disayang, oh aku ini disayang sama orang tua. Biar hal-hal yang tidak apa, yang tidak pantas dia dapetin dari luar yang negatif gitu, biar nggak kena gitu loh.
0: Iya, oke. Terima kasih banyak Kak Puspita, harapannya ya. Mungkin dari Kak Wisnu nih, tiga kata untuk menutup topik hari ini. Tiga kata nih loh, Kak Wisnu ya, PR banget nih.
1: Untuk siapa nih?
0: Untuk masyarakat perempuan.
1: Untuk masyarakat.
0: Pendengar.
1: Oke. Karena yang dengerin ini pasti masyarakat yang dalam artian udah dewasa.
0: Betul.
1: Nah, tiga kata ya.
0: Iya.
1: Empat deh, boleh?
0: Boleh.
1: Orang tua mulai terbuka.
0: Oke, terima kasih banyak menutup perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Orang tua mulai terbuka ya, antisipasi ya tentang anak sebagai korban kekerasan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, semoga bermanfaat untuk orang dengar Anda. Kita tutup obrolan hari ini dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih
2: om,
0: banyak.
2: Santi, Santi, Santi Om.

Sahabat budaya, anomali cuaca yang melanda Bali dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang dipicu perubahan musim. Meski kasus demam berdarah belum menunjukkan peningkatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali meningkatkan potensi penyebaran penyakit tetap tinggi seiring hujan yang masih turun di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I Gusti Ayura Kesusanti di Denpasar mengatakan kondisi cuaca yang tidak menentu pada 2026 berpotensi memicu munculnya sejumlah penyakit seperti demam berdarah, infeksi saluran pernapasan akut, hingga leptospirosis. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kasus demam berdarah hingga Juli 2026 justru menunjukkan tren penurunan. Pada Juni hingga Juli terjadi penurunan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jumlah kasus masih berada di bawah 300 per bulan. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
2: Loh, Bu Kade, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
2: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mari lestarikan budaya.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Om Swastiastu, Om Abhinamastu. Engi karatu ide danis tuan sami pamiase pengundang setia dagang gantal utamanipun ide danis sane kantun susatya ring pro 4 budaya RRI dan pasar wantah genah lestari yang mewah ngawerdiang seni budaya lan Bali riki ring jamaria yang mengurut nomor pirung dasa RRI dan pasar serta te micayang hiburan informasi pidekat sami yang merupa budaya sami nggih ditiang mangken renggala pinanggal sanglikur kantun sasi Juli penelas niki menawi tebenjang malih utawi kalih raina ring warsa duang tali 6 likur ditiang jek pacang ngedar cara gantal sadang sireman malih wantah puniki sopir truk ditiang kesalahan oleh Pak Made Pole, Pak Made Kapeng, Pak Made Wicana nih ke Pak Made Kuwo Kuwo. Om Swastiastu Pak De.
1: Om Swastiastu Rajang Semua. Oh,
0: per

0: Τίσκουα κόλλη, ουλινιγότερο.
1: Αγγέ, όμω, σα τιάστηκε το λαρπαμά. Λαρπαμά, λαρπαμά. Rajang niki rahina sanemakin puna nomonin purnama tang kira paman sampun boleh muspo apa paman
0: bon aro di kemen syukuri yang kantos dan kandi muspo mupakan adat dan muspo bas nyajang nyajang rajan yang tadi rago sadar ngelik sireman malik
1: dan ini atu darane serang saming titiang talep niki nyarang pak mana rasa ngayu bahagia mana hai presiden
0: seneng
1: malih niki kecunduk dengan acara duit acara dagang kantal nah sana makin raino budo pas dikonyane sebeton sekeng wawidangan
0: gianyan bangli rasem
1: iring timun sangre pandan jelas salah nanyen mudukir
0: inggih om swastiastu
1: inggih om swastiastu
2: om swastiastu
0: meh mantap jajan
2: mantap di mani rame di wang pak man pak man
0: adik kita
2: mana ngaben mani itu
0: saja pok lewat gang ben pok
2: oh lewat gang
0: ini baru bisa nyawa maro urin kekuran kan ngajak apa kan abe sangi tawang berarti yang mau dawo yang ingin nyanyi nado.
2: Ah.
0: Dijol yang tongo jangan singgah nih.
2: Saya sing singgah sih lo. Nah lewat kan diwang kok mana?
0: Ada konser berarti mana itu?
2: Ada konser. Ada kafe panjang buat deh.
1: Panjang buat Eka.
0: Aneh lah sih Pak de Pole Pak Kuoko nak.
2: Berarti.
0: Bu Eka.
2: Ya.
0: Mendolas dapat de kafe yang pedalam Pak Made Kuoko alas Pak de Pole kan kita di udara Pak Made Pole.
1: Napi lah
2: dah. Pakai tu. Pak Man, Pak Pade Pocok, Pak Man Pocol gitu.
0: Ya, Pocol boleh. Nah, luang, luang, luang, luang. Tu
2: bangi. Lendar mau property Pak De.
1: Terus, terus.
2: Awak kena mas tu.

Ri kalan ini raga manyelawadi ke jagat kapi cayang kah uripan.

0: Dia kena keng tuas. Iraga ni dari manusia mitot engkau inrian. Ngeliteng ni madan.
1: Dursilo.
0: Keloboan. Dursilo.

Sabranuring si jeroning buan walet punika ketah ireng usadanin punika aji kemertaan darmu.

Astigedon kecunukin kewastaning darmaning pematut waning irage ngelarang saya mewas dan patut.

Gelarin punika sarang sami iraga nandap dari sejodan kayun mangdo persidang muling ke kertanin ayun.

Diastuna sapunika nining kepatut yang punika wantah berdasar antuk las cario maka wina irag saking makin mangdo bisa ngawur diang ke hanana risiro nining kauripan.

0: Keto ni dorsilo ne mamurti dianggane manusia. Sekancana ni utama dadap ni yang sing mendasar ban saja. Sina, iya bakal nemu sangkal lo keto ni. Benan kan Pak Purno nga bena?
1: Menalan kadursilan tu.
0: Iya.
1: Ini jero mada sutir tau lemongan menggatro Pak Man.
0: Benan nga ben di Purno mani ben puan?
1: Ben mani, bawa ben mani. Sejebak batan sinar bagi rasa den lo ma pecing salam nemu nyamo dogen luung jo matene Pak Man
0: agen
1: sing gelem matene guruat majo nyarengin Pak Man salah katur titiang pamit Om Santi
2: nggih sik semu Bu Eka ring batu bulan iki nggih. Ini sampai ukuran terus ngerajin itu Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Semang.
3: Om Swastiastu Rajang Semang.
2: Iya, Om Swastiastu.
3: Batan sinar bagi rasa dan lembab kucing.
2: Siapa sirat nih kiring?
3: Sekarang sirat yang ini. Kenal dengan tiang Bu Madir yang sedang.
2: Ring?
3: Sedang.
0: Woi. Ampura
2: nih.
0: Sedang Bandung di Ampura deh Bang, mana? Olo binyapan. Uning bangke jadwal kangen makin ganyar. Yang Bandung dino di bini ki sorong sami niki. Dan dados memongol ki nggih.
3: Nggih,
0: Ampura. Dados kendha niki.
2: Ampura Bu Bade. Ha ini sene ukuran niki. Pak Man, jangan pedih doen pasang Pak Man tadi.
0: Boyo kenan Pak De, kita punya kesepakatan Pak De.
2: Om Swastiastu.
0: Komitmen iko elingan galah hari dino nggih.
2: Eh, ingin durung mendeng lanjing iki Om Swastiastu Rajang Semang.
0: Om Swastiastu.
3: Pak Man bagus.
0: Nggih, sukses semua.
3: Pak
2: Dekapeng. Nggih, Om Swastiastu.
3: Ini belum dianyar bono.
0: Nah, niki sekangin-kangin dados.
3: Nggih, dados.
0: Dan dados saja niki sarang tiang ngambil laluan orang lain niki.
2: Suk semua. Ini belum.
3: Tapi kan dan semestot. Niki tiang belajar sinom si panyoman.
0: Nggih, terus.
3: Om Swastiastu. Rari semato.

0: Bibi ampura, ampura niki anak bibi ampura.
1: Iya tiang nencon siat do meria keuang.
0: Duaning tepengane mangkin enten tidiang pacang preside ngiring sekadi bawos titah bibine
1: genah.

0: Sampura daler didiang niki Sang Arjuna bibi nenten sumangga pacang lunga mereka.
1: Yan mamurung janten padeng.
0: Bet pade didiang memuk lungo mereka padem pasti ke jagi panggih didiang
1: sang kemar matur di geli
0: taler sang kemar yang pendawa nakula sadewa nareng natur matur niki nyareng
1: tiang

0: Nabi Malik kewendanan didiang sarang kali lintang jugul lintang belok pisam dan sampun didiang uning ring dijo genah neraka nepun itu bibi
1: sama Pak Made. Salam sareng jero mangku nggih.
0: Inggih nini mangku desem.
1: Kayu mari kota alat nggih sareng kami ring mitra nggih. Niki bulodro gue KBB sampun. Inggih apa Made Pak Nyoman sareng kami jebang batan sinar bagi rasa den loma plecing salam menyamo dogen. Sina pandu prama santi om santi santi.
0: Ingi suk semua niki.
2: Mungkin pen pengrafan beragor dan jagat punamu.
0: Nini belok didiang ring bunuh.
2: Ring bunuh. Ingi selidiosan. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Pak Ma, sarang Pak Dengi.
0: Siang.
3: Siang Niki, Niang Kirana.
0: Siangan, siangan.
3: Ini siangan, Gianyar, Bandung.
0: Berapa gatre?
3: Melajang eh.
0: Lurus tuh.
3: Durmo Niki diungkur nini blog nih. Om Swastiastu. Ane mang de

0: Di Adi pemekasang Arjuna Tadewa.
1: Anak kulolan Sahadewa
0: Adi nakulo sah ke dewa tu kita
1: patuh

0: Dengarkan. Ada bos beli tekanan anu tu. Nadi mekejar. Kira-kira nanti dengarkan ke dapat dia.
1: Patut ni ding.
0: So, baktin dewa ni.
1: Ada kalah. Jadi ngatur orang baktin.
0: Kau yang bangkuang. Tidak dinyat. Kau yang nangis dewa.

0: Masa malah ke bakin adi ni beli ni maja kering ibu lah naji.
1: Cuk semua kak man kak deh. Oleh yang makin nyarang ni.
2: Semun, salam sarang Mok Kondri.
1: Salam sarang Mok Yan Kondri.
2: Rayu Mok Yan Kondri. Sehat-sehat niki kena-kena Mok Yan Jang.
1: Pak Man Rahayu, kan niki yang megaso sejebat batan sinar bagi rasa dan lemah kecil.
0: Bu Yan sari merta jegek niki ngabarin.
1: Enggak nih Bu Yan, ini santan alat nge.
0: Natan ngedang menek, bangkiannya bas lantang.
1: Ya ini santan, kan dados mungkin nge. Nge suk semua, niki Bu Adi nalas, minang murni munga agungnya seagung. Menikah dumun, cutat sarang sami di tiang suk semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ingi, suk semua dunia yang kirana, ring siangan Bandung. Ring misalnya kena bos, satu dulu nanti dia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami, ngiring, sarang melajah metembang, ring acara dagang gantal.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI.

Rayutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.

0: Inggi, makin mata tegar dan nih bapan beli pancing. Dada kade rasakan ini anak baca. Apa tuh nang saben barang bano?
1: Sing ada bani mapas,
0: sing ada bani bakal mapas. Yang majalan kadiangan mina pati dening pangan rakoyo sangketnya kenal nata.

0: Deh, kalian megebuk di jagat Wirata penyamari di sang Panco Pendawa pemekasin pemadian sang Bimo. Sing ada bani mapas bakal medap-dap megegebuk
1: jagal mangsa.

0: Yen mangkat tu?
1: Sawonging Wirata Manggo.
0: Kewentanan
2: sekancan jatmu ni di
0: jagat Wirata Wadwo.

Nah, wenten singo beruang badak niku berhasil kasih ringling gitu. Pasti niku gajah.

0: Ida Sang Prabu suka pekayunnya. Dua ini Ida Sang Belawo handel pisan eri sejeruanan pacang. Nggak karyo.
1: Bener.
0: Adepin musuh.
2: Inge Pak Sman sareng Bi Made niki cuk semua.
1: Pak Made boleh ngene Pak Cin.
2: Yang nembangan ini.
1: Pak Made boleh tiang selah, Pak Made boleh selah itu nah.
2: Tal sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah kecing. Salam menyamodogen.
0: Inge
2: banjang leng Pak Man sareng Pak Made rajin tugas dan waler kala. Kali yang titiang yang pamit om santik santik sampai om.
0: Inge suk semua panucing ring kayang.
1: Bu Dewi sadeng ya lam de.
0: Bu Dewi sadeng muka muka.
1: Buat kue ke mana Bu Dewi?
0: Balik jebos, balik jebos lagi. Hai nge, sani ungkuran, sepertan bitra munga niki, om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Nge, om swastiastu.
3: Bitra niki pandai.
0: Bitra.
3: Lian pun bunyi dia niki
0: nge. Nge.
3: Paman.
1: Yang. Ya, gas.
3: Niki
1: ngangin
3: HP beda suara
1: sana. Beda belian saja, nambah baja 17 no.
3: Tak mau anak berdua
1: gini. Yeah.
3: Nanti asu, rajang tengahi sarang kali.
1: Yeah. Yeah. Rajang saring lonet.
3: Nyarang siki nyarangin.
1: Gini, yeah, namanya langsung nampun gede terus.
3: Gini, gini, gini. Om swastiastu, om agana masu. Niki ring dharma kenten nggih.
1: Apa berarti?
3: Dharma kurip pan. Ring kenten pesta niki durma nggih.

Kau dilingi sida pegawan gau tamu uning ayang titiang mangkin. Ya? Yeah?

0: Ngemargi yang tapo berato yogo semadin nincep ngancan memargi becek.
1: Ngamoleng kasih dia.
0: Saka presiden nemu yang ngamulian ke bawah utama kasidian.

0: Parnabe panito sami lulut asih punika sarang sami.
1: Ingin ini santa niki magatre Pak Man.
0: Nggih.
1: Nggih sampun niki matur suk semua banget sarang Pak Man sarang Pak Dengi.
2: Nggih.
1: Nggih, titiang maga gatre ring sejebang batan sinar bagi rasa den loma plenting. Salam menyamo dogen. Semua untuk gala. Yang pamit om santif santif santif om.
2: Ingin semua.
0: Ya saya ingin
2: dan galah ini boleh cikin.
0: Boleh cikin ya Pak De.
2: Eh om swastiastu.
3: Halo.
2: Ingin om swastiastu.
3: Om swastiastu beri kasih.
2: Ingin.
3: Siang gua di suruh ribu belang ini.
2: Belang samu.
3: Ini patut.
2: Ingin.
3: Ah tapi dua kalah mangsa.
2: Ya nyar mau dua.
0: Nggih, Pak Mangke kula piyang nggih. Nggih, niki wetan salam akeh niki to.
3: Kira piye jaman?
0: Akeh, pas di maro niki.
3: Untuk semua lagi.
0: Wenten pekanom niki wenten repo niki repo wah catur niki sak wenten ring.
2: Kula.
0: Tengkula kaler niki nyalamin to. Niki bagian-bagian adat iki to. Ingin wah catur nyalam niki tu.
2: Ingin.
0: Tanak ni kurang tanak len, kurang tanak ni. Terus.
3: Ingin soal di siang lemai, patut ataupun gendan.
0: Ingin.
3: Ring abu udara gitu.
0: Tapi ambil pupuk makin niki wah catur nak menggendeng masyarakat kurang tanak asli saking gianya penari hebat agan niki tu.
3: Ini nanti di komen.
0: Ingin terus.
3: Ingin.
0: Ingin.

0: torna a casa.
1: Nah, ni ada pitekat abedek lan-lan pirangan nyem cening.

0: Nek ke bawah suling, ya sang sampun ngemargi yang duwi jati nih saya wadi.
1: Nek kemar.
0: Tiang.
1: Anak si tiang menduwe nalingsir jadi menggandong numpang tentang dos nih.
0: Ampurut las galah niki. Aduh. Benjaan keiring balik. Tebulan tanda dos las galah tiang niki sampun nepek saja niki.
1: Oke, ntar kita
0: mau tuan tarik. Malah jebos, malah jebos. Atur enggak, mari tinggal rebut ini.
1: Malah jebos
0: ini
1: yang kita masuk,
0: mungkin
1: mumpung kita masuk.
0: Iya. Yang tengah menit san kari, anu.
1: Tengah menit kari.
0: Iya, telah salah.
1: Yang
0: ini pendek, kita dong nih. Iya, terus.
1: Iya,
0: mungkin
1: nggak wes. Iya. Siang angin beli niki kena dendia aku ngaji surau.
0: Gua ngaji durus tu durus.
1: Siang mau pesiang gua ngaji agung kan.
0: Ya. Gua ngaji agung ring belang ye durus.
1: Akadik kemuan mau pemole macam ni lah akadik.
0: Durus.
1: Semua tekan ingatan.
0: Ingin lantur tu.
1: Yang cukup manis. Tingkah manusia pada batu pisan tunduk ipun. Mungi manis kematian tu cipranin. Pangdakan
0: opang wapaya. Ingin semua tu ampuran ini telah kelar yang ini. Ngirim sandakan je bos. Jadi pacang winter jadi ngelintang.

Sahabat Budaya, memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia, Kabupaten Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang Juli 2026, distribusi air bersih telah dilakukan ke sejumlah desa. Salah satunya Desa Madenan dan Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan. Seiring prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya, Ketua Markas PMI Kabupaten Buleleng, Made Pasek Yase, mengatakan PMI telah menyiapkan pelayanan air bersih sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Jajan, Pak. Minum, Bu.
1: Hei, Pak. Pak. Tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan. Sudah saya tegur. Jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak gak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu, lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang. Tolong, bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

0: كتير. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Ayo Radio Dodan yang tidak mau balik dikirin acara dunia acara dagang kandal senang makin pasti ke sampun galah rebutan senang wawu sementon widangan kia nyar dungkung bangli lan karang asem senang durung perisudang ngeranjing durus makin nangin galah druine. Oh, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang temang menjelang tiang pade kapeng.
0: Ingi Om Swastiastu.
1: Siro tiang pade.
0: Nah, siro tiang eh.
1: Di Batanta niki.
0: Batanta.
1: Nini Bella.
0: Nini Bella.
2: Nini Bella. Nini.
1: Mugi pade panggil tiang kenak sarang Pak Man eh.
0: Ingi sukses.
1: Rahajang bernama mangkin Pak Man sarang Pak De.
0: Good.
1: Tiang nyarang melajah niki Pak De.
0: Lurus, lurus.
1: Bintang, kupo durmong eh. Jagi kawit ya. Om Swastiastu.

0: Inggi, tapi nek napi on nek niki?
1: Wawu mireng baos rabi sabun niko.
0: Inggi, di wawu nek mireng aduh rabi na sabun niko, penapi niki.

0: Ngas permangkin ini Dewi Danu bah jok dukane elintang pisan iki.
1: Yeh dus sing amadaya
0: Beli Agung titiang ngebedek atipung mimbar nenten medaya ringkop nenten beli ini.

0: Anak sing talah pelit dan pedoso bakat madiang wit saking beli saning nguluk-nguluk melok-melok titiang beli.
1: Matur suh semua Pak De sarang kali asa sarang galat yang megatre ring pengintar juta sarang sami dikiring dagang gantal sebab batan sinar bagi rasa dan lomba kricing kang yang macam meton manten wali yang tiang galah Pak De sinap tiang antuk pramo santi om santi santi santi om
0: suh semua nenek bela dikiring batan.

0: Hai Durus, sang ukuran lurus. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ringi, Om Swastiastu. Rajang siang Pak Ngadi. Rajang siang mawali sampai sira ni
1: Sempidi Pak Ngadi.
0: Sempidi.
1: Ya Rajang Pak Man.
0: Ringi.
1: Om sudah ngiring niki serangkali. Serangkali mantan ya.
0: Ringi serangkali.
1: Sekarang ini gak jah tidak niki Pak Kade Pak Man.
0: Durus.
1: Itu kayak ada melalui semangat Singapura.
0: Sarang-sarang.
1: Oh,

Iya ning kerasa nirdon nirgawi dadin tuyuk bapune pacang nuntun anak buku cainin rantang.

0: Uli nu cenik nyen ke peting-peting kanti cai gede jani beh dewa ratu.
1: Iya, rayu jero mangku. Nyolek-nyolek bibih dai.

0: Napi unik ni kenapa?
1: Sat-sat bakti asu singalan.
0: Sat waluyo bakten caine. Nah, ilangin terkening bapu terkening.
1: Iko bo, nage di bangki ang repi ke bawang. Cik semua Pak Made, taler Pak Mat.
0: Kasem ibu dari kasem.
2: Bangki ada jemaah do, macam-macam dulu.
1: Ada macam-macam niki, apa ben miring Pak Man niki.
2: Sudah main-main do.
1: kayang niki, rajang bu jero camplung niki.
2: Putri GWK nyalam niki, ya selalu monitor, tapi ternyeng dan menek gitu.
1: Ingge, cik semua, titiang megatra cita sarang sami. Niki ibu-ibu serati sana mekarya, rajang karya dulu.
0: Niki Haji Dewarso, titik Dewarso,
1: titik Dewarso. Juga Haji Dewarso, rajang. Sejumlah kuatan sinar bagi rasa dan rumah plecing, ring di jemunah melinggih, dimogi kena rajang. Taler mengintar sarang sami, ring perempat, dimogi kena rajang. Cuma Pak Man, taler Pak Mati.
2: Jadi itu
1: yang kasut yang pamit. Om, santi.
0: Ganti sami pada sami sukses semua bukan kiring
2: ni kompian ada ni
0: guru sadu ukuran ni dan bagaku
3: Masyastu
2: aduh bin pem
3: rahajang siang Pak Mang sarang Pak De
0: Rajang wali talar asal
3: nyarangin rajang
0: tut kardiasi
3: inge patut
2: kegena yang super diwalewe menene liunan gede kayak gini yo terus orang main ke pada kapan main nam lari sudah pakai padahal nggak bawa bergenap biu nggak bawa
3: mungkin aku sembung siang ton bani nggak bawa sepeda motor bikin
2: Ya
3: nusen ngandong marut tiang buriko.
2: Ya nyang ngandong deh.
0: Nah kali kamu kesembung nah.
3: Pak Mang.
2: Ya.
3: Pak Mang nak melancar kesembung.
2: Mana itu apa mana deh Pak?
3: Napi Kang Yang tu ya putih mantan.
2: Ya putih susu ya doh.
3: Dan aku dong ding dong ding dong ding aku
0: tandados nyambat kenan iki ingge durus
3: nyarangin lajang ge oge kena maka sale maka samingi pupus sinom Pak De sarang Pak Mang jantan manut sarangin tuntun titiangi kawitin

Nah, kemulan iragoyan saja yakti-yakti inik napib nikom.

ke jatinipun darwentuan tios. Maosan kawentanan ide sang yang widi dari kiring mayo padem.

0: Ada.
1: Ken iki bu
2: semong.
0: Wawane begebung nek jireng uyak blodro uyak niki.
1: Nggih, ya Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rajang Siang, Pak Da, Pak De, Jalang Pak Man.
1: Nggih.
3: Tiang bubung Pak Man.
0: Ini petawam Mbak Yuda niki.
3: Karangi merajah nggih.
0: Nggih.
3: Iki jebas wawane malih Bu Karyase.
1: Nggih, ancuk niki Bu Karyase.
3: Boleh tiang sinom Pak Man.
1: Boleh.
0: Nggih.
3: Om Swastiastu kena Mas.
0: Lo kembung nika.
3: Nggih.

0: บ้านตอนสุจิ
1: Dan upacara merupakan bantan suci.

0: John, ira ko sarang sami. Niwi lingga kita sangyang niti.
1: Sesemua arto santuk kalah Pak Man.
0: Yeah.
1: Di tiang sinampuro ngewacian sarang metembang. Di tiang magatre sejebak badan sinar bagi rasa dan lomba plecing kangge ame semeton manten. Pak Man sarang Pak Dera hajang tugas. Mijebos budal waspadoreng magi Pak Man. Mugi
0: yeah.
1: Kena rauh ring jerus. Alah katur, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Iya, tuh seneng.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang. Sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang?

0: Aingi pawali niki ringgala rebutan durus sane ukuran Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De, sarang Pak Ma. Ya, Mbak Hegi ring kekeran, Pak De.
0: Mbak Hegi, benapi gatro Mbak Hegi.
1: Asung karet, yang sehat Pak De. Taler Pak De, sarang kali, mogi kena lantur Pak De nge.
0: Nge.
1: Iya, melajah di nanti si Pak Made.
0: Di nanti.
1: Ring cakepan kita amerto.
0: Terus.
1: Swastiastu. Mungkin tubuh burung dia ngaluk kacau.
0: Baik, realin teman, realin teman.
1: Iya, mungkin teman Pak Mas. Ibu Putri ngarengin.
0: Ibu Putri yang dijeragane.

0: Laris paru dewaden emang kin menapin ke
1: Mas Surya
0: niki ini pegat-pegat soalnya.

0: Nin paro de watene boleh napi opah nah sana medaging sapi adi pekayun ni done.
1: Iya, ketemu Pak Made, talar Pak Man. Siang magatre, majang reyusan maton, sejebak batang sinar, bagi rasa dan lomba plecing. Mogi kena rahayu sarang sami. Salam nyamo dogen. Ketemu Pak De, galakatur, yang pamit om. Santi, santi, santi om.
0: Ingin ketemu Mbak De, gini. Kekeran. Ini terus ngeranjing seneng kurang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Made, sarang Pak Man.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Iya Niki, reng seibang udah weni gong biang Pak De.
0: Rayu, udah penapi.
2: Pak De enak nge.
0: Enak Niki.
3: Udah ini segar bumbunya bel.
2: Ampun, ampun kene ampun keluar. Ampun keluar Rayu, kita makin dereng, kita taman.
3: Nah Rayu belum mulai sekolah aktif ini melajah.
2: Gedenya paman.
3: Iya. Yeah.
2: Om Swastiastu sampai Niki.
3: Baik, bensin sama atas ya.
2: Ya.

0: cing ada lian nak loh jaga tum busan nomo ni tu sing nyen. Ih, babah intai.
1: Apa nak tangan

0: Oh, makahawinan, makajang, para kuli anaknya pada ngedotan buat kejegiak yang intai itu. Terkanti mau payah manis yang kena bang ingat tu.
1: Ya suka, ada berat ada tadi nak jegat, jek mumah bang lamar bang man.
0: Ya, ceria mengalir.
1: Ya, kang lantian ada nak payot, mungkin bang man.
2: Bidan, ya, bidan bang
1: man, tu semua kata kak, ampun ngicen kalah. Sarang Pak De mugi kena, ijam mekatro, sarang temi, sewitro. Sejebak mata sinar bagi rasa de lemah pecing ikin ini santa sarang bujuro cita paman atau tidak ngalah paman iki murid dampun keluar paman
0: duduk duduk
1: om santi santi santi om
2: inge suksa bos suksa mau dah weni kiring si.

0: Hai nggih kandun kala duwene durus sane durung bisa denger anjing niki nggih kangen-kangen niki langah pisan niki arang niki.
1: Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Ya, Pak De sareng Pak Man.
0: Ing sapa sira iring?
1: Kados siang niki.
2: Terus bebas kala rebutan niki.
1: Nggih, sesemu.
0: Sapa sira niki?
1: Yang Mamang Kurojo Pati saking pemenang.
0: Pemenang.
1: Kediri Tabanan.
0: Tabanan niki.
1: Nggih, kawicin tiange.
0: Terus.
1: Ina doa mute ya.

0: Sampunan san yang rikinin kelimpang celimpang celapat celapat iyanyo naon sepungan yang mekad mekad mutah jeruk enten bau jeruk mana sesung
1: semua Pak D sarang Pak Mas bagus yang gede sejebak bagus yang sinar bagi rasa loma plecing sarang semeton. Pak Bu Opi, Mah Opi, sarang Bu Litu Yeni, sek semo. Nge wali yang siang kalah Pak De, sarang Pak Ma.
2: Sek semo, Pak Jantan.
0: Sek semo.
2: Ini kewentan Pak De. Sajak duwe Maha Guru, tidak sajak ring. Pindah, patut cater.
0: Patut cater. Rayu, beli cater. Kena beli.
2: Sehat selalu, ampura, komang ajak megadang, terus jemah, pantut. Banyak tuntunan adik-adik dan marah melajar. Suk semua. Sebetulnya tiang sebetulnya ring pindah serang suami nge penglingsir tiang legend di tiang sekegong sana betul ring banyak pindah nge. Sami segar kena nge. Bisa dera, beli center, patut catar, beli armum. Kamata sarami. Nge dikit betul telepon dikit najan. Dua patut catar menggendeng makin patut.
0: Nge. Om swastiastu.
3: Pak D, sarang Pak Mang.
0: Inggi, Om Swastiastu.
3: Tidak yang semua baung, Niki Pak D.
0: Semua baung.
3: Ini yang geria.
0: Ini yang, inggi.
3: Tidak yang belajar, Pak D, Pak Mang.

0: utaman ini wanita kacur ering pada dewa dua ni lagi nyiwi ilinge kita
1: sinar suci.

punika sinar utamani desangang widi kalani niraga kepetengan nyujuh sana bawah sunyok.

Wani ni raga ketah ring Bali nganut ang panco silo keramu. Jadi itu karena parian iku tamu pasti kena dapen palinge periangan lantur riatnya ni ke tagih wali-wali bebale kadi nanto tercer tadi menang ni ke wonten ibu orang nang premon mang dewen dan bukti tepat dengan apa yang tak sasun.

0: Punika iyan bawasan pinaka bakti nerga cikna swecha nida sangyang diwasa wendan pura weda arco napi artinipun yantan wendan yatnya wendan wawalian bebalihan niki nang tut pang de pedas kalani rago ngatur penyinapan pang wendan puja pesuci
1: para umat
0: kenyam yo.

0: Iki nari kowe nang ndo dadar niki to nang mayatnya
1: aturan. Ya. Pakde
0: sarang
1: Paman di tiang Megatros gede. Kita mantan Buyan Sari Merta Gone Asri Ageng dari Bade.

Nah, ini Radio Dodan yang didiang menawi don. Nah, kalah niki mau wadesan ya, rawuh niki dumun didiang presiden nyarengan ring acara dagang kantal Raino ne mangkin pas dikonane durung sami presiden ranjing dan kiran paman durung sami presidene ampure ngiring benjang malih sarengan ini sana makin didiang jadi ngelunsur pamit undat dan didiang aduh ngaturan paramu santi Om Santi, Santi, Santi Om.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening peraja.

adalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Tujuan iraga urip rinjagate wantah meruruh dharma arte kamu miwah moksa. Sepatutnya ne wantah dharma sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punika. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayu.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah ada yang lain raih berapa miarsa sani kandun musik yang ring perempat suara budaya Bali ring dijogi pada mengena dumugi kantun pengen di tiang stada kena jadi Mahendra sani mungkin jadi nyarangin para pemirsa ring galasiang kadi mungkin ring rahina bude sangang likur Juli warsa kali tali 6 likur di landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang teras OMKM menyajikan informasi lan musik. Sebisanan taler melejebos di tiang pacang yang resep pengaruh pamiar sering lain telepon 223361 tembang dungun jagi katur durus biar sayang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Sementara di daerah kalian Rai Prabami Arsya Sanika Don Mesikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali Temang Senewawu Sampun Torin Titiang nyaringin Sementara di Ambaru Dumugi Jaya Presiden Dari Burkemantan Senemangkin Jaki Sang Radit Yang kalah dua ini Rilain Telepon 223361 Majang Ring Para Prabami Arsya Semeton Sani Jaki Bergabung Utawi Sani Jaki Ngarsan Temang Durusang Selamat siang.
1: Selamat siang
0: Dede. Selamat siang.
1: Kunapi ya terat yang gong biang sri gitu deh.
0: Biang sri titiang kena biang.
1: Keren. Minat temang gitu deh.
0: Temang napi.
1: Napi dan ke Karadan gitu deh nge.
0: Karadan.
1: Menggadre temeter terencami rumpar di dede nanda penak raya nge.
0: Ini.
1: Cuaca kunapi beri dede.
0: Cerah niki cerah.
1: Cerah, makanya ngerem-rem.
0: Iya.
1: Bida deh.
0: Yang
1: bida deh.
0: Iya.
1: Cuma om santi, santi, santi om.
0: Om santi, santi, santi om. Cuma biang seri. Ring seputaran kekeran. Sampun bergabung. Selamat siang.
2: Selamat siang. Bida deh.
0: Siang.
2: Ini Agus yang mengui.
0: Nih,
2: niki ulam ni dede.
0: Oh, gendron.
2: Nini tarik niki. Napi gatro.
0: Kena, nini pun napi sehat.
2: Sehat, niki pun dingin niki. Kari masaput.
0: Nih, dulu sangen kalah dulu ni.
2: Pernah semang ulam ni dede.
0: Semang napi.
2: Semang ni Bayu Kaweng ni. Sangwang malu.
0: Sangwang malu.
2: Dan
0: sampun sampun.
2: Bidede ngatur segala mangkin. Moga tu cukup tersarang sami.
0: Inge.
2: Nae senang senang nyarang tuju. Ini Agus ma pamit. Segala mangkin om santi santi santi.
0: Inge. Ini Agus. Senyuman terdeng seputaran mengui. Suk semua sampun bergabung. Selamat siang.
3: Selamat siang, Bidede. Yang kada bikul niki JDD.
0: Kada bikul punapi kadre.
3: Wah san mengah riki niki. Tiang kena lu JDD. Ram-ram riki ring kabanan JDD.
0: Nggih, sok semua.
3: Oh, nina sembang gula kopi jemah gula di sisi JDD.
0: Oke. Ah, beli deh ampura dan tokan sampun kali pun nelpon niki Kang Kadang dumun megadre. Nggih, meli je bos di sesian kedua atau wusen napi wastane wusen iklan di tiang putar nggih megatro dumun
3: cepet sami ampun nggih wentan galah
0: putar nggih sik semua blidek nggih ngiring blidek bikul ring tabanan sik semua sampun bergabung rekan rai terus dumun pirsa yang sedang bacang rintang
4: RRI digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cengceng kecet, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

0: saing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Berlin Ray Pro Pemirsa Semdo Ditian Senegan Dun Mesikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali Temang Senawau Sampun Aturin Ditian Yarangin Pro Pemirsa Sami Eh Temannya nih Senai Sampun Ngarsang Temang Wawu Demugi Jepresida Terhibur Kemantan Muali Senai Makin Sangra Ditian Malih Ring 223361 Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Dedy.
0: Eh
1: ya mamangku.
0: Kenapa?
1: Ya, pasti pemenang.
0: Ini terus mamangku.
1: Nas kemana ada sih Pak Dedi? Angkian banilnya nge, Widiano.
0: Eh,
1: menikah kok Pak Dedi? Selamat sudah Pak Dedi.
0: Giring mamangku, sup semua.
1: Ini golden, wali angkian galah. Santi, santi, santi,
0: Ini semua mamangku ring pemenang tabanan Senawau sampun bergabung. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Dede.
0: Selamat siang. Siang.
2: Adi gitu, adi menyen Pak Dede, adi sedang Pak Dede.
0: Dan niki agak meriang.
2: Pak Dede sungkan dong.
0: Nih agak meriang, niki agak meriang.
2: Oh, saya malah ubat nak Pak Dede.
0: Sampun, sampun lo galuh.
2: Ada ngidak kaya macana, tak lo galuh jani Pak Dede.
0: Terus nak angin dumun galang eh?
2: Tapi ini Dede mah kemandian nampun nantan Dede.
0: Dede Widiano makin niki angkian benyilih sana tios, nak dumun?
2: Megatro tadi Pak Dede.
0: Nah, terus nak angkat megatro dumun eh?
2: Ini santa, mungkin ini santa sama kakek. Cak Tania sama kakek. Gumbiang juga, Gumbiang Sanur, Munggap, Gumbiang. Nyata, Munggap. BKBD, Munggange. Angku. Sedani, mungkin lo manggil Sedani, Pak Yanarbo, Pak Mang Pandu, naik. Ya begitu aja Pak Dede.
0: Semua lo galung eh.
2: Iya, enggak tamu Pak Dede, Pak Segar Pak Dede. Kacian lo galung. Ani sing meneng ajak mak mat mat Dede gitu apa Dede?
0: Ingi sing semua demun lo galu.
2: Ingi nggak sama nge Pak Dede para segar nge Pak Dede nge.
0: Sing semua.
2: Lo galu.
0: Ingi.
2: Aduh acer yang nggak lama Dede aduh. Kangen pintu lo galo Pak Dede.
0: Ingi, suk semua lo galo.
2: Upet dan jamangin Pak Dede. Rahayu nyen Pak Dede nge.
0: Ingi.
2: Om, santi, om. Rahayu Pak Dede.
0: Ring, lo galo. Ring seputaran Sibang Senawau sampun bergabung. Malisiki penelpon niki jagi sangra didiang menawita wendan seni jagi nyarangin durusang. Om Swastiastu, selamat siang.
3: Selamat siang Pak Dede.
0: Tiang.
3: Masanakan dumun bolodra.
0: Sira niki, sira niki.
3: Tiang semua baung Pak Dede.
0: Semua baung.
3: Gusti Niang Griya, Tiang.
0: Dres Gusti Niang Griya.
3: Sahaja, Mbak Dede.
0: Inge.
3: Tiang megasnya, gede nge.
0: Dres nge.
3: Tumpangnya nyarengan mantan nge, Mbak Dede.
0: Dres Niang, Dres Niang.
3: Tiang megatre, ring Niang Kirana. Niang Sri Ageng, Niang Sri Kale.
0: Inge.
3: Sayu, Mbak Deoke, Debiang Rake.
0: Mm-hmm.
3: Bu Yan Sari Merte. Dan Niang saking ubun juga yang lebih yang tu sih rasa ampun kenten dah ini Alga ring bela batu dong Sasri kita serang Sami Bu Galuh Farwati ini belok Bu Mandalem Pak Dede mana kena aja Pak
0: ini semua
3: Ngelantur si danduk marga yang saudara. Kalah satu Pak Dede.
4: Ngiring nih yang ngiring.
3: Untapi nanduk Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
4: Inge, semua gue sini yang ria, ring seputaran gianya. Ngeh, regulerai, sampunan-punan frekuensi ring 106,4 FM, terus lumun PRC yang seni pajang lintang.
5: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
6: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
5: Enggak, Bu. Gak penting juga.
6: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
5: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
6: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
5: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
6: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

0: Inggi kebawa sang ulek ide sang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenteng kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sahabat Budaya Lovina Festival 2026 memberi dampak terhadap geliat pariwisata di Kabupaten Buleleng. Ribuan wisatawan memadati kawasan pesisir Lovina pada hari pertama penyelenggaraan festival. Tokoh pariwisata Lovina, Nyoman Arya Astawa menyebutkan, jumlah kunjungan sementara mencapai 9.500 orang hanya dalam satu malam. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rajang Atur Hidang, Majang Ring Prapa Miar Sesami, Sini Gandun Mesikian, Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Dan orang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran Ngelilau Langun, untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Sang Radit Yang, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, tadi pun dari ujung Lampung, Waik Kanan, monitor.
0: Lampung, Waik Kanan.
1: Beli Govinda.
0: Beli Govinda, apa kabar? Waik Kanan, waktu Niki tiang ke Lampung Tengah.
1: Tapi hatiku tidak astungkar sehat karena belum punya istri.
0: Bulan April lalu tiang ke Lampung Tengah di Rumbia.
1: Rumbia, ini sing dari Lampung Waik Kanan Rumbia itu. Lampung Timur apa Wastan ini sini.
0: Lampung Tengah.
1: Lampung Tengah. Ah, nampak aja Lampung Timur nih.
0: Oke, Govinda, silakan. Gimana suasana di Lampung?
1: Wah, apa perlu seperti reporter? yang laporan ye, Om Swastiastu, pendengar Perumpat di mana saja berada. Pandangan mata pada siang hari ini, Govinda melaporkan situasi dan keadaan cuaca yang ada di Kabupaten Waik Kanan. Di 15 kecamatan Kabupaten Waik Kanan ya, di ujung Lampung Sumatera, cuaca terik, matahari sangat panas.
0: Okay.
1: Namun bukan berarti atas semangat untuk yang lagi beraktivitas atau yang beristirahat pada siang hari ini.
0: Namun okay, beli Govinda.
1: Iya.
0: Untuk saat ini di Lampung nih ke musim napi.
1: Makin panas sedikit, tapi sebagian panen jagung, sebagian tanah panen, wenten untung, wenten rugi karena
0: tanpulih tuh. Kalau semangka di daerah Lampung napi?
1: Semangka niku wenten di Lampung, tapi daerah nama kampungnya itu namanya Sukasari atau Namsatu namanya.
0: Oke. Terima kasih informasinya, Beli Govinda.
1: Nah, terima kasih. Lanjut, Niki. Tembangin napi, Niki.
0: Bebas, napi. Jadi ngarsan remang napi.
1: Dalamnya lagu ini, Niki, yang nyaringin yang penting bisa masukkan yang pertama kali.
0: Oke, terima kasih. Kalau Beli Govinda di Bali, kampungnya di mana, Niki?
1: Yang di Grogak.
0: Grogak, Singaraja.
1: Keluarga tiangnya mention di Seririp Pengasulan, terus mention di Karangasem Ujung yang Widi.
0: Oke, terima kasih. Salam sarang sami untuk Semeton Trans, Senawenten Ring Lampung.
1: Salam kemudian sami mewali nih ke keluarga tiangnya. Salam juga sarang Semeton di Badung nih ke di bagian Kacar.
0: Karena
1: tiang sampun pulih, timpang di Pro 4, Pro 2, dan Pro 1.
0: Okay, terima kasih, Bu Govinda.
1: Sebenarnya saat yang salam sarang samian kemanten, yang ini spesialin yang siaran ini ketunduk sarang Dayu, salam dari Beli Govinda, siaran senggol-senggol Beli Govinda, kenten.
0: Okay, terima kasih.
1: Itu yang dari lintas tengah Balisa dari Barat yang mau pamit.
0: Semoga
1: nanti Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Luar biasa sekali. Semeton Lampung, Beli Govinda. Selamat siang.
2: Selamat siang, Om Swastiastu, Dede.
0: Om Swastiastu.
2: Nakrato, Dede.
0: Nge. Durus, nemu
2: Dede. Ini mau kado kide.
0: Deres.
2: Govinda nak cantik kan nano calling. Ingat aja sana Govinda, wenten kini Wahindira, wenten Pera, Wahinindi, wenten ini Ayuna, Kak Ciato, Pak Pedes, yang punya mana sih? Wenten buku itu Bobo Iwo, Dongcheng, wenten Nenek Dania, Serengkang, Dokena, Kak Nimya. Wenten buku itu manjung, mungkin nyari itu semua baju. Wenten Kaya Narbo, wenten Lusekar Satu. Kita sekarang sami dede.
0: Ngiring.
2: Mantu sekarang sami kena, sebetulnya kemarjian saudarmu, Purnomo makin deh.
0: Ingin.
2: Semua deh, entuklah. Ini mau pamit om, santi om.
0: Iya, rekan rai berapa miarsa rajang rajang ring sembilan empat ini sudarma. Dan tu kan mangkin ki rahine suci purnamo dumugi sarang sami ngomong-ngomong kerahayuan tur keselamatan. Temang jadi katulu mundur sepiar sayang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu. Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai.
1: Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi, Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah. Mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

0: Sudah di dengar kalian Roy berapa miarsa senekan dan nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali temang senawa sampo naturin titi angih nyarangin berapa miarsa sami demugi je presiden terhibur ke mantan atau temang senai sampun katur angih menurut wenten malih senai jika bergabung sampun di tiang buka ring lain telepon 223361. Selamat siang
1: Kajang siang di dede
0: ya
1: saya Rangga Pastawa
0: terus
1: ini nak temang di dede
0: terus Rangga
1: tembang ni ini saya kecewa. Kecewa.
0: Nih. Oh, okey sampun.
1: Nih megato sarang sami ke mantan BBB.
0: Mm-hmm.
1: Om Santi Om.
0: Nih, Om Santi Om. Suksemo sampun bergabung. Wentan beli Rangga Pastawa. Sana wentan ring seputaran napi wastana niki ring seputaran Karangasem senawau sampun nyarangin. Ayo rekan-rekan rai berapa miarsa sahabat budaya sanemedan ring margi malepisan selamat siang alon-alon ring margi kendan gini diinformasikan majang ring berapa miarsa sami mosing ini cuaca di seputaran kota dan pasar niki agak rem-rem. Nah pastikan sampun mangdone selalu waspada ring margi ini dan tukan angin niki agak lumayan kencang. Nah mangdone menghindari kendan niki nggih menghindari tempat-tempat yang rimbun dengan pepohonan. Nah, mangdan enten terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Para pemirsa sahabat budaya sane wenten ring pukubon menawa wenten taru sane ageng kendan bentukan sekali mangkin niki nggih sekali tadi malam kendan niki angin agak kencang. Nah nika mawinan mangdene pohon ruini ditebang artinya dipangkas kendan nggih. Kalau ditebang seutuhnya kasihan juga. Dipangkas mangde lebih rapi kendan. Nah, kalian tukan yang namanya penghijauan itu sangat penting sekali. Mana agak dayuh kan kidik niki suasana ring pekubon. Tapi malih musim-musim panas. Eh, para pemirsa, sampun kembali titik yang buka ring 223361 majang ring semeton sana jagi nyarangin durusang. Sana jagi ngasang tembang durusang talar ngeh. Megatre. Kandos puput galah druine jam kalih malih jebos.

0: Sebenarnya Rekan Rai para pemirsa memasang ini Bali kena niki. Pasti ke sampun kayak akan budayanya, tradisi talar ngeh. Tradisi unik sana wenten ring Bangli, tepatnya ini ring desa Pongotan niki wenten ritual nganten masal. Ritual niki diikuti keserangan pasangan warga ring Pongotan. Niki memargi nenten memandang kastel. Biasanya nih ring siluan pemargi pecare nganten masal niki kelaksana yang ring Agustus pada September sasih kapat alar Maret April sasih kedase. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Dede.
0: Ini Om Swastiastu Bu Utama.
1: Iya. Nanti Pak Dede.
0: Terus Bu Utama.
1: Terus Bu Utama. Terus Bu Dede.
0: Iya, sik semua informasinya.
1: Cerahkan deh. Udah ini gue belum saking nanti. Ini udah lagu ya Pak Dede.
0: Terus, terus.
1: Genyek kangen kau, Pak
0: Dede. Genyek kangen kau, oke ditunggu.
1: Genyek. Ibu tuh sarang-sarang mimaranya, mama cina rahayu sewitrennya sarang-sarang. Pak Dede rahayang juga. Saya mau pamit, Om Santi-Santi-Santi, Om.
0: Iya, semua Bu Utama, sana makin terus teman pirsa yang sana pecah lintang.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: panas banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bri, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing? Tiang.

0: Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Ragunan Rai Prabu Miarsa, sahabat budaya, seneng dan nyarangan dede, yang perempat suara budaya Bali. Seneng wawu sampun, aturin di tiang tembang. Ledangan pisan iki galah sampun telah, suk semua serang sami yang teuratian nyane. Menawi dewan dan iwang, ring sinron yang pemargi, di tiang entar acara pun iki, banget lungsur geng renung pangampura. Meliji bos, perempat RRI dan pasar, pajang bergabung ke serangin perempat RRI Jakarta, ke serangin RRI Gorontalo. Pina kawasan aneh ngatur puputang antuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direksideng menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secara hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan selamanya. Oh,
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, benar. WP MSOS, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Iya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Puan Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengutato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP MSOS. Beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri. Iya, suaranya Pak Andri ada. Saya menyapanya Pak Andri aja ya.
3: Boleh.
2: Oke, okay, boleh mungkin bisa mendekat ke mikrofon. Mas, Bapak. Siap, siap. Iya. Oke, okay, gimana kabarnya Pak sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak.
3: Insyaallah siap.
2: Oke, okay, sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman modernisasi, rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
3: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil Ibu atau
2: ya? Boleh.
3: Iya, Ibu Tatu ya.
2: Tatu aja Pak, oh, karena Tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Okay. Kalau saya Tatu aja.
3: Tatu, oke. Okay,
2: iya.
3: Tatu. Jadi sebelum, terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya.
2: Mm-hmm.
3: Antara rumah adat dan cagar budaya, itu sebenarnya iya, secara konsepnya dua hal yang berbeda.
2: Mm.
3: Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
2: Dan boleh.
3: Kalau kayak tanya dengan rumah adat, itu sebenarnya kita harus membedakan, jadi ada tingkatan yang dari atas dulu ini. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat sudah pasti tradisional dan tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah. Jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori. Tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku, dari kelompok masyarakat, suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari satu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau di mana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya Katalinis menjadi apa sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bandayu PBD sama Dulohupa. Nah, Dulohupa. Sayangnya Dulohupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
2: Iya.
3: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PUPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Nah, apa perbedaannya rumah adat
2: dengan cagar budaya?
3: Ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
2: Masa gaya.
3: Ya. Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi rentang
2: bukan orang-orang
3: waktu.
2: Tapi jeda waktunya ya.
3: Jeda waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai. Nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konstitusi dua hal yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya, tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
2: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Berusia 50 tahun ke atas, rumahnya ya Pak?
3: Betul, bangunannya.
2: Okay. Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
3: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada apa? Ada pengaruh, ada adopsi, ada adaptasi dari rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang kemudian strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Jadi atau papan. Demikian juga lantainya, papan atau biasanya
2: tanah.
3: Kayu. Papan.
2: Papan.
3: Lantai.
2: Oh, lantainya.
3: Lantai, karena okay. Panggung.
2: Oh iya, benar. Jadi atasnya gitu.
3: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
2: papan,
3: itu. Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa asing datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gajah itu jadi ciri khas dari apa adaptasi.
2: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya Pak ya?
3: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
2: Iya.
3: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah-rumah rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah itu juga masa gaya. Nah ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu langsung.
2: Iya benar.
3: Kuda-kudanya langsung dari atas satu itu
2: nyatu. Kebawahnya.
3: Nah seperti itu. Nah itu masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gayanya.
2: Ya baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Okay, beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
3: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pengertian seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti. Yang itu merepresentasikan
2: nilai-nilai budaya.
3: Nilai budaya, fungsi
2: sistem sosial, kearifan sosial lokal.
3: Nah kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki, fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah, ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, hitanan, atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga dulu upa. Dulu upa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian kan tergantikan dengan
2: beton
3: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu, nah sekarang kemudian menjadi besar gitu. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang rumah biasanya kan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung, atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, maknanya itu Bele Dupi
2: Mulanggato
3: seperti itu. Nah itu kebanyakan dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruangnya. Pertama adalah ruang publik di bagian depan beranda, dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
2: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya, Pak ya. Musyawarah atau juga penyambutan tamu. Ritual-ritual adat gitu, Pak.
3: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang semi publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
2: Iya, benar.
3: Dan yang terakhir itu biasanya

0: apa kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda,
1: WBTB.
0: WBTB, ada juga warisan cagar budaya. Budaya disebut warisan budaya Indonesia. Tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua. Di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam. Kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam. Biasanya juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah, itu kalau di apa yang rumah adat yang non cagar budaya. Nah, kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan menitik beratkan pada arti, selain tadi yang dua kriteria pertama itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan, sejarah, maknanya dari sejarah, dari ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat seperti itu.
1: Iya, baik. Pak Nopa mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Pak?
2: Bersama kemana kita?
1: Bersama ke pulau aja deh.
2: Jangan.
1: Nanti siapa
2: ini
1: yang
2: saatnya siar, kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya, kita buka kesempatan, namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
1: Oke, jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
2: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
1: Iya, 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
2: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1124-928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Mpok.
1: Kenapa masih ditutupin?
2: Oke, udah dibuka.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk Nimpo di WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo. Sudah tersambung ini?
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, jalan sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walau habari.
2: Alhamdulillah, pio-pio-hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio-hu, Pak. Oh iya, sedikit info, satu suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu, tapi.
2: Nyaris tak terdengar ya, oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Ibu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda, oke Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo? Padahal kan kita tetanggaan.
4: Kemana aja yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Satu.
1: Iya, silakan. Iya, silakan Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini artinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat.
2: Dalam rumah adat. Oke. Okay. Ya.
4: Terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke.
4: Okay. Pertanyaannya itu Pak Andri dan Tatu juga Nova dan bercukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bu Nova, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nova, Nova Braam.
1: Iya, Cik Gu, silakan.
4: Sehat, Nova, ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cik Gu, apa kabar?
4: Apa sehat? Kabar, Kak? Alhamdulillah sehat
2: lagi ya. Sudah
4: lama enggak ketemu sama Tatu. Narasumber, Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri. Ulu ulu abadi, piyo piyo, begitu kan?
2: Piyo hu,
4: piyo piyo belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh, memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, manggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo. Pobo ide. Kalau kata memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat, oh begitu. Nah, itu bagaimana Pak? Itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa itu kan? Masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah, itu dua ya. Yang pertama yang tiga, bagaimana itu tapak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andris. Dan apa? Satu, terima kasih banyak juga ya buat Natu. Salam buat orang kru angkasawan RR di Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cikgu Ria, silakan.
5: Baik, terima kasih pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Kalau dalam bentuk rumahnya belum ada, tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara, misalnya pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu loh. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara. Kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat. Tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk kesehari-harian, tercermin dalam bentuk sistem sosial. Seperti itu. Nah, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat, di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan seperti itu. Nah kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah terus kemudian ada pertanyaan filosofi dua tangga. Nah ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menarik banget, filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga. Tapi yang pasti seperti ini, mana seperti itu? Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya. Jujur, kemudian saling membantu, menjunjung tinggi.

0: kan itu di depan itu adalah ruang publik. Jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia dua, lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak. Semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu di mengakses ke apa ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya, saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya seperti ini sederhananya.
1: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak Andri.
0: Betul. Ya, kayak ini yang di depannya yang kalau sekat-sekat itu saya belum bisa menjelaskan makna ini tuh, karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas dan ada ruang yang memang bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Jadi karena memang sering berinteraksi seperti itu. Tapi kalau saya melihat seperti ini, rumah adat itu apa ya? Kalau kaum intelektual di arsitektur itu bilangnya atau di teknik sipil itu bilangnya vernakular. Jadi identitas lokalnya itu jelas, mengadaptasi terhadap bahan dan kemudian iklim yang berlaku. Nah, rumah adat khas Gorontalo itu selalu ada peranginan di kuda-kuda. Seperti itu. Karena itu kaitannya dengan sirkulasi udara di bagian atas. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang akses, smart akses pintu di depan, itu selalu ada jendela di kanan kirinya yang itu tingginya hampir sama dengan pintu. Jendela yang tingginya jendela sama dengan pintu. Tetapi ada fungsi yang bisa dibuka ditutup gitu, seperti itu. Jadi itu ketika dibuka itu hampir mirip dengan pintu, dan di setiap kamar itu juga selalu ada jendela yang hampir mirip dengan pintu. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
1: Iya. Ponopa silakan.
2: Iya, kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
1: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
2: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang bener-bener dalamnya, udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh gitu enggak ya?
1: Orang luar ya. Oke, kita udah punya penelpon nih. Po.
2: Ya silakan, silakan.
1: Halo.
3: Penelpon. Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Selamat siang, assalamualaikum, Ponova.
2: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
3: Iya betul, Leman di Kota Agung Tanggamas Lampung.
2: Iya. Yeah.
3: Indah di Lampung.
1: Oh iya, yeah, iya.
3: Yeah. Ini dengan Pak Andri ya?
0: Pak Andri. Betul Pak Andri.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak pertanyaannya. Nah. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh iya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya? Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Utara.
3: Oh iya, Sulawesi Utara. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu. Yang kedua, apa namanya itu, yang kedua tadi itu,
2: lupa nyatetnya.
3: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak, maksudnya semakin dikit gitu Pak. Jadi makan zaman gitu.
2: Okay.
3: Kayak di sini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tanggamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin sedikit, dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
2: Okay.
3: Tapi masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
1: Oke.
2: Halo.
4: Assalamualaikum Pak Nova yang cuantik yang belang-belang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
1: Oh Ica,
4: Halo Tatu Indah.
2: Nah makanya disapa dulu Ica. Dari Gorontalonya disapa dulu. Kita siarannya berdua.
4: Halo Tatu Indah, apa kabar?
2: Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nova gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri
4: lupa.
2: Dicuekin Silakan.
4: Tatu Indah, Tatu, aku sayang.
2: Ya enggak salah, bukan begitu.

0: Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan Pak Andri.
1: Baik, baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulut dan Gorontalo? Jadi saya tidaknya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera termasuk Sumatera itu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, di beberapa tidak kan. Joglo misalnya itu tidak. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari apakah
2: yang unik dari dulu Hupa?
1: Yang dari dulu Hupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
0: Cakep. Bukan ya. Saya kirain pantun tadi Pak Andri-nya.
1: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo seperti itu. Jadi, dicap begini. Dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang. Masih itu berarti secara intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu hampir semua tangganya itu di depan. Tidak melalui samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu. Ruang publik, ruang seni publik, dan ruang privat seperti itu. Nah kemudian berubah di sekitar abad 19-an, 1800-an sampai 1900-an. Nah itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku tidak semata-mata. Karena dulu di zaman Belanda misalnya kita tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa? Mudah terbakar seperti itu. Nah itu kan ada peraturan di situ. Nah, seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan. Itu. Nah perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional. Ada pengetahuan tradisional. Dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat. Dan persegi panjang. Rumah itu, contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang, karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, mereka datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasak, menggunakan tali. Seperti itu. Nah kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa itu kan teknologi. Tidak ada. Dan itu misalnya contoh sederhananya pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya. Yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat itu. Karena ada beberapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat, rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Gileda.
2: Bele itu, apa?
1: Bele Gileda.
2: Gileda. Oh iya, Gileda. Oke. Okay. Saya pikir ada lagi yang satunya Pak.
1: Enggak, itu.
2: Makanya
1: itu.
2: Saya tanya.
1: Rumah raja.
2: Iya,
1: kemudian
2: dia.
1: Ada rumah untuk kus kepala kampung. Ada bilik itulah palasa yang palasa. Semuanya itu serba tujuh. 7 dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu. Karena dulu kan pakai

0: Rumbia.
1: Iya.
0: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6. Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6. Ya 7 kali 3 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari udah, mana? Karena 0,6 kali 7.
1: 7
0: nah,
1: iya,
0: seperti
1: iya.
0: itu. Nah, ada yang bele dupi yang biasa seperti itu. Nah, masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi apa fungsi ke kearifan. Fungsi
1: lokal.
0: Pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
1: dari
0: Lampung.
1: Bang Leman
0: yang
1: di apa? Kota Agung itu semakin sedikit
0: terumbu.
1: Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
0: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di apa rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah ada dan rumah tradisional.
1: Iya. Oke. Udah ya, Pak ya?
0: Siap.
1: Nah, oke. Mpok.
2: Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap penutup, silakan.
0: Siap. Terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo bahwa informasi ini menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu. Bahwa ada nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya. Seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
1: Oke, Mpo, terima kasih banyak.
2: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
1: Waktu lama muternya lah waktu kalau okay di akhir bulan.
2: Pak Andri terima kasih banyak, Tatu Indah terima kasih.
1: Terima kasih Mpo.
2: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
1: Oke.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Rekan Rai Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Diana Siregar, mengatakan Provinsi Bali beberapa hari terakhir dilanda hujan deras disertai angin kencang, dan di perairan Pulau Bali terjadi gelombang tinggi saat musim kemarau merupakan hal yang wajar.

Dijelaskan peningkatan kecepatan angin di musim kemarau tersebut disebabkan adanya perbedaan tekanan udara yang signifikan antara belahan bumi utara dan selatan, di mana pada periode ini monsum Australia aktif. Menurut Diana Siregar, peningkatan kecepatan angin tersebut masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan, khususnya di perairan utara dan selatan Bali, sedangkan potensi hujan ringan hingga sedang terjadi secara tidak merata di wilayah sebagian Bali. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Rahajeng Purnama ya untuk umat Hindu Sedharma dan Reke dan Rai. Sore hari ini kembali Putri akan menemani ruang dengar Reke dan Rai untuk pastinya kita berdendang dan bergoyang di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, Reke dan Rai, di jam 3 ini kita akan mulai ya program Pro Dangdut ini dengan satu lagu pembuka dari Icha Trisnawati, Badai Biru.

0: Itja Trisnawati dengan lagunya Badai Biru ya. Kalau di Bali saat ini memang cuacanya lagi ekstrim ya. Mungkin Astung Karo belum sampai ke badai, tapi anginnya memang lumayan kencang ya, Raka dan Rai. Jadi kalau tadi Itja Trisnawati nyanyi tentang Badai Biru, sekarang semua harus pada waspada sama badai juga ya. Tetap jaga keselamatan dimanapun berada, Raka dan Rai ya. Oke, Raka dan Rai, segera akan Putri buka untuk kesempatan bergabung di line telepon ya. Karena tentunya di Pro Dangdut kita akan buka selebar-lebarnya nih kesempatan untuk Raka dan Rai yang ingin bergabung untuk request lagu ataupun berkirim salam ya. Silakan langsung bergabung di line telepon 0361-223361 atau pastinya juga bisa bergabung di WhatsApp 0878-9882-2420. Oke, Reka dan Rai akan Putri buka sekarang line teleponnya. Silakan diramaikan di 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, ini dari kapal kah ini?
1: Ya, di sini dari kapal, di situ siapa ya?
0: Di sini ada Gek Putri di sini.
1: Gek Putri.
0: Iya, Pak Ian.
1: Apa Gek Putri?
0: Astung Karo baik, Pak Ian. Pak Ian gimana kabarnya?
1: Ya, kabarnya juga baik, Pak Ian.
0: Astung Karo. Dari suara-suaranya apa masih di kantor.
1: Cerah, Gek Putri.
0: Astung Karo, dan pasar juga cerah, tapi anginnya kenceng.
1: Ya, podo ae yang ini kenceng.
0: Iya, tetap harus hati-hati di jalan ya, Pak Ian ya.
1: Iya. Ini lagi di kantor nih.
0: Oh iya benar, berarti dari suara-suaranya masih di kantor ya, masih ramai itu.
1: Iya.
0: Hingga semangat ya Pak Ian ya.
1: Iya, pokoknya semangat. Mm-mm. Yang penting sehat selalu ya.
0: Astung Karo. Oke. Okay.
1: Minta dendangnya lagu nih getuk ya.
0: Getuk, oke. Okay. Ya. Oh jadi sengaja ya mau karcis nomor satu biar getuknya nggak diambil orang ya.
1: Iya. Sudah lama request getuknya.
0: Oke, okay. Ini versi aslinya yang dari Mantos atau yang dari terbaru dari Dara Ayu?
1: Yang Dara Ayu boleh, siapa aja boleh.
0: Oke, okay, siap. Salam-salam dulu Pak Ian.
1: Ya, salam-salam sama Bu Mar, sama Bapak ya, Gita. Ada juga Nini Ita, Bekang Kaget Widyanya, Mbah Indira, dan Nini Ayuna, Bu Pera Merdeka Bu. Ada Mbah Tuhindi, Mbah Hegi, Kak Dau, Gombiang Seri, Kak Setiasinya, Kak Pedes, Kak Ciatop, Jilomangku Sudani, Gong Haji Tataknya juga. Okay. Ada Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Endang, ada Bayu Tuban, Bu Putu Keboiwe, ada Tu Dewi, Bu Jero Gede Sinar Suci, Gombiang Yoga, ada juga Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karje, Patut Murdaya, Patut Wirke, Pak Eka Plage, sama Kak Eka Mambal ya.
0: Ketukar deh kayaknya Pak ya.
1: Ya, mudah-mudahan gak ketukar ya.
0: Inge.
1: Ya, ada juga Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Nini Janura, Dewa Biang Kirana, Bu Lodro naik Bu.
0: Iya, ayo ayo.
1: Jangan metik bunga aja Bu.
0: Harganya udah melonjak ya, sekali.
1: Istirahat dulu naik naik.
0: Tinggi.
1: Ada juga Juru Mangkunya mana sih? Rewiskin, ada Tugus Bawo. Siapa ini ya? Bu Maharani, Pekak Daniel sama Oda. Moklo Sekar Satung. Bu Nina Kuwum, kangen-kangen mau lode, naik mau lode. Ya, Mailin juga ya. Siapa nih ya, ada juga Bu Adi Sidi Mare, Bu Juru Gerias Lundeng juga ya. Bu Noni, Bu Ekasem, ada juga nih Bapak Leong S, Kak Angganya, Blimang Pandu. Bu EKBB, Bu Jerman, Kak Tiara juga ya. Ya. Bu Jero Susi juga naik, Bu Jero. Siapa? Nini Nika juga, Nini Agus, Nini Bagas ya. Pokoknya semua-semua kayak Putri.
0: Oke, Pak Ian dibungkus.
1: Iya, dibungkus pokoknya semuanya. Ya. Kayak Putri, selamat bertugas. Dadah, bye bye.
0: Terima kasih, dadah, bye bye. Pak Yanarba di seputaran kapal. Ada Ibu Agung Guang juga yang sudah tadi colek-colek di WA ya. Semoga nanti bisa bergabung ya Bu Agung ya. Nah, Bu Agung Guangnya juga titip salam ini ya, yang katanya lagi ikutan bergoyang. Salamnya buat Bu EKBB, Nini Dania sama Peka, Nini Tuade, Mbah Tunindi, dan semua pendengar Pro Dangdut dimanapun berada. Salam kompak selalu, terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Oke, satu penelpon lagi sebelum Putri lanjutkan ya. Boleh silakan di request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Gek Putri.
0: Selamat sore Kak Dania.
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, gimana kabarnya Kak?
2: Kabar masih sehat.
0: Astungkaren.
2: Ya, Gek Putri juga sehat ya.
0: Iya, astungkaren. Niniknya di mana ini, Nini?
2: Nini lagi ngempu, lagi mandiin si kecil.
0: Oh, gitu. Harus selit-selit ya sekarang karena dingin ya.
2: Ya, dingin katanya.
0: Inge, berarti Peka yang on air hari ini ya.
2: Ya, sendiri dia pergi ke pondok tuh ngantar cucu yang ada di pondok.
0: Oh gitu, kirain ya. Di sini ngempunya. Di rumah Kak.
2: Tadi ngempu di sini, sudah dibalikin ke pondok.
0: Oh gitu, sampai niniknya ikut
2: dimandiin gitu ya.
0: Oh gitu.
2: Soalnya orang tua bapak dan ibunya kan masih kerja.
0: Oh kenten ya. Oke deh, semoga lancar semua Kak ya. Termasuk ya. Kak juga sama Nini.
2: Kalau gitu lagu dulu satu ya Putri.
0: Boleh dong, lagu dangdut apa Kak?
2: Lagunya dari Mirnawati, Tanda Mata ada ya?
0: Tanda Mata belum ada Kak.
2: Halo Maggie Zep, dua muka. Maggie Zep, dua muka.
0: Belum ada juga Kak, kenapa ini semuanya tidak
2: belum
0: ada?
2: Belum ada, gini aja ya, yang dari Seruni Bahar, Nasi Uduk ya.
0: Nasi Uduk, oh ada, oke.
2: Iya.
0: Nanti diputarkan ya Kak ya.
2: Iya, sengol dulu sedikit ya.
0: Silahkan.
2: Yang barusan dari kapal, ada Peka Tian ya. Selamat sore Pak Tian.
0: Ya.
2: Pak Yanarbo, terus lanjut siapa lagi ya? Ada Bu Agung Guang, selamat sore. Yeah. Ada Mbak Indira, Mbak Nekapal, Pandepi, Budaya Kemang Merte. Ada siapa ini lagi? Gek Mas Payangan, ada Nini Ita, Nini Mika, ada Kenaro, okay. WK Batu Bulan, siapa lagi Bu Ana? Ada Patut Mancung, ada Bu Vera, Patut Murdaya, Pak Depolos Jaya, ada Oda Kade, Oda Desia, ada Mbak Tunindi, ada Nini Tuade, ada Niang Kirana, siapa lagi, Jero Mangkusudani, ada siapa lagi ini, Ruskane, ada Mok Melin, Bu Lodro, ayo naik-naik Bu Lodro, semangat. Ada Gumbiang Seri, Pak Nadia Landak juga, selamat sore, Pak Man Pandu, Melody Kardiasi, Peka Pedas, ada Kak Cetop, siapa lagi Yoga Saputra ya, ada Bu Wayan Suartini, ada Pak Eka Plago, Pak Eka Mambal, ya buat semua dulu, Gek Putri.
0: Ya dibungkus ya, Kak.
2: Ya, Pak Depulas Jaya, ini kurang lagi satu.
0: Oke, hampir
2: ya, saja. Buat semua aja dulu, Gek Putri ya.
0: Inge, Kak.
2: Ya, terima kasih atas waktu. Buat Gek Putri, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Inge.
2: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Kak. Terima kasih. Hari ini Kaknya sendirian, jadi kita temenin aja ya, Reka dan Raya. Karena lagi LDR-an sama Nini Danianya ya. Langsung saja Putri akan dendangkan lagu dari Dara Ayu, ada Getuk, dan juga Nasi Uduk dari Seruni Bahar. Selamat mendengarkan.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: lah. Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nasi Uduk dari Seruni Bahar ya. Lagu yang merupakan rilisan dari penyanyi Seruni Bahar tadi ya. Ini dirilis pada awal Februari 2016, Raga dan Raya. Jadi sudah 10 tahun nih lagunya ya. Nah, uniknya nih Raga dan Raya, memang pemilik nama asli Nurul Seruni ini sengaja katanya memilih judul lagu yang ada dengan nama-nama kuliner khas masyarakat Indonesianya ya. Katanya agar lagunya lebih unik dan mudah diingat oleh masyarakat luar. Nah, Raga dan Raya masih banyak juga lagu-lagu unik lainnya ya, dan lagu-lagu seru tentunya buat didendangkan sore hari ini. Pastinya di Pro Dangdut, dangdut adalah kita ya. Putri akan kembali buka Raga dan Raya untuk kesempatan bergabung di line telepon 0361-22-3361. Silakan untuk bergabung Raga dan Raya. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Putri cantik.
0: Iya, Maelin.
1: Iya, 100.
0: Aha, berarti dapat hadiah pantun ya. Harus pantun nanti ya.
1: Iya, nanti.
0: Iya sih ya.
1: Tapi belum ada ide nih.
0: Oh gitu, biasanya kan mengalir kan tiba-tiba nanti
1: iya.
0: Kan.
1: Siapa tahu entar terakhir bisa ya.
0: Iya, semoga biar dapat hadiah ini penyiarnya ya. Gimana kabarnya Maelin?
1: Oh, kabar baik.
0: Astaga.
1: Kalau udah bisa nge-cuer ya baik.
0: Oh gitu. Oke,
1: ya, kalau Mbak Putri pasti tetap baik ya.
0: Iya benar, soalnya bisa bertugas hari ini ya.
1: Iya itu deh, orang suaranya aja melengking.
0: Oh gitu, ya. Itu sih kalau dalam keadaan apapun tetap melengking gitu ya.
1: Iya.
0: Selalu ya.
1: Selalu itu harus semangat.
0: Betul, kan kita saling menyemangati ya, biar tetap bisa menghadapi dunia ini ya.
1: Iya, benar loh.
0: Iya kan?
1: Kayak dibilang sama Bu Vera, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka, betul. Itu semangat yang harus ditularkan ya, satu sama lain. Biar
1: harus
0: makin semangat.
1: Sama, sekarang kan sudah punya trio sama Bu Vera.
0: Oh iya benar, yang suka ini rebut-rebutan buat naik, tapi selalu Maelin deh kayaknya yang menang.
1: Kalau Maelin dapat naik, Maelin ya dapat pulsa.
0: Udah berapa kali ini janjian pulsanya?
1: Ya, orang udah 3 kali Maelin naik.
0: Iya kan, selalu Maelin kayaknya yang naik duluan ya.
1: Iya deh.
0: Di antara
1: kebetulan
0: trionya.
1: Sinyalnya juga bagus.
0: Gitu, sedang berpihak.
1: Kalau sinyalnya jelek. Sampai keriting ini tangan
0: gitu. Belum serma pamit ya kalau udah sinyalnya jelek ya.
1: Iya.
0: Oke, Maelin.
1: Lagu dulu ya.
0: Lagu apa hari ini?
1: Lagunya aku, lagunya dari Eti Sundaya ya, ada.
0: Judulnya apa?
1: Aku Bukan Hidangan.
0: Aduh, aku manusia soalnya ya, bukan hidangan. Oh, ada, Yaitu, ada. Ya. Ada. Ada. Neti Herawati ya.
1: Eti Sundaya.
0: Tapi ini adanya yang versi ini aja satu. Aku Siapa? Bukan hidangannya. Neti Herawati.
1: Oh gitu. Iya deh, enggak
0: apa-apa ya. Makasih loh permaklumannya loh. Kebetulan
1: ya,
0: yang masuk ini.
1: Iya, nyari nyari orang enggak ada.
0: Iya, nanti saya pusing lagi nanti ya.
1: Iya, Maelin ngerti kok.
0: Aduh, baik banget.
1: Keadaan Mbak Putrinya yang hidup manis di sana goyang-goyang.
0: Eh, tahu aja deh saya goyang-goyang. Yuk colek dulu yuk sempetannya biar ya, ikutan goyang yuk.
1: Salam dulu ya dari barat ya.
0: Silakan.
1: Yang pertama ada Payan Narbe. Selamat sore, ada Bu Vera juga, keluarga mudah selalu sehat. Rezekinya lancar terus. Ada Mbak Ani di kapal juga. Ada Melody Kardiasi. Ada Mbak Indira. Ada Mbak Sunindi. Ada Bu Lodra juga. Terus ada Kak Eka Plage sama Pak Eka Mamba.
0: Ya, betul.
1: Ya harus pelan-pelan itu ngomongin tersalah lagi.
0: Biar enggak kepleset ya.
1: Iya. Soalnya sekarang kan jalannya licin.
0: Nah, itu mesti angin barat lagi ya.
1: Kalau di sini cuaca lagi rem-rem loh, Mbak Putri.
0: Oh iya, di sini malah terang banget ini.
1: Pokoknya cerah-cerah mendung loh.
0: Gitu.
1: Dibilang cerah, iya, dibilang mendung juga iya.
0: Ya,
1: kayak terang bulan pas purnama ya.
0: Sibak selam, sibak putih gitu ya. Oke, lanjut.
1: Terus ada Bu EKBB, Bu Eka Sempidi, Mama Nabi Sapa. Ada Bu Sker Kartung juga, ada Kak Dania, Nini Dania. Ada Nita juga. Terus ada Kak Mangkus Dani. Ada siapa lagi?
0: Ayo, awas ada yang ketinggalan.
1: Ada Nian Kirana. Ada Gombiang Yoga. Terus ada Mak Putri.
0: Mak Putri yang mana nih?
1: Ya, Mak Putri yang di sana. Yang duduk manis, yang goyang.
0: Oh gitu. Kirain Bu Wayan Putri.
1: Putri kan banyak namanya Putri.
0: Iya.
1: Ya, orang udah ngetrend tuh Putri itu.
0: Iya, pasaran sih ya jatuhnya ya.
1: Iya deh, salam buat semuanya aja.
0: Oke,
1: ya.
0: Dibungkus.
1: Dari A sampai Z, dari Z sampai A. Yang belum ke calling, pokoknya jangan dibungkus, kasihan loh.
0: Oh gitu, biar nggak pengap ya.
1: Ya, biar nggak pengap, pakaiin keranjang aja.
0: Oh gitu, nanti jatuh kan mata keranjangnya banyak.
1: Nggak, biar ada anginnya masuk.
0: Oh gitu, inggih deh buat Maelin.
1: Iya deh, buat Mbak Putri, selamat bertugas.
0: Terima
1: kasih. Bunga melati.
0: Nah, dapat ternyata.
1: Di depan rumah.
0: Cakep.
1: Beli bubur.
0: Nah.
1: beli bubur bersama ketupat.
0: Cakep.
1: Kalau Mbak Putri, orangnya cantik dan ramah.
0: Setengkara.
1: Bisa menghibur di Radio Pro 4.
0: Mantap. Berapa detik itu bikinnya?
1: Iya, baru.
0: Langsung jadi ya.
1: Iya.
0: Kayak fotokopi.
1: Kan hadiahnya pantun.
0: Iya, terima kasih ya hadiahnya.
1: Oke, buat Mas Putri, selamat bertugas. Sampai jumpa. Ntar pulang hati-hati, ngejaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus. Terima kasih, yuk. Bye.
0: Dadah, bye-bye, Maelin. Doa terbaik juga untuk Maelin sekeluarga. Oke, sebelum lanjut di line telepon Raki dan Rai, karena tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Maelinnya ya, kita lanjut di WA dulu nih Raki dan Rai, karena sudah ada yang colek-colek juga. Nah, ini ada salam perdana dari Pak Tuputra di seputaran Calo Tegalalang Gianyar. Oke, salam kenal ya Pak Tuputra. Penyiarnya Gek Putri dari mana nggih? Salam-salam pada pendengar Pro 4-nya nggih, lagu mengikuti aja. Pak Tu, kenalin saya Putri ya dari Singapadu, Semeton Gianyar juga. Semoga nanti kapan-kapan bisa bergabung di line telepon juga ya Pak Tuputra ya. Terima kasih. Ada juga yang bergabung, ini Bu Wayan Suwartini di seputaran Sedang. Selamat sore Gek Putri, yang ikutan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salamnya buat Pak Yanarbe, Mbah Indira, Nini Ita, Nini Dania dan kakek. Kemudian Bu Eka BB, Jero Mangkusudani, Bu Sinta. Terima kasih Gek, terima kasih kembali. Oke, lanjut lagi salam-salamnya ya. Di sore hari ini ada Pak Dekarja. Selamat sore Pak Dekarja, Rahajeng Purnama ya. Pak Dekarja di seputaran Kenyeri ikut bergabung sore hari ini ya. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kirim salam buat Pak Yan Narbe, Pak Tut Mancung, Nini Ita, Mbah Indira, Bu Tu Adi, Loh Sudiati, Odah Ami, Pak Tut Sumarja, kemudian ada Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirka, dan buat Gek Putri selamat tugas. Terima kasih kembali ya Pak D, sehat selalu sekeluarga. Ada juga yang sudah nyelek-nyelek dari seputaran Sidem Bunut Bangli ya. Selamat sore Gek Putri, Pak Tut Pondok ini ya ikutan request Tari Reok buat Gek Putri, terima kasih. Waduh, nanti lagunya dicari-cari dulu ya Pak Tut ya. Terima kasih juga sudah monitor. Aduh, hampir aja ketinggalan lagi satu ini ya. Ibu Janura dari seputaran Bangli ikut bergabung juga. Dan tentunya kirim-kirim salam buat Semeton semua ya. Ini dicolek satu-satu Rake dan Rai. Tapi tentunya belum bisa dibacakan satu persatu karena terhalang waktu ini ya. Sudah ada Neti Herawati soalnya yang siap-siap mau nyanyi ini dengan lagunya Aku Bukan Hidangan.

0: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai khasiat sebagai obat diabetes alami.
1: Duh, capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
2: Kang!
1: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
2: Kamu lucu kalau lagi mewek.
1: Mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
2: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
1: Maksudnya?
2: Maksudnya kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi enggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
1: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga. Nak rawasano.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikala bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di

sore hari ini cepet banget ya waktunya, tidak terasa sudah hampir di jam 4 sore. Nah, sebelum diakhiri untuk sesi Pro Dangdutnya, Putri akan sapa dulu semeton yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Masih ada tertinggal satu pesan yang hari ini ikut bergabung, ada Pak Tut Damai di seputaran Banjar Belang, Singapadu Kaler. Waduh, ini semeton Singapadunya Mbak Putri ini ya. Salam kenal untuk Gek Putri, ikut nyarengin lagunya Ngikut Mantan. Oke, Pak Tut, terima kasih ya. Semoga sering-sering bisa bergabung sama Gek Putri. Dan tentunya nanti bisa bergabung di line telepon juga ya Pak Tut ya. Semoga akan raih. Setelah ini ya, kita akan terhubung untuk siaran langsung ya, serangkaian dengan persembahyangan Purnama di Pura Agung Jagannatha Denpasar. Jadi kemungkinan Pro Dangdutnya akan berakhir sampai di sesi pertama ya. Dan nanti kalaupun semisalnya persembahyangannya sudah selesai dan memang masih di jam Pro Dangdut, pasti akan kita lanjutkan kembali. Tapi kalau misalnya tidak, nanti gabungnya di Pro Dangdut edisi berikutnya. Terima kasih banyak buat semua yang sudah meramaikan Pro Dangdut. Dan sekarang kita rehat sejenak untuk nanti bergabung ke siaran langsung ya, bersama teman-teman yang bertugas ya dari RRI Denpasar tentunya di Pura Agung Jagannatha Denpasar.

Rakyat Raih Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, menghimbau warga serta wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pesisir Pantai Sanur dan sekitarnya pasca ditemukan kawanan ubur-ubur jenis blue bottle atau lateng layar di daerah sana. Dijelaskan fenomena lonjakan populasi ubur-ubur tersebut merupakan siklus rutin dari Juli sampai September dikarenakan perubahan pola cuaca dan kencangnya pergerakan angin musiman serta arus laut yang membawa kawanan ubur-ubur dari laut lepas hingga ke pesisir pantai. Putu Sumardiana mengingatkan pengunjung pantai tidak menyentuh atau memegang ubur-ubur blue bottle, baik yang masih mengapung di perairan maupun yang terdampar di pasir, dan jika tidak sengaja tersengat, korban disarankan segera membilas area sengatan dengan air laut, serta langsung mendatangi pos balawisata atau petugas BPBD terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri dan sampai jumpa.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Rekalan Rai, Rahajang Niki Rahina Purnama, Nge Majang Reng, Semeton Umat Hindu Sedharma, Rekalan Rai Reng Rahina Sane Becik Puniki, Kadibawa Sang Titiang Wawu, Nge, Malih Jebos Niki Pacang Ireng Titiang, Jagi Miar Sayang, Niki Kawentonan Siaran Langsung, Saking Pura Agung Jagatnata Denpasar. Malih Jebos Rekalan Rai, Wenton Semeton Titiang Sane Bertugas, Niki Pacang Melaporkan, Gantan Nge, Sapunapi Niki Persembahyangan Kentan Ring Sore Hari Puniki Mangda Rekalan Rai Sane Arse Nyarengin Presiden Niki Nyarengin Ring Jero Griyo Soang-soang Ge Rekalan Rai Sedurung Niki Bergabung Ring Siaran Langsung Gering Piar Sayang Dumu Niki Ama Kudang-kudang Informasi Sane Pacang Mungga
0: RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak. Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakelan Rai Semeton Perempat RRI Denpasar Sane Mangkin Pacang Iring Titiang Jagi Nyarengin Niki Siaran Langsung Sake Ngapura Jagatnate Denpasar Santukan Sampun Wenten Niki Semeton Titiang Beli Dede Sane Bertugas Ring Derike Nge Larisan Niki Beli Dede
1: Inge Suk Semua Rekan Putri Om Swastiastu. Rahajang rekalan rai para pemirsa sanekan dun masikian ring 4 suara budaya Bali ring dijugi panemu kena dumugi panggin titian stata kena rahayu selamat sarang sami diandukan sane mangkin di Mahendra kasarangin beli madi kapeng
2: inge Om Swastiastu
1: pacang menyiarkan secara langsung ring jroning pemargi parikrama purnama ring jroning acara parhyangan ring rahina Buddha ulu likur Juli warsa kali tali 6 likur ring pura agung Jagatnata semeton sahabat budaya sanekadun mesikian ring pura 4 suara budaya Bali ring galah sorene mangkin para semeton umat Inus Dharma sampun makweh pisan kenten niki nyarangin ring sironing tidap-dap iadnya purnama karu kenten iki beli madenge ya
2: patut engge nak lingsir dan taler sampun
1: ngastawa kenten iki beli made ingian punika sane ide mapapasih ide pedande gedi ketut peling ring griya Puniawati Banyar Bengkel Sumerte Para pemirsa sahabat budaya dapat tidak informasikan dumun risiron yang pemargi ngemuaseng ini cuaca niki beli made.
2: Iya, astung karun niki beli dede, bi luar biasa terang niki.
1: Iya.
2: Mugi-mugi ngelantur niki terang
1: kan terang niki. Pasti kenyane, mangda pidap-dap iadnya. Sani kemargiang oleh Semeton Kecamatan Denpasar Timur
2: makin niki. Timur,
1: beli made. Tempatnya ring Sumerte.
2: Sumerte, Sumerte Kelot niki.

0: pare semeton sani sampun nyarengin ring galah surene mangkin sampun makwe pisan iki beli made.
1: Nggih, taler pare jan panggul akhir
0: nyarengin
1: oleh bos menawi teh jagi ngayah nyiraten iki.
0: Nggih, pasti ke sampun. Lian tukan makwe pisan moseng ini rentetan pemargin upacara sani kemargi yang ring dahinane mangkin morning purnamo karu. Nah, ring dahinane bude mangkin iki pare semeton saking kemenang dalar niki nyarangin menawi teh semeton di tiang sane wenten ring widangan kuraden pasar sane melet jagi ayat tangkil rauh ke Pura Agung Jagarnate
1: mumpung niki cuaca becik dalar niki
0: inggih durusang
1: dan mungkin inggih walaupun niki parkir agak rame niki di belakang
0: inggih patut beli madirian tuh kan niki sampun ake pisan semetone sane nyarengin
1: antusias masyarakat niki
0: inggih ngastawa taler ngerastiti jagate lan sedagingane mengde ngemanguhan sane muaste kerahyuan inggih sekali atur di tiang wawu taler niki para pemirsa semeton menawete sane jagi ayat tangkil rauh ke Pura Agung Jagarnate galah becik pisan sore kadi mangkin riantukan sugro di tiang ide sang medwi jati ide nak lingsir ide perandu gedi ketut peling sampun ngas tawa napi wastane mumput risdroning kudap-dap yadnya sani kemargiang ring rahnane mangkin sekali nikah beli madi ingin rekan rai para pemirsa sementara di tiang sani jagi ayat tangkil kantos wengi niki beli madi nge
1: oh nge kantos kelas lah purnamo
0: dasarnya ini dumun niki beli madi ring Pura Agung Jagarnate kena niki napi wastane terkenal para yowane Rizky Pak Denpasar nyabran rahine suci purnamo pasti ke sampun rame pisan
1: utama nane kenalit alit para sisye
0: nah, siswa itu nge nike sampun
1: dawak dumun beli madi rantun masuk asil
0: nggih
1: weh tetep pernah nangkil pangkule masih nangkil pangkule sing ada guduk jarang timbal-timbal kan
0: kita kenten sampun nike sampun ring Pura Agung Jagarnates kemohon napi nggih kebiasaan nike kantun memargi kantos mangkin niki dapat dipantau beli madi para sisia minda bendit yang niki ring sisi kangin sampun mau pupul
1: Siklot dalar
0: niki
1: ratusan menap niki
0: nggih nah niki para pemirsa rakalan rai elingan ritat kale jagi ayat nangkil kada niki ke Pura Agung Jagarnate mangdene setate ngutamayang kebersihan nah nggih mangde nenten ulang nuna sije napi wastane ngeras di tiang jagat sekemaon eling napi wastane lupa dan membuang sampah sembarangan.
1: Sekali para guru sesuai ragung ngenikin kan enten buanglah sampah pada tempatnya terus pilih sampah dalam
0: ini patut
1: tapi astane bosen ngaturan pemuspan senewawu kan kita nih
0: sampah organik dan sampah anorganik nah ini ke konsep-konsep seperti ini ke harus kita tanamkan lima dingi seperti konsep trihita karana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan sesamanya nike harus seimbang. Nah, muspe sekemaun membuang sampah sembarangan. Nah, nike kan
1: pun diwal nike
0: pas nike pemargi. Ini pemargi. Nah, di mana pun seperti nike nggih baik ring pemberajan, ring pura mangde perhiangane bersih nah asal sampun bersih kayune jagi ngeras titi nuna sice mika pastika sampun ning
1: sekali ini niki menewi te dan parikramo
0: sampun memargi niki jagi mereresik niki beli made napi wastane mereresik membersihkan Buwono Agung dumu niki nggih nah napi wastane nyiratang napi ke selanturnya nih
1: ibu-ibu alit-alit niki pakai sami sampun saya agung jadi munut napi luwira niki
0: nggih nah niki pemargi ini sampun memargi niki para pemirsa sedurung jagi katur minakadi napi wastane puja wali ngerasti tiang dumun alamnya niki dibersihkan dulu nggih energi negatifnya dulu dibersihkan oh mangdo menados energi positif
1: nah yang biasanya yang tingkatan adonya ageng kan mendaging mecaru
0: dumun nggih nyomiang dumun asal sampun pus ini

0: giginya positif, awu katur pujo napi wasane pemuspan. Nah, sekali ini gange. Rekalan rai pada pemirsa seperti di tiang. Sani kantun mesikian nyarang ndede ring pro 4 suara budaya Bali. Bli dede, niki sampun kesarangin kemenak bli dede, bli madenge.
1: Durus sarang demen pak niki.
0: Inge. Dulu sang bapak jerumangku Madi Chandra kena nih
1: inge.
0: Saking kemenag kota Denpasar nyarangir sing sejeroning pemargi pidap-dap parikrama napi wastane purnama karu ring rahini mangkin ring pura agung jagarnata. Om Swastiastu jerumangku.
1: Om Swastiastu.
0: Punapi kena.
1: Astungkar. Kena rahayu pun iki.
0: Inge. Jerumangku. Ngomong-ngomong ini rahina suci purnamo karu.
1: Inge.
0: Kemarin yang ringrahin doni mangkin kesarangin oleh semeton kecamatan
1: Denpasar
0: Pasar Timur. Mumati mangkin iki. Inge. Jerumangku punapi jerumangku menyikapi rahina suci purnamo ring rahina mangkin. Jerumangku.
1: Inge. Ini semeton sedharma sarang sami hari suci purnamo yang iraga sarang sami mangkin ngemargiang utawi kita laksanakan punika purnamo sasih karu. Nah jadi sasih yang kedua entering kalender Bali sake. Nah bagaimana kita mengimplementasikan ataupun menghayati perayaan hari suci niki adalah yang pertama dengan kita tahu hari purnama itu adalah peyogan atau pemujaan kehadapan Ida Sanghyang Chandra.
0: Inge, patut.
1: Kalau tilam adalah beliau Sanghyang Surya. Kan seperti itu.
0: Inge.
1: Nah, di saat purnama ini adalah bulannya itu adalah sinarnya penuh total.
0: Inge.
1: Nah, dengan harapan ya pikiran kita itu dapat tercerahi. Jadi galang ya galang apadang dari pikiran yang apa namanya cemerlang. Jadi diharapkan dengan memiliki pikiran yang jernih beli. Jadi bisa kita berpikir yang sesuai dengan tujuan kehidupan kita. Seperti ini kemudian kita bisa komunikasikan wacanakan, kemudian yang lebih utama adalah dalam aktivitas perilaku kita setiap hari nikah sesuai dengan ajaran Dharma. Nah seperti itu. Jadi harapan kita dengan setiap sebulan sekali niki, ya. Jadi nyabran rahine apa? Sasih. Jadi umat Hindu sedharma sarang sami pasti ke setata aturang sembah bakti. Ya meduluran antuk canang sebet sari. Nah niki kaping alit. Nah sampai kaping agang durusang manut kemampuan sama nika. Hati pun nika di.
0: Ingin isi semua jerumangku. Rakyat rakyat berapa miar sekali napi sani sampun kuda orang wawu oleh jerumangku Madi Chandra kedan ki kemenag kota Denpasar sani nyarang ini sironing pemargi pedab-dab upakara iatnya sani kemargi yang ringrah nganu mangkin ring puro agung Jagatnata Denpasar. Patut pisan nggih para leling para leling para penglingsir dumun kada niki sampun ngicen geguet ugar-ugar pemargi kada niki tatkala rahina suci. Nah rike kiraga pinake umat Hindu sedharma keentanin sekali nika jerumangku nggih
1: ingatkan
0: tatkala ngemargiang rahina suci langkah apa yang harus kita lakukan mangde iling dan mangde nenten dipenuhi kegelapan.
1: Inge.
0: Nah napi malih ritat kala rahina suci purnama sekali mangkin punapi pemargi sane harus patut kemargiang sekali melukat
1: dan
0: becek pisan nggih. Artinya secara spiritualnya kan seperti nika. Artinya mangkin niki sampun memargi niki jerumangku.
1: Sampun memargi pengresikan, artinya membersihkan,
0: menyucikan
1: semua dulu sarana upacara upakara.
0: Inge, mangde suci.
1: Suci ya, semua.
0: Buana agung dan
1: edan niki. Mari jebos ngelanturang ring buana alit.
0: Ngatur pemuspan. Jerumangku, ngomong asing rahina suci purnama dan edan niki. Sampun jerumangku taler napi wastane menginformasikan majang ring para pemirsa sami langkah apa saja yang sebenarnya harus kita lakukan niki jerumangku. Ditat kala rahina suci purnama tiosan ring melukat. Nah mungkin melihat bos taler gerumangku bisa menginformasikan majari para pemirsa sami dia becik ne melukat.
1: Luar biasa. Nggih patet. Nggih ring sejeroning jagi ngemer seking utawi nyujang ring anggo sarira. Nggih. Utawi ring buana alit. Wenten mengkudang-kudang pemargi tengitan.
0: Nggih patet.
1: Nah utamanipun angin serana toyo utawi air utawi tirdo sapunika. Nah ring mana atmana studi nika ring suang-suang umat nika wenten pemargi wenten kekalih. Jadi ada dua pemargi sejroning pemargi yang pengelukatan. Wenten punika nunas pengelukatan ring genah periangan suci. Wes punika wenten nunas pengelukatan ring ide sang sulingi.
0: Sang medui jati.
1: Sang medui jati. Nah sanecen ni becik nih namakin manut kayun semeton nah, sarang sami
0: ring segara taler
1: ring segara dado sering
0: kelembutan
1: ning sumur-sumur mata air
0: sapunika
1: nggih intinya puniki keharmonisan dalam diri adalah untuk mencari sebuah ketenangan meduluran antuk toyo dirto punika air jadi air ini akan memberikan kesejukan dong ya jadi kesejukan dengan melukat itu berbeda dengan tapi matiosan sekarang mesiram sama nika.
0: Matiosan.
1: Matiosan. Nge. Mohon serananya nika padah. Padah nika angin toya tidak. Mohon saking awal ngawit jagi kemulukat. Pastika sampun pikiran manah kayu nika ring kesucian sampun nika. Yen mesiram tios diki. Anuna api manah jaging margian sapunika. Pastika moduluran tak serana. Sinistane pastika makta canang sapunika. Di sejeroning margian pengelukata. Jadi menghadirkan wenten sangyang widi utawi Tuhan sampun wenten ring pemargi pengelukata. Yen mesiram kok pastika nenten. Nenten eling ring ida. Petara sesugunda nenten. Yen melukat pastika sampun pikiran jadi ngemersihan nyucian ring anggo sarira ke bos nih kering menawa dharma sastra
0: ingi patut
1: ring adaya 5 sloka 9 intan diwang atbir gatrani sudianti jadi tubuh ini harus dibersihkan dengan air. Jadi ngemersihan ring anggo sarira patut dengan toyo air atbir gatrani sudianti mana satiena sudianti
0: kalau pikiran
1: jadi pikiran itu harus dibersihkan dengan
0: ilmu pengetahuan.
1: Ya. Tidak lain pikiran itu hanya pengetahuan yang bisa masuk menerima. Kalau air toyo ten mersidang.
0: Nggih, patut.
1: Kepikiran. Nah, sapunika. Mana satyena Sudianti? Widya tapobiam butatma budir jenanena Sudianti. Artinya budi ini harus dibersihkan juga dengan kesucian hati. Sapunika.
0: Nggih. Patut bisa niki rekan-rekan rai para pemirsa dapat kita petik nggih. Napi sane sampun kuwedar wawuleh jero mangku madi chandra. Kalau kita membersihkan badan nika menggunakan air. Kalau kita membersihkan pikiran, apa yang harus digunakan? Ilmu pengetahuan. Nah, sekali nika nggih. Artinya kalau kita sebagai umat kenten niki manusia kenten kalau tidak mempunyai ilmu pengetahuan, kita nika akan dipenuhi dengan kegelapan atau awidia.
1: Awidia.
0: Artinya siapapun nika, makanya rekan-rekan para pemirsa sarang sami, spiritual dan ilmu pengetahuan nika harus seimbang. Artinya imbangi bagaimana kita belajar. Harus belajar. Nika napi malih niki. Titiang lihat Yohane alit-alit deh akeh pisan iki jero
1: mangkon pengatur ayah.
0: Ngatureng ayah. Ditat kala rahina suci purnama ring pura agung jagat nata. Inggih jero mangku. Wenten minapun titiang pesan lan harapan kedepannya seperti napi niki jero mangku. Ngemawaseng ini
1: ngedap-dap
0: artinya majang ring umat inusdharma. Ngemoseng ini rahina suci purnama niki jero mangku.
1: Inggih. Ring majang ring rakarai pamirsa umat sedharma sareng sami. Sane mangkin sareng sami jagi ngemargiang nyangre puniki rahina suci purnama karo. Dumugi semeton sedharma ngomanguang karyawan kerajengan setata ning capang serada bakti
2: yeah.
1: Setata pun niki diadukan tapi kebiasaan niki utawi biasa pemargi risijroning pemargin agamo nika padut setata delap dan wenten wana-wana utawi bosan-bosan sampun nika diadukan pun niki sampun nyabran asasih iraga sarang sami ngemargiang upacara utawi nyangra rahina suci purnama pediki setata tetap delap ngemargiang utawi yakin serada yakin kenten taler bakti ya pikiran puniki manah pediki mana nenten obah nika mawinan iraga setata ngelingang ngentenin ring anggo sarira suang-suang sapunika harapannya mugi sarang sami setata bagah. Jadi pagah ngemargiang swadharma dados umat Hindu sapunika.
0: Sik semua jero mangku.
1: Inggih sik semua mali kirang langkung ampurayang.
0: Iring yang berdialog kene iki dumugi mapi keno.
1: Inggih, mugi astu.
0: Inggih. Rakan rayi para pamirsa sahabat budaya, seni kantun mesikian iki nyarangin dede punika wau perbincangan di tiang kesarangin jero mangku Madi Chandra kene iki nggih beliau saking Kemenang. Kota Denpasar nyarangin sironing pemargi pidadab upakara yadnya rahina suci purnamo sesih karu gendan gengge sani kemargiang ring rahina mangkin ring pura agung jagatnata napi sani sampun petua-petua sani sampun kewedar walaupun hanya singkat nge tetapi maknanya luar biasa sekali. Nah beli made widnyana niki kantun nyarangin Dede Mahendra menyiarkan secara langsung pemargin upacara yadnya suci purnama sane kemargiang ring rahna mangkin ring puro agung jagat nate kantun tetap semangat kenten iki beli mading nggih
2: semangat
0: menyiarkan secara langsung majang ring para pamirsa punapi ini pemargin upacara sane kemargiang ring rahna mangkin
2: beli mading sampun nake kewedar
0: inggih ingin patut 5D talar niki ayah-ayahan semeton segi kecamatan dan pasar timur makwe pisah niki 5D ring sisi kaja winten santi gener wayang talar nika wawu memargi nika 5D nge
2: kang santinya luar biasa wawu nika boleh tiang mereka
0: coba boleh 5D ngayah wawu nge artinya mangda boleh ngaturang ayah dan kadang niki 5D nge harapan antuk rasa strade keyakinan strade bakti majang ring ide sanyang widi melalui manifestasinya seperti ini ke Blima D ngemoseng ini upacara yadnya kadang-kadang ini Blima D niki ring rahinan makin sampun jangkep ke dirasa yang memargi Blima D tetangguran
2: sampun
0: mendaging gegitan
2: para santi
0: sampun
2: puling ayah taler
0: sampun memargi tengedan para semeton taler sampun memargi diantukan napi malih nyangre sane mawasta rahina suci ne mangkin pidab-dabe sampun becik pisan
2: ring pura jagat nato niki menawi te pusat ring kota
0: Denpasar
2: ring Tiwasan mirip ring suang-suang kabupaten Tiwasan utamanya ring Buleleng dan pusat soalnya makweh pengerauhe dan saking Tiwasan kabupaten
0: diantukan ring kota Denpasar ini majemuk puli mandi wenten semeton saking Buleleng semeton saking Bangli wenten Tabanan nyenak dikiring Denpasar
2: kadang riki
0: rados riki sepisanan ngeras titi nunasi ce ring puro agung jagat nate puli mandi ring sidoni ngemoseng indik yadnya sana ngemargi ring rahina namangkin sabun panggil titiang jangkep pisan ida sang medwi jati pina kesang sedake sampun muput ring sidroni pemargi yadnya daler panggil titiang wenten sang tapeni serati
2: talian panggul daler
0: talian panggul daler niki sampun napi wastane nyarengin daler pidadap yadnya daler pina kesang ya jemane enten niki pina ke semeton umat Hindu napi malih saking kecamatan Denpasar Timur taler nyarangin ring sironing pemargi Rianto kan among-amongan ring Pura Agung Jagatnata niki wenten kalih kecamatan Limande.
2: Oh, kenten.
0: Di kepat kecamatan Denpasar Timur, taler kecamatan Denpasar Selatan.
2: Oh, niki megilir rasa.
0: Dados memargine megilir nyabran rahine suci purnama taler ilam. Nah, sekali ini ke.
2: Senamakin ini pari keramo, sampun wosen nepi wasdan
0: merukat.
2: Senamakin macang dicapan ini ngayap minap niki.
0: Ingi.
2: Suang-suang pelingi.
0: Ingi.
2: Suang-suang katuran, aturan sana katur.
0: Ingi, patut. Nah, napi jasa sida antu wenten sodan. Tanang mesti petsari, nah niki napi wasdane kemargiang minakadi penglukatan. Kali ini kenge, diantukan meli jebos, kenten niki. Pacang metaki-taki ngaturang minekadi pemuspan
2: niki pare pengarauh niki pemedak weh berbondong-bondong niki rauh
0: sampun nyarangin yanto kan saking dumun niki beli madis kadi nabi sana anturung wawu Puragung Jagatnata nyabran rahine suci purnama utamanya niki purnama akweh pisan pare Yohane ne
2: Margiang
0: pemuspan. Nah niki sekali atur wawu taler napi sani sampun kudar wawu beli madi sarangin oleh jerumangku Madi Chandra becik pisan mungkin bisa kita informasikan malingi majang ring para pamir sesami sirem indap titiang rakalan raya wawu wenten ring pekubon wawu menter monitor kenten sani nenten nyarengin punapi dialoge wawu ngomongaseng ini langkah apa saja yang harus kita lakukan ritat kale rahina suci purnamo. Nah sekali ini kan apa ka pertama pasti ke sampun ngerastiti dan kentan muspe kentan belum ada ring merajan ring kayak napi wastane ring kayangan. Nah nika memargi nah tiosan punika mersiheng angge buana
2: asare mesiram
0: dumun mesiram nah natiosan punika untamanya ne melukat. Nah lian tekan taler rahina nyabran rahina suci purnama tilam nika galah becik pisan angin melukat tujuannya ne napi pasti ke sampun ngicalang sananing male pape sana wentan ring ange
2: yalah becik nunas pasucian ide
0: inggih sekali nike tiosan sekali atur rewawu kalau badan kotor apa yang harus kita pakai untuk membersihkan otomatis menggunakan air kalau pikiran nah niki sudah pasti ilmu pengetahuan
2: daging-daging sastra
0: ini adalah rekoran kita paling ini patut sekali artinya punika mungkin langkah yang harus kemargiang kena niki pinake umat Hindu Sedharma diantukan para pengelingsir kena niki beli made sampun wikan pisan sampun ngicin geguat sampun ngicin napi wastane batas-batas seperti langkah-langkah yang kita lakukan yang ngemawasan minik rahina suci kada niki sepinaku umat Hindu hampir setiap hari
2: sampun memargi setiap hari ragung memargi yang yatnya
0: yatnya
2: kan, nah ageng ada ngalitnya tergantung ragung
0: sedang
2: bersedia memargi yang
0: sakasidan dan sekali ini karena yang namanya konsep dari yatnya nike adalah kan
2: korban suci
0: yang tulus ikhlas.
2: Nah,
0: sekali nike. Nah ngomong-ngomong ini yatnya, sani sampun kemar, sani sampun napi wastane ke diwarisi kenda niki oleh para penglingsir, oleh para leluhur kenda niki. Pinake angen sepat siku-siku ngemargiang resironing pemargi keuripannya pun iki.
2: Nah, ragu ten dados ngelintangan saking iki yang kini sini ragu kan.
0: Ingi patut pisan riantukan.
2: Dan takar
0: ini
2: riste madia utamone.
0: Niken ya presida antuk ngemargiang dan kadang utamanya ne niki napi wastane selane angen mati keling majang ring angge untuk diri sendiri
2: mendekatkan diri kepada ya, beliau
0: pasti ritat kala rahina suci purnama benyang dari kemarin kita sudah tahu ikal melukat benyang kan kenten
2: galah becik
0: benyang nggih purnama benyang kal melukat nah artinya kita mika sampun diberikan apa ya sudah diberikan pengiling-iling kanda niki yen bo purnama mah rahina suci sing ngidang purnama ditilam malih. Kan sekali nika. Nah nika artinya kita harus mensyukuri.
2: Jadi ya,
0: memargi
2: ya. Ya. Menapi niki kira-kira ya. Para guru seso iragone inti pari bio nah pak biaya nah niki kan pasti memerlukan biaya mungkin sampun diwenten didonasikan ya untuk
0: persiapan pasti sampun
2: guru seso di bidang departemen agama napi
0: wirin yang diatur di tiang wau sane menuhi amongan niki kan saking kota Denpasar Senegalah mungkin niki saking kecamatan dan nggih artinya sudah unduk nike sampun sudah napi ya sudah direncanakan semua nika
2: kan margi ya ta
0: inggih riantukan niki adalah apa istilahnya kewajiban
2: dan harus dilakukan kan ya
0: nah,
2: walaupun sekecil apapun kan mestinya iragut serados umat ngematian
0: inggih patut 5D artinya tujuannya niki sekali atur wau boyo aja ngeras di tiang jagat kota Denpasar kemantan ngeras di tiang jagat sami
2: nah, jagat lan sedagingnya nih
0: nah napi malih sane rahina nih mangkin kita niki akeh pisan bencana sane memargi sane sapun sane wentan ring Bali. Nah, punapi melarapan antuk rah dina suci purnamone puniki punapi antuk
2: nunasice
0: bang
2: yang presiden kan ngicalan
0: nah kidik mangde iling mangde napi wastane sahananing letah ring jagati keicalan. Nah, nike sampun sekali atur tiang wawu pengeling sire sampun ngicien pang eling yang sampun raga eling ngeras di tiang jagat nasice muspo pasti ke sampun pikiran negatif nike akan hilang
2: berkirang
0: mogi je bersidah hilang tak kaitan ingin rekalin rai para pemirsa sobat budaya punapi wawu di tiang mengupas akidik ngomoseng ini napi ditekat sani sampun keijian wawu uli jeru mangku madi chandra saking kemenang kota Denpasar becik pisan walaupun sedikit niko beli madi skemon maknanya sangat luar biasa luas sekali kita bisa membahas taler ngomoseng indik rahina suci purnama sani kemargiang ring rahina nemangkin ingin para pemirsa sobat budaya sani kantun misikian niki nyarangin titiang Dede Mahendra kasarangin
2: titiang di kapeng niki
0: beli madi kapeng menyiarkan secara langsung Rizdoni pemargi pedap-dap rahina suci purnama kedah niki ring pura agung jagatnata sampun memargi riantukan mangki niki sampun metaki-taki niki beli made sampun metaki-taki pajang katur napi wastane
2: pamuspan
0: nah kedah nggih riantukan
2: Alingsir sampun kecap ngatur niki wis ngemuput
0: mari
2: kramun duwe
0: sampun wisan ngastawa dengan niki margiang minakadi napi je seluruh wawu pecaruan sampun memargi pengresikan sampun memargi nah mungkin rekalan rai
2: lantur
0: ngelantur pacang katur minakadi pemuspan nah niki pacang bersiap-siap taler niki beli made nah majang ring semeton sarang sami sane kantun mesikian iki nyarangin titiang Dede Mahendra Dani jero mangku pacang memargi mangkin iki ngaturang minakadi napi wasane penglukatan dumun
2: lantur
0: penglukat ngelesih dumun ring angga sarire napi je seluwirne sarana upakare wentan canang kada niki beli made bunga dan niki kan harus dibersihkan lumun nggih saranane mang dibersih beli jebos wawu memargi minakadi pamuspan nah rakalan rai pada pemirsa galah rahina suci purnama kadi mangkin nenten napi wastane yen nenten bersidang rauh ke pura agung jagatnata ring pekubon
2: dados ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: wengi ne dados galah riyanto kan sekali atau di tiang wau ring pura agung jagat nate nepuniki terbuka untuk majang ring para semeton sarang sami sanewenten ring sejebagen jagat Bali.
2: Mengingat cuaca yang begitu cerah hari ini.
0: Ingat becek bisa.
2: Itu nyana niki rame.
0: Pasti ke sampun. Nah, napi malih niki di depan biasanya niki wenten pergelaran wayang kulit. Sampun memargi biasanya nih pergelaran wayang kulit.
2: UMKM juga ada.
0: Ingeh. Wenten memargi.
2: Kuliner.
0: Seneng. Nah, niki asan punika memargi. Sangkaleng napi wastane punika talar anggone pelawatan. Pelawat. Lelawat sekali nih kau lihat dengi, sedurung ngatur pemuspan, wusan muspo, nah menonton wayang, nan beli jebos jeru dalang, ngicien pewarah-warah malih.
2: Nika ngerasa sesuluh.
0: Inge sesuluh. Nika konsep yang sangat luar biasa sekali nih. Dumugi je presiden terus ngelantur, kan sekali nih kau lihat dengi. Rekan-rekan para pemirsa semeton, sahabat budaya, sami kantun musikian niki nyarengi dede ring 4 suara budaya Bali. Mungkin niki sampun mata kita ki pacang katur minakadi pemuspan niki beli made riantokan pengantar acara niki sampun bersiap-siap kinten nggih. Rekan-rekan para pemirsa, sahabat budaya, sampun nang pina frekuensi ring 106,4 FM. Sane mungkin Dede pacang bergabung kenten iki galah pacang susrah di tiang majang ring pengenter acara riantukan mangde ne pari kramo pamuspan ring rahinane mangkin mangde keenter kenten iki oleh manggale upakare saking pura agung jagat nate. Ngeri rekan Rai, senang makin Dede pacang bergabung keserangin pengantar acara.

swastika yang titiang hidadani sampun seragap saya ke tur sampun ngemolehan tirte pebersihan iring sane mangkin keramening sembah jagi kekawitan nantuk ngelaksanang puja trisan diye. Eh, ngiring kawitin asane. Pranayama karu sudana am sudana

Sabahi biantara suci.

Jarwo prani hidang kara mamuju sarwo pabibya balaya suasada siwa Om kesantawi kaiku dosa kesantawi wajiku mamu kesantawi manasa dosa Dat pramadat kesamu sumam Om Santi Santi Santi.

Inggih tedun. Sembah kaping tiga, mesrano anto kuangen, yenten makdo kuangen, dados ngangen sekarangkep, ulang pikayun, majang ring isto dewato, sani melinggo arcano, ring puro agung jagat nato. Inggih, guru sekawitin.

Inggih, Dedun. Sembah kaping 4 malih mesrano antuk kuangin yenten waktu kuangin dados angin sekarangkep ulang pikayun majang ring dewa samodayo sepisanan lungsur warunugrahan ido. Inggih, durus kawitin.

Rek de sumpangang ring Siwodwaro lan ring Karno. Pine untat sembah puyung malih pisan aturang paramu suksemo. Inggih durus kawitin.

Inggi, sampun puput, ide daning aturan sembah pangobakti, ityang nunas majang ring daning jero mangku, mangde nibakang waksa padan ide bataro, majang ring paru pemeda sarang sami.

0: Angin rekan rai para pamiarsa sahabat budaya sani kandun mesikian ring perempat suara budaya Bali senawu sampun katur menekadi panci semah kendani kenge sampun ngatur apa muspan kendan sampun memargi talar dan ngejeru mangku sani makin pacang ngicen tirte majang ring pare krama semeton sani nyarang risiro ning pemargi pindap-dap pance napi wasannya tidak ada iatnya suci sani kemargi yang ring rahnen mangkin ngan punika purnama ring pura agung jagannata akhirnya kalian rai riantukan sampun mawas segalah sani mangkin titiang jaging lungsur mepamit sarang sami suksemo antuk uratian nyani menawi tewe dan iwang risiro ning pemargi titiang dedi mahendra sarangin lima di kapeng taler seluruh kerabat kerja sani bertugas ring galah suri ini mangkin banget lungsur agung pangampura titiang sani mangkin jagi bergabung kasarangin rekan putri sani wentan ring studio Ramayana ring jalan Hayam Buruk nomor 7 dasar dan pasar Bali rekan putri
1: Angge suksema beli dede sampun nika menyiarkan secara langsung saking pura agung Jagatnata dan pasar. Sana mangkin akalan rai santukan sampun galah gering mesanakan jumen aja bos malih jebos ring galah jam 5 gelantur galah jam 6 pacang iring titiang mewali ring program due ni ring pro 4 RRI dan pasar
2: kantun kesarang pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali

Raka dan Rai Pemerhati Lingkungan Bali, Ketut Gede Dharma Putra mengakui sungai mengalami kritis ekologi yang dipicu terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah, tingginya volume wisatawan, dan penumpukan limbah di titik-titik vital seperti di Tukat Badung serta Ayung.

Dijelaskan hal tersebut mengakibatkan tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik yang mengubah fungsi ekologi sungai di Bali. Dharma Putra menegaskan, perbaikan sistem sanitasi dan penegakan aturan buang sampah menjadi kunci memulihkan fungsi ekologi sungai dan menekan beban sampah di perairan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri dan sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekelan Rai, Kanton Mesikian, Rikiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, Sene Mangke, Niki Putri, Kanton Susatya Nyarengin, yeh, pacang hiring Rekelan Rai, Niki, Aring Program 2 nih, Lingsir Sanja. Sene, Aring Galah Jam 5 pun Niki, nyantos mulai jebos Galah Jam 6, pacang Niki mau sang informasi destinasi wisata lokal. Ireng niki rekelan rai, ringgalah sare becik puniki melalui lali nggih melancaran sareng Ge Putri niki keliling-keliling Bali pastikan nggih. Mangda niki wenten tambahan informasi utawi niki wenten rekomendasi kanten nggih genah-genah anggen melancaran sareng orang-orang tersayang. Rekelan rai, ring lingsir sanja niki pastikan sami sampun uning nggih. Sinampuran niki durung kedadosen antuk megatra lanunas tembang. Niki sarangan Ge Putri jagi mau sang topik ke mantan ge pastikan ngenenin indik destinasi wisata lokal punika. Nanging sampuran khawatir rekelan rai sampun wenten niki makudang-kudang tembang Bali sane becik pisan. Sane pastikan pacang nyarangin iraga ring sore hari puniki. Ka pertama niki wenten beli panji kuning untuk tembang duene niki mati ngadeg.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: apa tuh? Saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, tuh rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Eh, Putu. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya. Agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

Rekel lan rai mangsa ngenenin inde genah melali utawi melancaran nih rekel lan rai nge. Wenten iki genah sane pastika sami sampun uning enten nge santukan iki sampun suwe pisan iki dikenal ring Bali nge. Sane bawasang putri niki wantaja Taman Ujung Karangasem utawi niki sane dikenal taler antuk Taman Sukesade Ujung nge. Rekelan rai niki untuk putri pribadi nggih sampun pernah berkunjung astengkare niki oleh kesempatan tapi niki sampun suwe pisan nggih kalau enggak salah niki duge jaman sekolah nggih sekitar SD SMP nika. Nah oleh berkunjung ring ya Taman Ujung Karangasem puniki. Dulu nika sudah sangat becik penataannya nggih lan pasti kemangke niki taler wenten penataan seni anyar nggih wenten taler penyesuaian-penyesuaian niki. Sane na dosa Taman Ujung Karangasem puniki utawi Taman Sukesade Ujung nika lebih baik lagi, lebih bersih lagi, lebih indah lagi niki nggih. Taman Ujung Karangasem puniki rekelan rai niki dados kebawasan kompleks Istana Air nggih. Sane meduwe niki nilai sejarah utamanya niki peninggalan Raja Karangasem, sane niki wenten akulturasi budaya nggih utawi perpaduan budaya niki saking arsitektur Bali, Eropa utamanya ni Belanda lan Tiongkok niki rekelan rai nggih. Sampun berdiri niki sejak tahun 1909 niki atas perintah Raja I Gusti Bagus Jelante nggih waktu punika. Genah puniki menawarkan suasana sane tenang, wenten niki talar kolam sane luas, jembatan niki seridados ikon kenten nggih. Talar niki wenten latar belakang perbukitan lan laut nggih. Sane sampun pernah berkunjung pasti ke masih ingat sampai sekarang nggih rekelan rai nggih. Santukan genah puniki becik pisan nggih, nilai sejarahnya sangat tinggi lan pasti ke becik angen refreshing talar. Santukan wenten kolam ka di bawah sangwawu niki sane sangat luas. Dadosnya nih wenten genah angin refreshing mencecinga niki air nggih lan pastikan niki aliran air punika prosida kedadosan refreshing yang terkelan rai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Tanaman sirih merah termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekelan Rai Maginahreng Banjar Ujung Desa Tumbu Kecamatan Karangasem Mering Kabupaten Karangasem pastikan iki nggih. Taman Ujung Karangasem puniki yen ing reres saking Kota Denpasar nika jaraknya nih sekitar 65 nyantos 75 km nggih. Nika kurang lebih ring 2 hingga 2,5 jam perjalanan nggih Rekelan Rai. Nika yening ngangin kendaraan pribadi lah niki biasanya nih melintasi jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra nggih. Oh, untuk saat ini Rekelan Rai durung wenten kenten nggih transportasi umum sane melintasi jalur punika. Dadosnya nih yening arsen iki Rekelan Rai berkunjung pasti ke disarankan untuk menggunakan kendaraan pribadi nggih. Pastikan Rekelan Rai sane dadas daya tarik niki nggih ring Taman Ujung Karangasem menika arsitektur sane unik nggih kombinasi niki saking pilar lan jembatan putih sane niki menggunakan gaya kolonial Eropa nggih niki dipadukan sareng ukiran khas Bali taler niki wentan detail struktural saking Tiongkok nggih niki tiga kebudayaan sane dipadukan Rekelan Rai. Talor wenten niki sane ke bawasang balai kapal. Balai kapal puniki talor ke bawasang titik pandang tertinggi nggih Rekelan Rai. Wisatawan niki presiden menaiki kenten nggih sekitar 100 anak tangga. Anggen niki menuju reruntuhan bangunan atas untuk menikmati pemandangan 360 derajat sane niki mencakup Gunung Agung ring sisi barat. Wenten Bukit Bisbis ring timur utawi Kangin, wenten Pantai Ujung niki ring arah tenggara. Nggih. Wenten je punika mantar Rekelan Rai, wenten daya tarik kolam pastikan iki nggih sane sampun terkenal kenten. Kolam ikan sane sangat luas niki Rekelan Rai. Presiden Rekelan Rai niki yening berkunjung nggih bersantai ring sekitaran kolam sane ageng puniki. Lah niki presiden membeli pakan ikan ya seharga 2000 niki sampun disediakan untuk memberi makan ikan-ikan sane wenten ring kolam nggih. Menap niki ngajak anak alit kenten nggih. Nah niki becik pisan mangda anak alit belajar niki berinteraksi sareng binatang nggih. Dalam hal puniki ikan kenten sane memang wenten ring kolam sane luas punika. Sane nenten dados ketinggalan niki nggih pastika wenten lokasi foto Rekelan Rai nggih. Pastika genah puniki populer talar nggih, saliyana niki para wisatawan sane berkunjung nggih ngarerah foto sane estetik kenten nggih. Majang ring malih jebos diupload ke sosial media kenten nggih. Nah niki wenten talar beberapa pasangan niki sane ngarianin foto prewedding nggih menjelang pernikahan utawi prametatah kenten. Wenten sane metatah. Nah niki wenten juga menggunakan tempat niki ring Taman Ujung Karangasem puniki anggen spot foto duene kenten nggih. Punika Rekelan Rai menunjukkan bahwa Taman Ujung Karangasem puniki memiliki daya tarik yang luar biasa nggih Rekelan Rai. Niki wisata sejarah kenten nggih sane presiden dikunjungi dari usia anak-anak nggih anak alit nyantos niki para lansia anak-anak para penglingsir-penglingsir kenten nggih niki wisata sane bisa dikunjungi sekeluarga Rekelan Rai.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Luang merupakan salah satu gamelan sakral di Bali yang biasanya dipergunakan untuk mengiringi upacara ngaben. Kini, di Bali masih ada beberapa gamelan luang yang masih aktif, yaitu di Desa Apuan, Sese, Singapadu Gianyar, Kesiut Tabanan, Tangkas Klungkung, Kerombokan Baduk, dan Kelulung Sukawati Gianyar. Gamelan luang serupa dengan gamelan gong kebiar, hanya terdiri dari 8 atau 9 instrumen, sedangkan gong kebiar memakai 25 hingga 30 instrumen. Gamelan luang memakai laras pelog 7 nada dengan 5 nada pokok dan 2 nada pemero. Kendati pun suatu saat semua nada berfungsi sebagai nada pokok. Lagu-lagu dari gamelan gong luang meliputi ginade, panci marga, lilit, kebodungko, angklungan, dan lain sebagainya.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai Sani Arsa berkunjung ring Taman Ujung Karangasem puniki. Galah jam pitu semeng katan ge nyantos niki galah jam pitu wengi sampun dibuka rekelan Rai nika nyabran rahina nge. Nah waktu terbaik niki anggen mengunjungi genah puniki disarankan nika ring pagi hari nge menap sekitar jam setengah kutus nika nge rekelan Rai. Mangda niki udaranya nih durung terlalu panas dan suasana niki pasti ke lebih tenang dan sepi nge. Untuk informasi tiket masuk rekelan Rai nge sane arse niki wisatawan domestik nge sane berKTP Bali utawi anak-anak pelajar ngetan nge wenter identitas asli Bali nika harga tiket masuknya nih Rp25.000. Nah untuk wisatawan mancanegara rekelan Rai nge nika sekitar Rp75.000 sampai Rp100.000. Nah, ya ning kari bawah sang putri wawu kita nggih wenten taler niki semeton sane melaksanakan prawedding niki ring Taman Ujung Karangasem. Nika wenten biaya sane berbeda nggih rekelan Rai nggih. Nika wenten tambahan biaya untuk foto prawedding kenten nggih. Untuk masyarakat domestik niki ring harga Rp1.100.000. Lah niki untuk wisatawan mancanegara niki Rp2.200.000 nggih. Untuk fasilitas niki sampun lengkap rekelan Rai nggih. Fasilitas sekadi niki kawentenan parkir sane luas, toiletnya nih sampun bersih, lan pastikan niki wenten sejumlah warung-warung, baik niki warung makan, warung minum, nggih. Sane wenten niki ring dekat lokasi tiket masuk, nggih. Rekelan Rai ring dijajah melalui melancaran, nggih. Pastikan tetap selalu eling, selalu ingat niki untuk menjaga kebersihan, nggih. Yening sampun nika disediakan tempat untuk membuang sampah nggih napi malih sampun dipilah-pilah. Nah, nika disesuaikan rekelan Rai nggih. Yening nenten durung kenten menemukan tempat sampahnya nggih, minap agak jauh dekat parkiran atau mungkin memang karena tumben mereka jadi ten uning kenten nggih genah tempat sampahnya nih. Nah, nika dados dibungkus kembali, disimpan kembali sampahnya nggih sampunan membuang sampah sembarangan.

Carang Puja Trisandia nggih, renggalah jam 5:55. Nika sampun nyiaga yang raga nggih, pacang niki nyarengin mapuja Trisandia. Renggalah jam 6 Bu Mapuja Trisandia, wasan punika Putri Mawali Malih nggih nyarengin rekalan rai. Sedurung punika rekalan rai ngiring niki piarsa yang tembang sare pacang munggah.

kita berarti aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

Снуасти, арукрасти, уаруса, ахуария, кир,

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah

Raka dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raka dan Rai, sesaat lagi Putri akan ajak Raka dan Rai untuk kembali ke program kita bersama di Lingsir Sanja, yang tentunya Putri sudah siapkan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal. Sebelum itu Raka dan Rai, marilah kita dengarkan lagu-lagu Bali yang siap menemani Raka dan Rai petang hari ini sembari beristirahat.

decir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali, merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sumsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampun ajak titiang niki melancaran melalui lali kawawidangan Karangasem. Dari kelam rai niki ring Karangasem. Kawentanan tradisi sane unik talar niki dari kelam rai nge. Nika wantah jauh sabadangsil nge. Sane niki pinaka upacara adat sakral. Lah niki pinaka wujud syukur sane kelaksana yang ring Kabupaten Karangasem Bali. Sane niki pastika skadi wastanya nih nggih usaha bawa dangsil kenten. Sarana utamanya nih nika berupa dangsil. Nah, yen rek lan lain durung uning kenten nggih. Dangsil puniki bangunan bertingkat kenten nggih. Sane niki kekaryane utawi dibuat niki nggih dari bambu, wenten busung, jajanan lan hasil-hasil bumi niki nggih rek lan rai. Nah, upacara ageng puniki kenten nggih niki dadosnya ini paling ikonik kenten nggih diselenggarakan ring desa adat Bungaya. Talar niki wenten beberapa wilayah sedelianan kenten nggih sekadi Banjar adat Kebon sane talar melaksanakan usaba dangsil puniki. Nah, kali bawasang wawur rekalan rai serana dangsil punika kenten nggih dibuat niki menyerupai bangunan Meru sane bertingkat lan pasti ketinggi nggih. Niki dihiasi oleh hasil panen sekadi buah kenten nggih jaje tradisional Bali. Niki pinake lambang kemakmuran. Lan tradisi puniki kenten nggih rekelan rai nika pinake wujud rasa syukur niki rekelan rai oleh masyarakat Karangasem. Inggih, niki tradisi suci sane pastika tujuannya ne anggen memuja Ida Sang Hyang Widiwasa lan menyampaikan rasa syukur kenten nggih niki antuk segala limpahan hasil bumi lan kesejahteraan alam lah rakelan rai nggih. Nah, untuk pelaksanaannya niki bersifat jangka panjang utawi berkala kenten nggih. Sekadi niki ring Bungaya sane kelaksanayang nika nyabran dasa tiban nggih. Jadi 10 tahun sekali wawu kelaksanayang kita rakelan rai nggih. Niki bergantung antuk keputusan utawi awe gawe lan kesiapan ring desa-desa setempat.

0: Bandung ke Sarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Eh, Nana. Lagi borong nih, Nah.
2: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
1: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
1: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
1: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
1: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya nggak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu udah pinter.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Perakalan terakhir kari bawasam putri wawung ye, inde tradisi usah bedang sil puniki, kelaksanayang ring karangasem puniki ye. Utamanya niki ring desa adat Bungaya, ring kecamatan Bebandem Karangasem, sane terkenal niki antuk skala ritual sane ageng lan khas ye. Talar niki kelaksanayang ring banjar adat kebon, niki ring desa Kertamandala, kecamatan Abang Karangasem talar ye. Niki taler pernah kentarnya menggelar tradisi serupa untuk nika pasti keungkapan rasa syukur para petani ring wawidangan banjar adat kebon punika. Nah, sampun api rekelan rai sampun uning ring tradisi usah bedang sil puniki. Utawi wawu pertama kali mendengarkan kengge tradisi skadipuniki. Narekalan rai, erake sareng sami niki pinake umat Hindu, umat Bali ngenten nggih. Patut bangga santukan iki meduwe akeh pisan tradisi nggih, adat istiadat lan budaya. Sane kanton ajak lan lestari niki ring Bali.

Inggih, informasi wawu ngenenin usaha dangsil penikah ngeter titiang ngeten iki rekalan rai niki ring penghujung acara. Nonton kerasa sampun nampak ring galah jam 7 wengi nggih rekalan rai. Seksama seni sampun nyarengin titiang nggih malih jebos ngelantur sarengin malih wonten semeton titiang beli tutmus seni pacang nyarengin. Nika wosan acara Lila Cita nggih. Seni mangkin titiang lungsur mepamit seksama ping banget majeng ring rekalan rai. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. BPBD Provinsi Bali nyagayang samian sumber daya angge nanganin bencana rikala puncak masan panas. Ya diadien Bali sampun madue jaringan internet 5G sakemaon kantun kapanggih makudang wewidangan sane durung molehang layanan internet. Inge pamiarsa sane mangken titiang putri ngaturang gatre sejangkepnya nih. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan ngawedarang, kubandane nyagayang samian sumber daya, angge nanganin bencana rikala puncak masan panas sane katerka memargi selami bulan Agustus. BPBD Provinsi Bali sampun nyagayang 112 unit mesin pompa, tigang dasa sia tandon air, personil naler micayang anggaran darurat, anggen menjaga-jaga ring bencana kekeringan, kebakaran hutan, lahan, lan TPA. Iwayan Suryawan, ngawawahin BPBD Provinsi Bali, sampun mapayuguman sarang pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal naler perangkat daerah tiosan. Rakalan Rai, gatra selanturnya nih, dosen ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel, ngawedarang ya diadin Bali sampun madue jaringan internet 5G, sakemaon kantun kapanggih makudang wewidangan sane durung molehang layanan internet, sangkaning sukilnyane kawentanan geografis ring genahe punika. Pemerataan akses internet patut terus kemargiang mangde samian kramane madue galah sane patah, rikala ngaruruh gatre-gatre sane mabuat. Dimade Ras Amanda Gelgel ngawawahin, akideknyane akses internet nenten wantah mikobetin kramane, sejeroni ngaruruh informasi, sakemaon naler ngawinayang ical galah kramane ngaruruh kekaryan, lan nincapang keraha jangan nyane.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelang Rai Polresta Denpasar nureksa sinelih tunggil ibu sane kapesengan Karina Chandra sane kelaporang antuk somahnyane santukan ngembasin okanyane nenten anut ring tanggal lan nenten nuju rumah sakit pilihan somahnya nih. Karina Chandra ngawedarang ipun katudeh ngemargiang tindak pidana penggelapan asal-usul anak ring pasal 401 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Karina wawu nyarengin operasi turmaning molehang tindakan medis darurat anggen nulungin okannya nih. Ibu kandung terlapor Lim Jenly ngawedarang cucunya ni mangkin mayusel 5 bulan nenten madue akte kelahiran santukan akses kependudukan kablokir oleh mantunya ni sane nanin keni riwayat depresi berat. Kasih humas Polresta Denpasar Ibtu Igede Adi Saputra Jaya mastikayang penanganan kasus punika pacang mamargi transparan lan objektif turmaning nenten dados keni intervensi kubantiosan. Gatra Sanika Penguntap Rekelan Rai, Kepala Bidang Pencegahan lan Kesiapsiagaan BPBD Kota Denpasar, Ana Agung Dharma Putra ngengkenin yadiadin durung keni bencana kekeringan, sakemaon PDAM ngawedarang debit air ring makudang instalasi sampun nedunang. Duaning asapunika, kramane kaaptiang mangda wicaksana sejeroni ngawigunayang toya selami masan panas puniki. Dharma Putra ngawawahin, BPBD miwah damkar sampun naler ngemargiang makudang utsaha, angge nawengin bencana kebakaran sangkaning cuaca panas ring TPA utamanya ni ring TPA suwung, anto ngemargiang penyemprotan toya. Inge pamiyarsa, wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida kator wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangremba gatra basa Bali ngelungsur mepamit. Pupetan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asa punika wau, sampun

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Bli, nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: Adek, kenapa?
2: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat? Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
2: Mama, kenapa?
1: Ini jerawat mama nih. Perih.
2: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar. Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Cengkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Kata

0: Inggi kebawa sang ulih ide sang peragawian wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya.

0: keseimbangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ibu sibuk gak? Gak mau ngobrol penting?
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja?
0: Gini bu, gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Nemu Sasikapa. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantre dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerawang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, ini susu dan rotinya, nyeh.
2: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
1: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
2: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
1: Enggak, Pak.
2: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
1: Inggih, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
3: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mukyah.

Om Swastiastu. Ange, pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, Sene Kantun di Ring di Tiang, sekian Ring Perempat, suara budaya Bali. Ring di Jepada Megena, Ring Wengi, Becik, Muka Dimangkin. Demungi panggih di Tiang, Stata Kenak, Tur Nemu Rahayu. Muali Malai, Sarang di Tiang, Ketut Mus, Jagi Pacang Iring, Semtua Rakala Rai, Ring Rahina Buda. Tanggal 2 sesia Juli, Warsa, 2 tali, 2 senam puniki. Ditiang jagi pacang iring, sepura kelarai, ngantos, galah ditiang puput bertugas, meraja bos, ring, camroras, wengi. Nge. Nah, kelarai, pemirsa sarang sami, lantur ditiang acara druene, nyabran rahina wengi puniki. Nge. Ring rahina latri, apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan. Andu ditiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami, pastikan mada jebos jagi pacang sangre titiang ring lain telpon 223361. Utawi pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe, ring WhatsApp 4 RRI Denpasar, durus munggah, durus megatre terkonek-konek, sawitre tur semeton druwe ne maka sami. Pemirsa sarang sami, sana kantun ring titiang musikian ring perompat suara budaya Bali, ngeh. Pina ke pengawiting acara puniki jagi pacang aturan di tiang drama legenda Taler sarang kali tembang namun ya. Nah ribus punika wawu jagi pacang sangra di tiang ring lain telpon 223361. Pemirsa sarang sami kelarai sampun amerika-meriki tetap satir yang perempat suara budaya Bali dulu temen. Pirsa yang mini drama judul Lobang Senjata.

0: Wah, banyaknya isi bubuku hari ini. Ya, yang ini juga banyak isinya. Aduh, terima kasih Tuhan. Kakek Pati senang melihat tangkapanku hari ini.
1: Begitulah kesehariannya. Menangkap ikan dengan bubu, lalu dijual di pasar untuk menyambung hidupnya. Ilara namanya. Kedua orang tuanya telah tiada. Dia tinggal bersama kakeknya di sebuah kubuk bambu.
2: Kek, kakek.
3: Ya, Lara, ada apa?
2: Kakek udah makan belum?
3: Belum.
2: Oh ya, kek, coba tebak apa yang ku bawa ini?
3: Apa, Lara?
2: Ini, kek, saya belikan nasi enak untuk kakek hari ini. Ada bebek gulingnya, ada samsam gulingnya kesukaan kakek.
3: Aduh, Lara. Makanan seperti ini kan mahal. Di mana kau dapat?
2: Kek, jangan curiga dulu. Ini, tangkapan kita hari ini banyak sekali, kek. Makanya, itu aku jual ke pasar dan kubelikan makanan enak. Sekali-sekali gak salah kan, kek, kita makan enak?
3: Iya, kamu aja yang makan ya. Kamu kan masih muda, harus makan yang banyak.
2: Kalau kakek gak makan, aku juga gak makan.
3: Ah, kok begitu? Baiklah, kakek akan makan.
2: Nah, gitu dong, kek. Nah, ini kakek yang lembek-lembek dan yang keras-keras biarin untuk aku.
1: Kehidupan Ilara dan kakek begitu bahagianya, sekalipun dalam kemiskinan. Penuh dengan canda dan tawa, rendah hati, sopan kepada siapapun, sabar walaupun sering dia dihina, dibuli oleh teman-temannya, namun dia tidak pernah menanggapinya dengan marah. Beberapa hari ini, bubu, alat menangkap ikannya, selalu kosong, sehingga Ilara dan kakeknya harus menahan lapar.
4: Oh, ini bubunya. Nah, bagus. Isinya banyak sekali. Ada udang, air. Akan aku makan semuanya. Sebetul belum kenyang. Di mana lagi taruh bubunya? Ini dia. Wah. Yang ini lebih banyak isinya.
2: Wah, ini rupanya yang memakan isi bubuku. Hah? Makhluk apa ini? Kulitnya hitam, rambutnya pirang gimbal lagi, brewok, jenggot panjang sampai ke dada. Ih, seremnya. Nah, siapapun dia, dia harus bertanggung jawab karena telah memakan hasil tangkapanku.

0: bawah pohon ini.
1: Bersandar lagi. Enak-enak makan tangkapanku. Akan aku dekati dia. Nah. Hiat! Mati kau sekarang.
0: Aduh. Lepaskan jenggotku. Aduh.
1: Sakit. Lepaskan. Aduh. Tidak. Kau telah memakan isi bubuku. Sekarang kau harus mati.
0: Ampun anak muda. Jangan bunuh aku. Aduh, sakit. Ampun.
1: Gara-gara kamu, aku dan kakekku menahan lapar, tahu?
0: Aku minta maaf anak muda. Aduh. Aku adalah Donyo, penghuni sungai ini. Namaku Iurup. Untuk menebus kesalahanku, terimalah ini.
1: Apa ini? Uang kepeng?
0: Iya. Uang kepeng ini adalah wujudku yang lain. Anggap saja sebagai pengganti nyawaku. Terimalah, nak.
1: Untuk apa uang kepeng itu?
0: Bila kau dalam bahaya, sebutlah namaku 3 kali dalam uang kepeng ini. Aku akan datang menolongmu.
2: Sejak Ilara membawa jimat berupa uang kepeng itu, hasil tangkapan bubunya tidak pernah kosong, bahkan semakin banyak. Ada pengumuman, Raja Karang Besung mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata dengan selamat, maka dia akan menjadi raja dan mempersunting putri raja. Pagi itu, semua pemuda datang di alun-alun kerajaan untuk menyaksikan sayembara itu. Tak ketinggalan Ilara. Sementara raja dan putri duduk di depan.
3: Hai warga semuanya, pertandingan untuk hari ini, coba lihatlah. Ada lubang, di tengahnya sudah ditancapkan bermacam-macam senjata. Ada keris, tombak, pedang terhunus. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata itu dengan selamat, maka dia berhak menggantikan posisiku menjadi raja dan mempersunting putriku.
2: Sekian lama, satu orang pun dari pemuda-pemuda itu tidak ada yang berani melompat karena takut terluka oleh senjata-senjata tajam di lubang itu.
4: Hai Laro, lompat-lompat. Kau pasti bisa. Tubuhmu kan kurus, pasti ringan untuk melompat.
5: Betul itu.
1: Tidak, yang tidak berani.
2: Semua teman-temannya memaksa Ilara untuk lompat. Ada yang mendorong, ada yang meledekin.
1: Iya, karena kalian memaksaku, aku akan lompat. Aku pasrah. Aku terima apapun yang terjadi.
4: Nah, begitu baru gentleman.
1: Baiklah. Oh ya, aku punya bekal yang diberikan oleh Ki Uruk, penghuni sungai itu. Akan aku coba jimat ini.
2: Ilara menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali sambil memanggil-manggil.
1: Ki Urup, tolong aku. Kiaa!
2: Sorak rakyat begitu memecah alam. Mereka mengangkat-angkat Ilara.
3: karena Ilaro berhasil melewati lubang ini dengan selamat, maka dia berhak atas hadiah ini, yaitu kerajaan dan putri sebagai permaisuri.
5: Ampun Raja, sebelum Amba menerima hadiah itu, izinkan Amba berterima kasih kepada orang-orang yang telah memaksa dan yang telah mendorong Amba untuk melompat.
3: Dengar itu, hai rakyatku. Kalian takut dengan resiko, namun kalian ingin berhasil. Omong kosong itu. Coba perhatikan baik-baik. Itu semua bukan senjata tajam, melainkan mainan dari plastik.
2: Begitulah, orang yang berani menghadapi resiko, dia akan berhasil. Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Lobang Senjata. Sampai jumpa.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena gak boleh sekolah. Kangen, kan gak bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, gak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ingin pemirsa rakalah rai sahabat budaya, sedangkan tun tetap satya yang di tiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali malai di tiang ketut mus. Kantun nyarang si tora kalah rai ngatuh galat yang puput malai jebos ringgalah cam rora sungi. Pemirsa sarang sami wawu kali temang sampun aturan di tiang demugi presiden menghibur ringgungi kadi mangkin. Taler. Saya sampun bergabung dengan pihak WhatsApp dulu ini, mohon bersabar nge, malai jebos. Pasti ke jagi pacang sang rutit yang gatre tersalam dulu ini. Durus tumun sane sampun saya gereng lain telpon iki 223361. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, litut mos.
0: Inge.
1: Cuman yang sidang
0: lah. Inge, sampun puput niki yang kirana niki nge.
1: Inge.
0: Sampun puput.
1: Ah. Puput wau kene
0: wau apaletan
1: iya apaletan miki tanggal kalih malih puncaknya
0: kenten
1: nih alitnya durung nih
0: durung Agustus
1: meleng kan
0: ingi
1: ampun enggak angken kan tanggal 29
0: Agustus nih kan ini.
1: Oh, kenteng. Iya, oh, berarti malah satu bulan.
0: Penapi gak terlalu kena, Niki?
1: Iya, sedang karo, kena. Itu penapi.
0: Iya, ada dos, Nian.
1: Ados, ya, kene, Nian, tengidang-idang munggah. Kira, rada. Kene, penyiar aja,
0: beli kaca. Aduh, iya. Lais, Sami.
1: Wah, sana, bener. Nye, litut. Asung karo, mungkin polis pertama.
0: Nye, nye, nye.
1: Nye, nye, nyarang, nye, dungun, nye.
0: Durus?
1: Dados, metemang, menggatro, kentan, dados.
0: Rara siki-siki mantan dungun.
1: Oh, kentan.
0: Nye.
1: Nye, ampun kentan, menggatro, jadungun, nye.
0: Durus.
1: Soalnya suwe, nye, yang temen sedang
0: muka. Durus, durus, durus.
1: Nye, litut, suk semua. Niki megastro sarang jerumangku kuto waringin rajang wengi. Niki wendan bu Eka bebe nalar nge bu Eka sempiti. Wendan Pak Rais Kane, Pak Murdayo, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plago. Wendan Pak Pandi Tamo nalar. Wendan Niki Pak Yanarbo. Wenten Kak Dania, Nini Dania. Wenten Mahandira, Niita Pejaten, Mas Tumini, Nini Ayuna. Niki Wenten Mini Agus Naler. Wenten Niki Sira Malenge. Ani Mika Jalan Nangka Mahegi. Pengintan Bu Jero Jerman, Lu Sekar, Satun Payangeng, Niki Wenda Nini Tuade, Wenda Gustin Yang Murni, Wenda Nini Janura, nalar nge. Niki Wenda Sira Malingi, Bu Suartini, Nini Bu Sinta, Bu Putu Keboywo, Mailin Naler, Niki Pak Eka, Lago Sampun Wawungi. Kira Mailin lima.
0: Ini cutat nama kesami Niki Sawitra Dwe nge.
1: Ini mengedan nge cutat di dungu sarang sami nge.
0: Ini.
1: Sane durung konek Niki Ampuro dungu nge. Cuk semua gitu.
0: Iya.
1: Cuk semua yang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, suk semua niki niang kirana eh ring widangan siangan gianyar sampun munggah nyarang setor kelarai penelpon sane kaping ka pertama do mugi kena rahayu sementara di tiang ring siangan iki. Om swastiastu.
2: Om swastiastu lutut.
0: Inge.
2: Kita salah rangga pesawat itu.
0: Dingin pun api karang asam mungkin.
2: Makin cuaca dingin cetar itu.
0: Patah dikiring gianya talar kentar yang den pasar kentar talar.
2: Nge, niku pun. Nge, ni nak teman lu mana?
0: Inge.
2: Teman Deni, nge sana kecewa.
0: Deni sana kecewa.
2: Nge.
0: Mm-mm.
2: Agar tu sarang sambil ke matang
0: lu. Inge, teman lu sampun saya ga. Ingin sok semua niki beli rangga pastawa ring widangan Karangasem nggih sampun munggah nyarang sutora kelarai sampun ngarseyang tembang ring ukurnya nih nggih malesiki Kang Radit yang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu dicet
0: nggih
3: Dianggung yang seri kekeran.
0: Gung yang seri kekeran pun api gatre.
3: Kena deket deket pun api.
0: Dados.
3: Nunggung lantai deketnya. Cuaca ring ayam urut pun api.
0: Cuaca. Rem-rem niki.
3: Nih pasti. Munas temang deket.
0: Durus temangnya nih.
3: Cinta segitiga wenten.
0: Cinta segitiga.
3: Iya yang musuhnya sih tu jadah nih. Bagus Wirata.
0: Bagus Wirata cinta segitiga. Sampun saya ge.
3: Nggih, mantan gitut nge. Sekarang sami semeten terumpat mandok kena rayu gitut.
0: Inggih.
3: Santi santi santi om.
0: Inge suk semua niki gong biang seri ring kekeran. Yeh, sampun munggah talar nyarangin sementara kelarai maka sami. Demonggi kena arahayu niki ring kekeran. Pemirsa sarang sami, sana sampun bergabung ring pia WhatsApp. Drue meleje bos, pasti kau jagi pacang-pacak dit yang gatre. Tur salam. Drue ini ngeh, ring dit yang mesana ng lumun, durus lumun pia sayang. Temang sana sampun saya gayang dit yang. Pasti kau ditiang malah jebos mewali jagi pacang nyangre ring lain telepon 22336 1.

0: Alfamart.
1: Mbok Iu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
2: Ya, Rin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut, atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mbok Iu mau masak apa?
2: Mbok Iu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
2: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada, tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Iu yang nanam dan ngerawat ya?
2: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
2: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Ingin pemirsa sarang sami rekalan rai muali mali sarang ditiang ketut mus kantun nyarang sipto rekalan rai maka sami ngeh kali temai wawu sampun atur ditiang dumugi presida menghibur ring wungi kadi mangkin ngeh. Pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp duwe niki ngeh sampun makeh niki munggah ngeh wenten beli yang sena ring Banjarmas bedulu rajang wungi beli tut mus monitor suksemo ngeh. Suksmo beli Yansena sampun monitor ring perempat suara budaya Bali. Bapak Ketut Sumarja niki ring Banjar Bengkel dan Pasar. Kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju. Salam kena rahayu nge suksmo niki Bapak Ketut Sumarja. Talar Ibu Eka Sempidi niki nge rajang ungi tutmus. Bu Eka Sempidi nyarengin Nunas Tembang sing canda-canda saking Bagus Wirata. Nge Bagus Wirata sampun metembang iwawu. Ibu Eka ngele, dangan umun. Talar wentan jero mangku kuto waringin niki nge. Suksmo dewan yang kirana mugi sayan rumah ket pas sewitran. Drui, niki nge suksmo jero mangku kuto waringin wentan. Ibu Janura reng bangli niki. Rajang ungi betut mus mugi kena rahayu megatre sarang tante Jerman. Ibu Eka Bebe, Mbah Indira, Nini Santa. Sarang Peka, Nini Ayuna, Mbah Tunindi, Putri Manggis, Odah Wendy. Suksemo beli tutmu selamat bertugas nge. Suksemo niki Ibu Janura nge. Taler Bapak Ketut Murdaya niki ring Celuk Sukawati. Hello tutmu punapi gatre. Nenyak encik-encik kone nge. Suksemo niki batu sambun munggah ring pia WhatsApp niki nge. Ring sementara ring Celuk niki taler. Rahajang wungi tutmus tiang bu ketut karuni batuan kaler nyarangin Nunas Tembang lu sekar siking.

0: kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jik tiba naide kapeng
2: bemulai ya cerdogan gantal nih mai
0: ya sajo
2: salamnya modokian jik tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tak baik.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
4: Kok jadi ayah yang kena?
6: Upacara Ngaruh. Upacara Ngaruh dilaksanakan oleh warga Banjar Medura Desa Pekraman Intaran Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaruh dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaruh sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini.

tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara, dan diakhiri dengan upacara ngentangin.

Inge pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya Muwali Mali Titiang, Ketut Mus, kantun nyarangin semton Rekalan Rai ring wengi kadi mangkin ye. Nah pemirsa sarang sami jagi pacang ring titiang mangkin ring tapi wastana ring wengi kadi mangkin. Nah ring sesi bernostalgia ampura namun sesi maca cimpedan kita ye. Nah titiang jagi pacang uning ayang cimpedan dan druwe malu jebos pamirsa sarang sami sana jagi nyawis tur ring akhir acara jagi pacang atur titiang jawaban titiang kenten nggih.

0: Inge pemirsa rekalan rai uning ayang ditiang dumun iki informasi inge. Nah dua ning ring tepang kadimangkin napi wastane cuaca terwe puniki dinginnya lumayan kinten inge. Nah pas nih benen niki nepenen niki sasih ketiga niki menurut sistem wariga dan kearifan lokal Hindu di Bali suhu dingin pada sasih ketiga utawi bulan ketiga dalam penanggalan Sake dipandang sebagai bagian dari ritme alam ritre-retre kenten nggih dan perputaran posisi matahari yang mempengaruhi elemen panca mahabhuta di bumi kenten nggih. Nah nika mawinan tapi wastana ring sasih ketiga puniki dinginnya ne lumayan tur napi wastane damuh lengis druene turun kenten nggih. Nah posisi matahari berada jauh dari belahan bumi selatan menyebabkan penurunan suhu dari udara harian. Kita ini pengaruh buana agung alam semesta mengalami pergeseran musim di mana unsur angin dan dingin akase bayu lebih dominan. Kita ini perubahan suhu ini adalah proses alami pembersihan jagat raya menuju pergantian fase bercocok tanam. Nah ini kompun sekali datur tiawawu duaning. Sasih ketiga niki tidak cocok untuk bercocok tanam utawi pantun padi duwe ring sawah. Kita ngeduaning damuh duwe nisane tedun. Ring sasih ketiga puniki damuh lengis. Kita nge. Nah niko dumun nakide atur nitiang pemirsa rakalarai ini informasi tentang cuaca. Kita nge. Ah mungkin atur nitiang dumun ini. Tapi wastane cecimpe dan sane jagi pacang katur ring pamiarsa sarang sami. Ini pamiarsa sarang sami atur nitan pun cecimpe dan sane atur nitan dumun ya siki dumun atur nitan. Apa menek bajang tuun tuo kena nge. Nah napi kini ke menek bajang tuun tuo. Ane kesiki sane kapeng kali. Apa memene metunjang panakne nguber. Nah, memene metunjang panakne nguber. Menek bajang dun duo nggih. Terus sementara kelarai pemirsa sarang sami sangar ditiang ring lain telepon 223361 nggih. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih.
1: Tadi ke, wah jawab pertanyaan dia. Dia manuduk tuh.
0: Nah, di tiang saking Induni tengah ini mau karyo niki.
1: Sing keno bernyawam tuh, Bu.
0: Inge, tarka-tarka dumun.
1: Mus, ada salam oleh Gusti Niang Murni.
0: Niang Murni, nge.
1: Nanti kan hidang menek, kone wengi itu, dan ada sinyal kone dituduh.
0: Oh, kenten, nge.
1: Nah, tetap kone hidangnya monitor, nanging si hidang masuk, gitu.
0: Nge.
1: Nah, jawaban ibu itu, bunga nambang itu cocok,
0: Gusti. Nge.
1: Apa gitu, jawaban menembah hindira. Menek jan tetut.
0: Oh menek jan.
1: Ane magano, ane ngano ngoyong, ane magano menek.
0: Nge menek jan.
1: Nak menek jan, kone to nak Gusti Niang mang jawab itu nah. Gitu. Jadi menek bajang tuun
0: tuo gitu.
1: Apa ya tu ya menek nah, bajang tuun tuo.
0: Nah pike ni ke?
1: Bisa sini apa?
0: Kira-kira napi niko?
1: Hah?
0: Kira-kira napi niko?
1: Sing kebayang mon ibu dina?
0: Nggih, male bos yen ning kebayang, durus jawab ring WhatsApp.
1: Nek bajang tuun tuo. Sing nak bajang tuh mong koko tadi tuo sing itu?
0: Nah, kenten sampun menek bajang tuun tuo.
1: Nek bajang tuun tuo. Apa tuh nah, biasa anak kan lekat malu, bajang malu
0: tua. Patut niko sampun lekat dumun, menek bajang tuun tuo.
1: Nah, oh oke, sih gitu sana.
0: Nah, niko sampun napi jawabannya.
1: Kamu
0: sih jawab. Aduh, inge.
1: ane uning wikan iki nge biasane ngelahak ka Pak Yanarbo bisa tuh. Pang Pandu pasti
0: inge, tuh. Nggih, lurus
1: tuh. Balik Mahindira tuh nak liung lah anu tuh. Amodan tuh reg gitu loh. Kak Bangku Sedani nak paling lingsir tuh sana mau duwe tuh. Jawab boleh jebos nih mungah nih. Kita bensi Bu Jerman bensi nyangat liun lah daya tuh. Bu Janura sarang Bu Putri manggis. Bu Sengidang wak betul.
0: Inge wak nge dados.
1: Mang Pandu rajang mang. Nah wak ibu ngewak nyepdet bensi ada yang jembat gitu nih.
0: Inge nikah mundur nge malah jebos waktu kita jawab nih.
1: Oke tuh. Nggih, sareng sami sutra niki nggih, mangkin mungah anggen galasin yang murni, ampun tiang sampaikan gatrone. Iki Mang Pandu nyarangin tuh.
0: Nggih.
1: Sajang Mang Pandu, Bu Jero Chandra lewat SMS bisa dijawab tuh kan?
0: Nggih, tados.
1: Jawab Jero sumeton sane uning, anggen mungkin galahe.
0: Nggih, lurus. Nggih, sok semua Bu.
1: Ampun ten sida nyawab jawab nggih.
0: Nggih.
1: Ere jebos budal waspada ring mati mana selamat ring jero tut nggih.
0: Nggih.
1: Sok semua Bu pamit.
0: Nggih.
1: Santi.
0: Nggih, sok semua Ibu Eka nggih ring widangan bat bulan nggih sampun munggah nyarangin sektor kalarai ring sesi macet cincepadan ring wengi kadi mangkin nggih. Nah, durus menton kalarai niki sampun WhatsApp ruwe niki sampun penuh niki klenting enten nggih. Durus jawab dumun niki nggih. Uning ayang ditian niki malih niki apa menek bajang tun tuo kenten nggih saneka ping pertama saneka ping kali memene metunjuang panakne nguber kenten nggih. Wali sang radit yang malering lain telepon 223361 durus. Sang radit yang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah. Rajang wengi. Rajang wengi ini kini ni.
2: Ini betul.
0: Punapi gatro.
2: Ini
0: betul. Iye, kelantur ini.
2: Betul, gigi selalu baik ini sakit.
0: Nuang
2: saja
0: pesen. Nah, Niko sampun nak yuso, sampun pun apa yang?
2: Ini tempe disimpan atau ini coba nyawi sana menek bajang jom tuh niko ni.
0: Nyuh
2: niko yang ke?
0: Tiang?
2: Nyuh.
0: Nge tampung ditang lumun jawaban ini.
2: Nge kecam nu muda tu ku bunga tun ulung tu nyoh tu ulung wo yo.
0: Inge.
2: Nak itu nescoga sana ni terbayang lagi sana saja ini.
0: Inge. Semua nikin ini, inge.
2: Inge, udar lah banyaknya nana.
0: Inge, udar pasti kau udar itu niki.
2: Inge, ni mandira, jawa semua macam simpan nama.
0: Tirolin
2: sekarang ini tu. Kata semua kata tu.
0: Inge, makan terak kita nana dulu ini.
2: Makan terak kita
0: inge.
2: Tirolin niki sekarang ini mailin, lu kadang ni semua mailin. Untuk yang kira nana, yang kesawa sampun wau makan terak ni. Dan buat di Polos Jaya, Foto Dirko, Foto Muta Jaya. Ingin ini Mika nih, semua ini Mika, munga-munga nih. Jawis anak-anak. Tutmus.
0: Inge.
2: Oh ya, Narbo. Ampun, munga honge.
0: Dereng.
2: Oh, dereng. Niki, anu nyarni, niki, man pandu, Jawis, man. Cukup terang sami tuh.
0: Inge.
2: Tuk mus mulai bos. Padahal yang marbi udang nih.
0: Inge.
2: Semua nenek mau pamit om santi.
0: Inge suk semua niki nenek ita nge. Sampun nyarang sementara kelarai maka sami niki. Jawaban nenek ita niki nyuh. Kinten nge tampung di tiang dumun. Malah jebos. Ajaki pacang wedar di tiang. Jawaban dulu nge. Tapi pesannya. Ini cecimpan dulu. Apa menek bajang tun tuo. Kentang seneka pengkale. Apa memen yang mertunjuang panak ne nguber. Kentang nge. Terus sementara kelarai pemirsa sarang sami nge. Nah, kita kembalikan, bangkitkan lagi niki ini cecimpa dan niko napi wasane warisan leluhur druene mang tetap ajeg adat lan tradisi druene ring Bali. Kita nih mang de alit-alit drue sayan-sayan uning ini mececimpa dan duaning alit-alit druene makin sampun tergerus teknologi utawi tergerus get-get niko nih, jangan sampai melupakan ajaran budi yang luhur saking anapi wastane pengisir-pengisir druene sane tami iraga saking uni kenten nggih. Nah pemirsa sareng sami amale jebos pastika ditiang muwali jagi pacang nyangre rakalan rai pemirsa sareng sami ring lain telepon 22336 satu ring ditiang mesana eng sampun saya gang ditiang tembang saking Tut Asmara. Durus temun piarsa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: iki mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tajung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesia aku.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa Kelarai, muali malih inge di tiang ketutmus kantun nyarang sektor Kelarai mah kesami ini inge. Nah wawu sampun iring di tiang utawi atun di tiang tembang nih inge. Dumogi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin ngiring WhatsApp dulu niki wenten Ibu Agung Guang ye suksemo niki sampun nyarangin bugung. Ah talar niki wenten Pandu Warjana kinten nggih. Om swastiastu ditutmus yang nyarangin maca cimpa dan napi ke yen orang beten ya di dhuwur jawab abangan napi ke anak cenik ngemu murah aketi jawabnya buah delima kinten nggih. Napi ke ada ngalad mati ane gelut na hidup kita jawabne angasan punyanan suksemo niki Pandu Pak Pandu Warjana niki nggih suksemo niki sampun mungah nyarang sektor Kelarai ring via WhatsApp dure kita nggih talar Mbak Indira niki cawes nomor 1 punyan dieng nomor 2 nak nguling bahasa kita nggih. Nih, durus tumun cawes-cawes tumun malah jebos pasti ke jagi pacang wedar. Menek bajang tuun tuo, nika jawabnya padi Bapak Ketut Sumarjo yang bengkal nika ngeng. Nih, malah jebos pasti ke jagi pacang atur nih tiang jawaban. Nih, talar niki jerupang kuku tawaringin punyaan ambangan. Gendan nih, talar niki ring Putu Putra. Kenan nggih Pak Putu Putra niki Om Swastiastu yang Pak Putu Putra ring Calo Pupuan Negalalang. Ya nyar, mata tegarnya wis secimpadan nggih. Nomor 1 daun pisang, sane kedua pentelan utawi bedil, kenan nggih. Nah, ambura ya ning iwang Om Santi-santi nggih. Suk semua niki Pak Putu Putra niki malah jebos pastikan niki ja cawis tiang jawab dulu ini. Nah, talar niki Pak Tut Mancung kapal niki nggih betut mus tiang Pak Tut Mancung nyawis menek bajang tuun duo nika matan ai matahari lan memene nujuin panakne ngepung nika bedil suksmo nggih suksmo niki Pak Tut Mancung ring kapal nggih male jebos jagi pacang wah napi watan wedar tiang jawaban druwe kinten nggih mus durus tumun ring lain telepon sanggara ditian lagi. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Rajang Wengi itu.
0: Rajang Wengi ring Sukawati.
1: Dia ring kapal.
0: Ring kapal Lampuro. Sira niki nggih.
1: Mewajen wau niki.
0: Sane.
1: Patut Mancung.
0: Patut Mancung nggih jawab bendruwe sampun niki.
1: Nggih menika
0: sampun niki menika dibacang menapa kan duwe ngisi-ngisi rembing sih sampun. Nggih malah jebos pas wedar tiyang jawaban.
1: Nggih. Ya memang dia paling ngepung ngajak nang
0: pentas di Pantana. Nggih.
1: Nggih
0: menika. Heeh, cuk semua niki patut.
1: Sampun wae ka merah. Heeh. Yang narko tiang kan mirip nenek.
0: Ha durung. Nggih.
1: Nggih yang tercimpan tiang benyang. Tapi nggih tercimpan siapa nggih?
0: Tercimpan dan ruwe niki Senin Rabu Jumat.
1: Oh Senin Rabu Jumat nggih. Niki yang pun senerah sama saja.
0: Patut.
1: Tetap acak.
0: Patut niki kinten.
1: Memang dalam tari niki nggih. Ya lepon api-api. Kemauan dulu tahun 90-an pun sering.
0: Yeah.
1: Makin malih muncul suksemo.
0: Iya
1: betul.
0: Iya.
1: Tiang lah simpan benda sebesar.
0: Iya pasti kau niki saling lempar di tiang niki kenten.
1: Ya.
0: Saling lempar malih di tiang ngaturan malih pendengar pengisar.
1: Iya pasti kalau
0: kerumunya. Iya.
1: Santi.
0: Inge suksemo niki Pak Tut Mancung ya, sampun munga nyarang sempetan Kelarai, sampun jawab ndruwe simpen ditang rumun nih, malah jebos, sudah ditang jawab ditang eh. Om Swastiastu.
2: Inge, Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Yang saking lembongan meniki.
0: Pekak Mangku niki nge.
2: Inge Mangku kiper aja.
0: Inge punapi gatra ruwe niki Pekak Mangku.
2: Amankin nang becik-becik kintan.
0: Mm-hmm.
2: Pak Tutmus.
0: cuaca dulu yang Lembong pun api dingin taler?
2: Inge, agak kinten sejuk awan ten bang dingin
0: sembangat panas. Inge.
2: Asap pun api peniki kinten ini.
0: Nah, niki makin macam cimpan niki wawu ampun udah retan macam cimpan kinten.
2: Inge.
0: Nah, tinggal di Jawa Banten
2: kinten. Ke Pertamon api sani ke.
0: Sani ke Pertamon api menek. Menek ne tuwo tuun menek ne bajang tuun ne tuwo kenten.
2: Nggih, coba di tiang kenten nggih,
0: Pak Den. Nggih, lurus.
2: Nika yen dan iwang. Dieng nih ke Pak Den.
0: Dieng.
2: Nggih.
0: Nggih, simpen di tiang dumun wak jawaban ruwe kenten.
2: Nggih.
0: Mari jebos sarang-sarang di tiang jagi pacang aturan jawaban nih kenten.
2: Nggih.
0: Heeh, nggih.
2: Ring napi ni kenten napi ke galah.
0: Malah je bos ring ukur ring sesi terakhir wau udah reda jawab dek kenten.
2: Oh kenten.
0: Inge.
2: Suk semua pada.
0: Inge suk semua kak mangku. Inge suk semua niki pekak mangku praja ring Lembongan kenten ge. Sampun munggah taler sampun. Tapi wastane ngewedar jawaban druwe sarang-sarang kenten nggih. Nah niki atur nita niki dumun napi wastane sane sampun munggah ring WhatsApp niki nggih. Nah mari jebos pasti kok jagi pacang ngewedar teh male. Napi wastane jawaban druwe doi gatro tur salam druwe. Sak male siki sang radit yang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih. Mbak. Dados terakhir niki.
3: Nggih, mangga ampun boleh niki. Sawisan Mbah kan mbok gawe Mbah di WA.
0: Sampun nggih. Nggih,
3: niku ampun jawaban Mbah.
0: Nggih, malah jebol sarang-sarang.
3: Nggih.
0: Nggih, mbok kok kan ya rentet. Nggih, sok semua Mbah gatro ruwe kena rayu niki.
3: Dados semakin aku. Tapi ini mah nak marusun mutoyani enten kari menjadro. Usan mutoyani di merajan dikit.
0: Oke, enten pol awenten foto. Ya purnama mungkin nggih.
3: Nggih, purnama. Sehat Mas, sehat keluarga.
0: Nggih.
3: Mugi dot Mas sehat.
0: Dados.
3: Lali mah ngene nang enten keadaan dan cuaca hari iki enten.
0: Nggih.
3: Kurkan polisan sabah-sabahan Mbah yang kini dalam.
0: Ingin susu semua Mbah, ye.
3: Ini menikah di mundut Mbah.
0: Ingin.
3: Sudah saya germar, ingin kan? Allah mungkin wali Mas Indap Duk Pramu Santi, Om Santi Om.
0: Inge sok semua niki Mbah Indira nggih sampun munggah nyarang sementara kelarai maka sami. Pamirsa sarang sami. Nah, nepi wastane. Dulu semun piar sayang temang sane sampun saya yang ditiang mulai jebol seribu temang puniki iring ditiang jagi pacang ngudar jawaban sane aturan ditiang cecimpen ne wawu.

0: Inge pamiasa rekelan rai muali male titiang ketut mus kantun nyarang sementara rekelan rai mah kesami inge. Nah mangkin jagi pacang udar titiang jawaban cecimpet dan titiang inge. Sane kaping ka pertama pun iki apa menek bajang tuun tuo jawabannya surya nih kenge sane ngenyang nih ke wawu Pak Tut Mancung ginten nih. Nah sampai ke pengkali niki apa memene metunjuang panak nih ngubar nike jawabannya bedil. Taler Pak Tut Mancung taler nih ngenyang nike jawabannya ginten nih. Nah taler semeton siramane niki Pak Putu Putra ginten nih. Pak Putu Putra taler ngenyang niki jawaban ruwe ginten nih. Suksemo niki semeton sarang sami rakalarai napi wastane uratian ruwe nih. Nah, muwali galah hari Jumat niki muwali iring ditiang malih mesesi mececimpen ring galah jam daso ngantos jam solas ngeten nggih. Nah, pamirsa sarang sami duaning galah ditiang kosak niki nggih. Rauh hiriki dumun ditiang jagi ngiring sementara kelarai pamirsa sarang sami nggih duaning ke bando antuk galah enten presida ditiang lanturan acara duwene. Riter kalane ditiang ngiring pasti ke akeh kekirangan titiang titiang lunas agung rene pangampura acara duwe jagi pacang puputan titiang antuk para mesanti om santi santi santi om.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini banyak kerjaan yang di cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Kantun kesarang. Homa, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta nikibu EKBB, talan.

0: Inggih ke bawah sang oleh kita sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punit kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Awit ka na ni Maki. Talag palo mo chok pa rin iwa patang abot ni Titian. Periandukan kawin dan Titian dahan din na magulang. Manuledang palo mo chok pa rin iwa mabito ang
1: Ayu. Tot sing sanangin Ayu lakar ngerawas ang buin. Tekeneng Ayu mirip gelah antas lakar mayah piutang gelah tekeneng acin Ayu ne.
2: Ibu, apa temennya? Benyangan dan Kiranggalah membawa semalih mangkin cutat sapu niki titiang jengah heran mangli sampunang satu ne digles mamuti riko. Yang apa temennya? Titiang misalnya pacang ngerjak sana jen kincak satu pulih. Nah, wanten tengkeni antuk ibu sejeroni ngemat juga pukot si kian di tiang padam dereng sidep ketawaran di tiang utang di tiang ketiasan itu kami tahu dua ning kadi puniku pemekas kali mangkin ledangang aksi semah pengastung kamar di tiang
1: senik suk sama dahat ibu nerima pangupaktin idewon lautang subo idewa memargi dumadak seh ide sang yang prabe kawi dek jaya idewa di payuda kewalonyen lega yang pesan sengadonya nan bekal ibu nekapenang idewa kebisa kewalo iye matelan rasiti tudane mau tamang memilak arangon mekenin pauku dan idewon jenis
2: ibu nenden sana malih ibu mau singlik uniku bengayang memekas ras titil ring ide sang yang widi suwecan ibu ring titiang uniku ne pangat
1: lautang idewa majalan jenis
2: ayu
3: ingin titiang rakit wabung
2: ayu medewek no pangade masih lakar ngabe sangiring nakeling seripiang nungos lorini di pondok wale de nyen berarat nunasi cering de sang yang mang lama kane lab de karya si daning don pejalan belah ayu
3: sampunang palo ngocok kori dewa sumana saking ini kini tiang pacang mati tiang pemargin palo ngocok kori dewa mogi-mogi mang de nyelab de karya rati dua
2: gong nah gitu ya cahaya agung muang jaya sura lan sebejani dengan pantas samongkan kawis tanca ini yang sing mati jelemen ini sing lakan mekirek milan pelot antos sagong pohon kasar kisah main
3: sampunang ini kipuniki banget sungkut sama ring kayu ini wanta kakak atur piunin pijang makin ini makin pegelit merenggi masih di pemargin ini dua bungkus
1: utama yang mau tamog kumantene kena ayu nih lana jani bareng-bareng ngeras titi ayu
3: turut memargin palung cokok
1: titi yang jalan ayu jalan

0: Geng-geng ya pejalan jening nih. Iringan wani dolar aja i petruk. Bakat apa geng-geng ya yayu mirip. Nah, ni geng-geng pedrutut mekejang. Cara siap gerubukan ngerempuyuk kang bungker nih. Lar!
1: Ya.
0: Jih. Ni geng-geng. Rok. Nah geng-geng ni unduknya nih. Jih. Jeng nyebak.
1: Dih, wadar.
2: Lajaurnya nih, lajaurnya.
0: Nang kuturang bener-bener kapi nengaji kengken nunduk ke.
2: Uniki ji.
0: Tungang bin, ide dua gong lingsir suba newate. Men wanom suba mati. Men dini jani galak jeningin lakar memisik keratu.
2: Kenumun.
1: Wau didi yang maling ubar yadi. Sekadi atur nih Petro. Udiang kentan. Sekadi ngerap anak tabu aneh. Ini aneh sampun mati. Makin ngiring ngerap anak nih.
2: Ubar didiang yadi ji.
1: Wenten nak bagus genying nih lanin.
0: Tuh bagus dan jeneng
1: lah. Wang tiang. Tako aneng tiang. Nyenti. Uli di jauh. Kenapa tako aneng tiang? Abu panah ji.
2: Manjok nih.
1: Di tiang panah hari kok.
2: Das panah. Kucit Australin duwe ini.
1: Bendek das mati di
0: tiang. Bandes das jai konden mati. Man jeleman ini bagus. Tontonan situ mati. Ya
1: masih mesiat ji. Ini ngajak Yadi. Cangkang wiranin kengen kena sini.
0: Wih. Mekejangnya deng silat.
1: Mekejangnya deng silat. Tiangnya deng senam. Niki mepalu naas. Sampung gedan. Lawan tiang mesiat. Jok panas bare asana ji. Mare tiang ketuang. Di telapak lima misi tanda cakro ji.
0: Kengken tuh kengken.
1: Daging tanda cakro.
0: Di telapakan lima ini bagus totonan misi tanda cakro.
1: Misi tanda cakro.
0: Aduh. Nih, yang sing pelih benaji ngitungang nih. Yang sing tos neng kesatrio mau tamu. Sinah sing misi tanda cakro. Nih sinah sentanan ganggo purane nu ada hidup. Seneng, men kijo lakuna jelemani totonan.
2: Jelakun melayu.
1: Jelakun drok, jiru pukir jelakun melayu itu.
3: Pengen awang, pane lawan, cang ajak encang beli nasi. Bu ajak cang beli nasi, maro gisen cang limane, bu ajak misi tanda lojor.
1: Tanda cakut tanda lojor, cilimo.
0: Cahi sing suhut-suhut binyol, cahi. Nah, ini kini ajak mengejak. Yang nu hidup sentanan ganggo purane, sinah sing sido jeneng lakar madeg ratu. Ne besek jani usaha yang kengken jeban pang tepuk jelemane ne misi tanda cakra tontonan.
1: Oh, kenten. Iya naji dot pisan ngeraipun sane metane cakra. Iri goreng alas waringin sungsang.
0: Nah, dikawan. Diwaringin sungsang.
1: Eh, diwaringin sungsang.
0: Nah, yang gitu. Aji lakar nyemak. Seselat malu. Pang magut dan jelemanin.
1: Haris.
0: Cahaya periatnya
1: nih. Nah, makin yo. Makin parah yo.
0: Bayu Aji miyudo. Kalah sinar lemut. Cenik ko, payu gelani si gumi.
1: Nah,
0: Gusti ngamal dagat di kiri nggak?
1: Bakat masih ada yang konsoma.
0: Patuh sekadiat pernikahan di Haji atur cah ini malu kerap kami. Abis ekor ratu, beragat acepo.
1: Aduh, mekejang banyak ke punang. Ingat, yang harus berbekal dengan.
0: Cah ini dari berbekal.
1: Nah, di bedok di senoman.
0: Ayo gitu, lanen tosong di bencinga.
1: Ini.
0: Bang teko nyeni Haji
1: Yen subot koyo adi ngopo bangken. Sina ajak yati.
4: Inge bang pange bang pejantan lan
1: mano ajak kemo ke koleman yati.
4: Inge.
5: Sugraman, pitian wago.
6: Jani paman sing subotaen ini megumi
5: sampun
6: nawang selah-selah mirip kena ben ngenang-enang anejen ruang kelawaning musuh
5: inggih
6: yen sebeketo selesepeng lan intip ken-ken ye lakar takah irago ngemat yudone
5: inggih wagung ini berita ngrik-ngrik.
1: Wah, Desu.
3: Ye, teko meneng.
1: Rencai. Bayu jubal mau goreng maden cine. Jai celeng Australia mau guleng maden cine.
2: Ye, Jai bien teko. Ngejoteng bangke si mai.
6: Jaya sura, sajo, bendiala sekewah ngalih semua. Awanan gelah teko mai mula misadia buka raos caine nanging ngsap mirip ibidan nungka di tengah alase lan sebojani pangkaruan te seken mati hidup selampute jani buen tuk-tukang pepaluan ibidan
2: ye.
6: Meh begak bingar subo lakar nageh ngedom gumi ngedom tegak legenti mare lakar nageh nguasang gumi dini diga ngepura lian malu
2: bencang ngedom gumi bencang ngedom tegak ngecang pergusti ngabelinge ide duagung si udang repot.
6: Oh kengken raos semare ingat benda di pengabeh jani membalik pangman ngisi gumi yang mula sing pantas gegisian awak-awak gisi bisa lakar api nih sing panas gisi bakal gisi matemahan pun limanca ini
2: sang bani kebus.
6: Oh bani kebus
2: benar.
6: Nah yang sajar bani kebus jani bukti yang aman ini jelmu waluya buron sing lah pengerasa sing lah pengrodika lan po jani bede ya suruh maju awan.
2: Lek-lek cita gol cidang ye kadang cidang kucit ganda
4: biasa kan jo
3: weh mas saja wanen tu cang tegol lo yang saja wanen lo sen kalian capang alo mencang melet
2: mas
6: kengken mus ipidan sing bakat tegol elah aloh bensi melet jani subo kengken ngelakar melet. Paman Kang Sarmuang gingsir.
5: Ya.
6: Mirip tawang paman ane jen buen terahan ya teruang jelemon ini neng. Pang cepok tampah tasne.
4: Ini tidak kena.
6: Wintan ina ane male.
4: Tidak kena.
6: Lautan paman le.
4: Le.
6: Cai jaya sura. Kang Wang monena. Cai nangkap gumen ini di gangopuro. Wakit kemula ngulak kare sedana keling seriaji pengabeh utama pamanan om
2: bing mister santia.
6: Nah pesuang pasti ini malu banyak wakit pesuang getih ibane
2: lek-lek gitu kalau cicang dorci ngemati yang bener yang cara ngemati yang buron lu sih malu lu sih
6: panggilah bensim lain nian malu tulih kesaksian dening banyak sejebat jagat kangapura nih bo dan penah momo semuka ubuan celeng patut gorok.
2: Mas
6: cahaya sura sanang nah waking mang cip jalan pangseng papun reka ni tulis
5: Duagong.
6: Berani aja kalau dua berani.
5: Ini.
6: Ini kan ibu. Duagong.
5: Berani.
2: Nangi wasin.
1: Yang tatat benar nama kedua dua,
7: cetua aku.
1: Yang itu dok selamat. Aku tak kesibukan. Apa ni macam ni? Mau pilih sila sunungil, mungkin gorok kayu berdua, ha?
7: Oh, dua gorok.
1: Muslim, Muslim.
6: Eh, kangen bagaimana kelisan
1: ini? Jeng, keles dalam ni kau bekerja. Yang sing ni nak gorok, benar kan?
6: Saya ingin biang sedot lan sepeda pangkat.
1: Ayo,
6: kelasan-kelasan tak
1: pernah. Bang layu mungkin ni.

0: corah gimana?
1: Aduh, ini semikul. Aduh, cedak limanca. Aduh.
2: Gengken. Boci merasal. Suboci merasal. Polon dia. Bukan si negol. Dan ini cahai medegol.
0: Cahai jelma corah.
3: Hei. Cicing pecah cahai. Ingat. Tonden cai nyambata ngadang cai ne. Cai suba nawang, iba 200 ning Gangepura.
2: Hei
3: ceng. Hi. Mungkin ya?
2: Kalian neng aji ngenikel. Bang yang di tiang nyajak dulu. Hei. Hi. Di tiang kenyajak, niki wenten pecut di tiang. Buang di tiang negak anjaran, niki pecut di tiang jagi, angin di tiang nyajak, polone cicing ngetekli. Hei, cicing ki, doli ngerti, doli dulu.
4: Sendo, cokor dewan.
3: Man kengket, kerasa bancai. Cakran yang gilingan, ane malu cahe duran jane cahe nanang lara. Jeneng? Depang. Yene mire buise seorang jeneng. Depang aji jane nusuk. Hei, cicing. Nangi wasin. Beritung-tung nang kage, sang yang pasupati lakan mancut jiwa permanan saya. Wasin! Krodok!

0: Jahil jelema jahil, nyen sujata neng ngedang liman benar nih ya. Hei, Aji subuh tua, nak tua nak subuh ngentah sakit tuju. Yang gerah teruna, kepok tebak mati.
1: Hei,
0: jahil, cicing bengil cih. Busan cai das nebak wake, das wake mati. Jani buang wake mati, cai payu mati. Kesaksinin berpanjak dini di ngopuro. Eh, cai panjak ngopuro, nyai kena mesurya.
2: Liak, liak, liak, liak.
0: Surya. Surya. Goleh, goleh.

0: ada skandal, Das.
1: Saya ngilet di mana?
0: Nah, yang bengok lagi.
1: Ngilet di mana?
0: Tapi di jam mereka udah boleh.
2: Ada menyen, kamu ngilet dulu.
1: Dar, yang cai gede sidang. Nang cai ngaturang ayah sidang, merupakan cai mati ya.
0: Weh! Tahan. Bangga, Ji. Yang cai bangga, sedang melalui.
2: Boleh nang apa-apa, apa bangga?
0: Ya orang kan malu. Hei, kemeng-kemeng kimang bangga. Jangan dicerita lana. Luas aja. Lian, tepuk jangan lian. Hari kuah.

0: sakit nak deh. Sakit gede cie.
1: Aduh kenapa?
0: Senang cie jele gobo jele hati nampak muntah cie singidang. Selok cang mur cina.
1: Budi dah merata merata kau deh.
2: Nampak apa semua ni di pahang ini.
1: Oh, ini kita kau tidak segan segan. Tidak segan cuci cuci. Biasa nampak
2: nampak.
0: Hai kau naya.
2: Gobo tengah aku.
1: Tukang ukir mesti nak soken pada.
2: Senyap kau. Enjang dah tak buka sebelum
0: ni. Hei. Ngeluh nesti narang jano cahim mirebe. Dija cikali penglihakan, ha? Cicing, cie.
3: Ya, ya, sudah.
0: Lihu cinglah penglihakan. Cahim sakti. Jangan sakti. Nih kebaca, nih baca. Sang sing kemapa, nah iga sing jang nebak. Benjani, benjani.
3: Ya, sudah. Lebihan ken cicing punya, cai paling ngalih satru.
0: Ye, ni pertanian lo, kedingan ni.
3: Mula, ingat bener teken mutangan kapin yang pi anak cai ni. Awanan bener teke ulinis kalo nageh utang.
0: Bantas di menjenangan, mau gerayang-gerayang. Nang ketok banyak, itu ngerebut Yagom. Yang sudah mati, dan benar bekerjaan. Bantas jangan mau.
3: Agung.
0: Saya, no.
3: Menkengkeng.
0: Subuh mati si cunang jangaran si bien kau yang si mulut wanin duon si lidi tu duon jang seng perdulu duli
3: jaya sudah mulut ni sekalo kelawan sekalo ni seng dadi temuang apan mulut seng dadi kirigang kena yo yano. Nagih utang kapinang cai sing ada len sejabo urip ciangon si maya cina sing ingas utang cai ni gitu masih pegawen deraman ci ya Agung Agung apan cai ni presiden lah winaya ni rusak ni dayang dua gung lingsir ni putra ni do ni jani nyelak gerau acepokan mulo ide beno karena gih utang dua gung putra. Ilingang pengelungsur di tiang ringangan palungo cukuri dewo mangkin tunggalang adnyanan cukuri dewo ringango sariran cukuri dewo genah sesupatan di tiang pacang nunggalang darmo niring jaga teraris ngeraris ratu dua gong
4: manjing sang yang paramatmu matemahan manusia sakti kabinamu sakadah.
5: Gani.
0: Hey, kles, kles, kles,
1: kles,
0: kles,
1: kles, kles.
0: Yang kles itu,
4: gani ganteng jeleng ala karango babi kecap.
0: Gede san sesuah cahine. Nah, lautan keng-keng kenap cahine.
4: Yeh, mare jani pedas sawan dongkini gobo. Jelemu ni ane misa dia lah kang erok dini di jagat.
1: Niki abot, niki saya tahu kaya daya curak-curak niki.
0: Nah,
4: niki cara jagat tunggal jenang niki abot. Agung, saya jaya sura. Nah, kang wanga munto, saya nguasan kumin dini. Mula sing pantas, saya lakar ngaurat, nguas-was dini. ne mulet rahen kanggo pura ne patut lakar nyegang kedarman ini on gangsal gingsir
5: bidang bogo deh
4: siang mapan ye tulie sado sing sanang bang melumat bang sing mekejang lumeh mekejang lakar awe nang guru badak
5: mangket ku tapi angkai pun
4: jok tegol di kerang
5: nah kejang. Patut glogor ipun pangtan ngerucak
4: pangtek pokoknya nah.
5: Kal tegol di jangjani
4: weh
5: mi
4: berkenal berasih yang sing bisa ngesehin bikas ngelaksanang akengken suwa darmaning manusia utamu jendepin malu
5: kentong kentong kentong
4: nah panggil lemat
5: weh jok weh jok weh jok weh jok weh
0: doa doa doa doa doa ye kengken bui cijang nih
4: kengken
0: bui cijang nih
4: pang suba pang tawang pengerasa yang suba ngelak pengunodika kalau itu nah kengken kenai jani selagang malu meyasa wala seng bisa ngeseng kengken solah amat kadi pengabeh padat seperti itu lana pinako carun gumedini di gangapura
0: nah nah
4: men gangsan gitu
5: cijang doang budek
4: nanan tak ben nejan
5: sorok ngiring ngiring mangna telas beras wadang corah giling gangapura
4: nejan mirip ada ben
5: iya bikin ada si cang nih siki
4: ada petan long nih menggap petan long nih
5: nah nah nah nah nah nah belajar belajar
4: noci cang nih doh rebut temur cang waro si udang ten long nih medom nja cang rangkeng oh ya nih doh
5: doh cah ingin cah
4: nyelsel jadi ditu cah ibu pangkeng barang aja cinya mancine gusden cine ditu lar
5: dia cah pangkeng mau mangan negai
4: apa wal buat betak nama di situ
5: ini yang nanti wal
4: kengken
5: nanti wal
4: sing sanang sing mai sangat ngidat beleh ingat-ingat sang deweke kengken solah bidang jepun nyamani petok doang
5: Bodoh yang
4: belakang jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan,
6: jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan,
5: menapa satu angci?
6: Subo cawang cang maro sinah pencang jani hulo itu wareh puri kango purone wagong ya narso cokori dewa pacang mupo tang sikian dicang pada mang sampun didia
5: beh daya anci cara lindung
6: dicang kampur rumah soreng sikian iwang sikian memarakan ring napi wastana dani gusti pada agong sane corah
5: Tuh, tuh, amat, mepas si hamatan cie, linong kengkeneng man, dijot anah dayoh lemak, didu belakon cinyilam mekliuk.
4: Aman, gisir dok itu sendardian akhirnya. Nah, cai Pedro, kini, donyen mara bener sebat, paket kena buka jani, rasa kenewek peleh, pangseng tepuk, pejalan kengken maniokas, jaga ngalang nage mati, sing benah itu.
5: Nah,
4: jani yang merasa nih sebeliwat tekin dewe kepele maniokas pang bisa ngecen bikas akengken nikin ucap patut darmi gotuk larang melarapan penglaksana ane benar subuh karmo nih jalan
5: nah
4: jani kengen peminah jani misal dia lekan ngiring gelah apa sih
6: ingeh cidiang wantah ngomong-ngomong swecan cokori dewa jantan sampun cokori dewa waluyo turunan sang yang ngari sana patut baca ngetih senjaga dari kiri gak ngepura
4: nah yang ketulah niring lah aman
5: bibiang
4: bibiang kelawan nih
5: udah nyari
4: mecanggih
5: duh dewa ratu kira-kira durus sang dua kongede
0: wagong-wagong pecangle
4: mangkin sampun persida sami kasur sakananin durat maka durjana ambiyah parang. Kau nang rup jagat kuen iriki, sampun sida sami reng-rangkeng gerancang sampun mencapai.
7: Untung seneng, kelewat gargi tengayon ibu nih. Yening cupet tineh tekeneng patut, tina ida sang yang widi, mopi wilangannya, dianggot sariran idewone. Tulio intan, ya diapen di note yang oyong. Kawi wabawan yone, tenggela karma sisingita. Nah neng, ne ada yayu.
0: Nah, duduk duagung rada Gusti Ayu kadon metenggol dan ne.
4: Lihat sana namanya ketenggol pemalih.
0: Sertijo kaden yo. Lihat sana jual.
7: Yang marah diobong buka bos gelah dukeng uti tekaneng ayu tuah sanang pau kodan gelah lakar ngewala sang kengken tresnan ajin ayu duga cuman nah binisanyan ayu ngiring nip yana gelah pangsi daja rajak puri ganggo purone sejati mula ning
4: yang ibu
7: mapani dewa lakar ngamorak tuah mula sanang kesandengin bandang patni
0: nah
7: ini pang rajek gumit ganggo purone idewo ne yayu latar pejatu karmang ibu pang sidaya mole hang kemelahan gumini dini
8: matur sisip
7: suara patah ni
8: matur sisip di tiang racu dua agung istri inayang alon-alon demun palong oco koridor miku nini niki punik manah titiang pasang iring panugrahan palungo cokorideo palungo cokorideo sampun meragup pawikan ring kawin tenan titiang titiang pragusti nenten-nenten kepadutan titiang pasang iring iti dua gong gede matemu merah pikayu nendungun ratu dua gong istri
7: tunggu dayu maturake itu kape neng gelah sing sandangnya nai neng
4: titiang ibu
7: iya neng idewo kengsin direpokinah idewo ne pang tawang ibu ne
4: maka wiyakini pun daging mahrit yang ibu saking kawit patemon iri kering uringin sungsang dados yos kletek mahrit yang wanden dok pun ikut ditianggal neleng rumah sering dewek ditiang kaulo yanten sapun ikut dok pun ikut sampun ditiang manae matur ring ibu daging mahrit yang sampun rasa wenden kletek sios sengkol ditian pacang masak panas sering ipun iayu nah ayu Ratna Dewi
8: ingih titiang racu dua gong gede
4: ayu sing sanang matur gitu lakar ngeredang dewek ngeredang rakan ayu nih kengken pitekan nakelingsir ajen ayu yang muntuh pangobatinnya ayu lakar alpaka persange bikin wala-wala anak aneh sampun merage wah sing dadi gitu ayu lan ulah-ulahan len rasanglah uli selendet ayu uli semite mire patuh wala mula yan anak lo kinucat nasak manggis nah jatene sing sanang ayu mekebang lan pangsing kinucat persanget kena rincir telah misadil aking kan berdekat ajin ayu ne jangan sebayu
8: ingih yuning sampun palungo cokori dewa ledang pacang angkat sikian titiang ni kapan titiang purun persango kapi ngajeng ring palungo cokori dewa ratu dua gong istri palungo cokori dewa ngawet ranene mangkin banget dados ni sikian titiang nyungkanin kayun palungo cokori dewa di amuniki nisan titiang mang denya ledang palungo cokori dewa mapicah sesuluh lamakan mang de uning titiang ring daging tato titi sila keraman yang titiang dados pramiswari ratu dua gong
7: nah ayu to sing sanang ayu jalani jani bareng-bareng aja gelah mekar di dani melah ngiring si anak gelahnya nayu
4: ibu nah wakang titiang dados mekletak manitiang eleng ring nakeling sir yaji sampun nuwakde pemekas mangkin ngiring tunasen ring itu nakeling sir bagawando druwene patut upacara
9: pelebonang yaji kalih pengabe duweni puni pamanano mang ne puput yan wos kade punike risampun mitriyane puput wawu kemanusa tiyang pekeraban ring pun yayuken sapunike
10: padut
8: wagung
10: mo palat-palatan dados yat nyan cekor dewa sapunike
9: mulo kita sukodo kita sing dadi lakar palas
10: mang nuning ngenang sor kelawan singeh ten sapunike
9: ngiring ibu megati-gati tangker entak riset bakawan duwene
8: jalan terus ngeranjing palung.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
1: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
4: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Tuh Omi Genamas Tuh Namasi Dom. Selamat pagi Rahajeng, Rakalan Rai, Dedani Sarang Suami, Sanewangi Antitiang, Sapuna Pigatre, Mogista Tekena Rahayu Nikingge, Kacunda Malih Punikiring Ambara, Ring Radio Kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, pemekasnya nih Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Programa Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, Rahajeng Puniki, mewali nyarengin Ring RRI Denpasar, Ringgala jam 5, kantos jam Rora Sungi, waktu Indonesia, Niki mengudarang ya. Sana mangkin, sana nyarengin semeton, kantos jam dasi semang mali jebos, waktu Indonesia Tengah, Wentan Gongge Sintia. Talar Puniki Rahajeng Margiang Soderma, Lansu Karya Sungi Ring Rahina Brospati, Tigang dan sejuli war sekali tali dan melikor, mogi margi antar terlap de karya. Turgong guys, nama pakeling majang sematan sami, siaran ring rahina mangkin, dados puniki pirengang sarang-sarang, ring aplikasi RRI Digital. Sana sama dados kondo puniki ring Play Store utawi App Store, tala ring streaming RRI.co.id. Ingin reklan res penonton Tia Serang Sami, sana mangkin gongge Sintia informasi yang dumun, napiki mantan, dan acara sana pacang kemargiang, selami gongge Sintia bertugas, nge. Ringgala jam 5, lintang 15 menit waktu Indonesia Tengah, malah jebos pacang gongge Sintia kumandangkan adzan subuh, majeng ring umat Islam, sana mentor ring kota dan pasar, talar sekitarnya, nge. Wassanika, wentar hajang Bali, siaran surya puja lan tembang-tembang Bali, rohani Hindu. Ringgala jam 6 semang, tepatnya nge, wentar undungan, Puja Trisadia mengajang ring umat Hindu Sudarma sanementer yang sejebak Bali. Wosan Puja Trisadia puniki wenton terhajang Bali. Siaran galang kangen. Puputnya nih ringgala jam setengah pitung ya. Ringgala jam setengah pitu, katos jam pitu, menonton acara Rahajeng Bali, informasi lan teman-teman Bali, informasi nganinin inik perakiraan cuaca. Turinggala jam pitu, katos jam siya semang, menonton mawali, puniki acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali, galam mablik bak, puniki sarang semeton saming ya. Ringgala jam siya, katos jam dasa, puniki menonton pabribagan komunitas acara Rahajeng Bali. Tur, puniki ringgala jam pitu, jam kutus lan jam siya semang, menonton berita berbahasa Indonesia. Indonesia. Gerak lantres menonton titi yang sarang sami nyamilang puniki mali jebos gongge Sintia pacang kumandangkan adzan subuh mewali puniki nge nyarengin ring pro 4 RRI Denpasar ke antor tembang Bali rohani Hindu dumun dados pemungkar ring siaran Rahina Waraspati mangken wenten nyanyian Dharma puniki nge sani memurde karma.

0: Kayak pakaian adat Bali. Emangnya kamu mau kondangan kemana, deh?
1: Penkundangan? Tiang jadi ke kantor?
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing ceketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan? Hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyengit deh. Jantos nih deh. Tiang ganti dungan dingin.
1: Gitu dong. Maksud yang kenten ah eh.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Raka dan Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tepat di pukul 5:15 waktu Indonesia Tengah, gongnya Sintia kumandangkan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Inge rakalan tre mengali nyerengin gongnya Cynthia ring rai nomor sepati tiga dasu Juli war sekali tali dom liko ring acara rahajeng Bali inge siaran Surya Puja sana makin kemosang indik bermimpi besar tanpa terbentur adat dan budaya menurut pandangan agama Hindu kesarangin narewakia wenten oke mega yasa sapun api dagingnya ne malah jebol sarang-sarang pirengan termuniki elingang ya rakalan tre sekali biasa gongnya mampekele majang sematan sami antuk pini utama sama nggih rakalan rai ring kahuripan mangdes tata seger oger niki rakalan rai meminum segelas air putih hangat nika solusi dumun ring semang-semang ni mangkin karena situasi kantun dingin nggih rakalan rai sampunang menjadi es puniki nggih harus ane hangat-hangat dumun ngeranjing ke awak irage sarang sami yang samun sekali punika mentekan dumun wau nyelanang sodarma tur poleh mapupul sarang keluarga tercinta nggih palar sampun keatur teman-teman napi wasane tembang Bali rohani Hindu tembang napi wasane rohani Islami menambah kedamaian hati ring pagi hari mangkin nggih napi male puniki dagengin untuk informasi siaran Surya Puja ring bantangnya nggih sedurung rakalan tres mentantina yang sarang sami nyarangin siaran Surya Puja durus dumun pirengang sanjagi lintareng arse talar kayun pamiar sesami
2: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital interaksi dengar dan saksikan siaran langsung kami daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami partisipasi kreasikan konten Anda berupa berita podcast vlog film musik dan playlist kolaborasi kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata yaitu cele atau cule karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua mik atau mik artinya harum tak terbayangkan atau tak terpikiran. Yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam pertandingan Banten Celemik, dibuat dari janur yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya matatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sanileser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol dunas amarta sanjiwani, kabiyu dayaan, dunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol dunas amarta kamandalu agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya. Dunas amarta kundalini sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuwo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, dunas amarta pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Slemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, nenas amarta, maha amarta sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan, umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Om Mawiginamastu Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar setia RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya Imade Okamegayasa, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Dalam kesempatan yang penuh makna ini, saya ingin membahas sesuatu yang menjadi pergulatan banyak orang Bali, terutama generasi muda dan profesional yang sedang menata masa depan mereka. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bermimpi besar tanpa terbentur adat dan budaya dalam perspektif agama Hindu. Tema ini tidak hanya relevan, tetapi juga penting untuk membuka wawasan bahwa adat, budaya, dan agama Hindu bukanlah hambatan dalam menjalani kehidupan modern, melainkan fondasi yang justru dapat memperkuat langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Kemajuan zaman, perkembangan teknologi, dan dinamika global membuat banyak anak muda Bali memiliki mimpi-mimpi baru. Ada yang ingin bekerja ke luar negeri, bekerja di perusahaan internasional, menjadi peneliti, profesional digital, dan banyak pekerjaan-pekerjaan lainnya di tingkat nasional. Namun sering sekali muncul perasaan takut. Takut dianggap meninggalkan adat, takut meninggalkan tradisi, takut dianggap tidak menghormati leluhur, atau bahkan takut dianggap terlalu modern, dan dikhawatirkan langkah besarnya dianggap tidak sesuai dengan agama Hindu ataupun budaya di Bali. Tidak sedikit juga yang ragu melangkah karena tekanan sosial seperti komentar di lingkungan yang kadang membuat mental menjadi rendah sebelum berjuang. Padahal jika kita melihat dari sudut pandang agama Hindu, manusia justru diperintahkan atau diberikan kemampuan untuk berkembang. Dalam ajaran Catur Purusarta disebutkan 4 tujuan hidup manusia, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Ini berarti bahwa mencari Arta atau kesejahteraan dalam bentuk karir atau kemajuan hidup merupakan sebuah tujuan suci manusia, sama sucinya dengan memenuhi Dharma. Demikian juga dengan Kama atau keinginan dalam bentuk kreativitas merupakan unsur alami yang harus diolah agar menjadi kekuatan yang positif. Ajaran ini memberi pesan penting bahwa setiap manusia berhak bermimpi besar, berhak berjuang, dan berhak menata masa depan setinggi yang ia mampu capai. Yang tidak boleh adalah mencapai Arta dan Kama tanpa dilandaskan dengan ajaran Dharma. Dengan kata lain, besar cita-citanya tidak masalah. Yang penting adalah jalan Dharmanya tetap dilaksanakan. Agama Hindu juga menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki swabhava dan swadharma atau kewajiban hidup yang sesuai bakat dan jalannya masing-masing. Artinya tidak semua orang harus menjalani hal yang sama. Ada yang dharmanya sebagai petani, guru, seniman, pengusaha, maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya yang harus ia laksanakan. Ketika seseorang memiliki bakat tertentu dan mengembangkannya menjadi karya besar, itu bukan hanya diperbolehkan, tetapi merupakan perjalanan spiritualnya. Jadi ketika seorang anak muda di Bali ingin menjadi desainer internasional, menjadi pendet pemangku yang modern, yang berbicara di forum global, itu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan adat. Justru itu adalah swadharmanya, peran yang ditetapkan oleh karma kelahiran, bakat, dan perjalanan hidupnya. Dalam konteks kita di Bali, kita hidup dalam masyarakat adat yang sangat kuat, lengkap dengan kewajiban ngayah, ayahan desa, upacara adat, struktur banjar, dan kewajiban terhadap keluarga besar. Banyak yang kemudian merasa bahwa adat seolah-olah menjadi tembok yang membatasi gerak kita. Namun sesungguhnya, kalau kita memahami secara mendalam, adat tidak pernah dirancang untuk membatasi manusia. Adat dibuat untuk menjaga harmoni,
menyatukan masyarakat dan menciptakan sistem sosial yang rukun. Kesalahpahaman muncul karena kita sering melihat adat sebagai aturan yang kaku. Padahal sesungguhnya adat selalu berkembang mengikuti zaman. Lihat saja bagaimana desa adat kini menggunakan teknologi digital, menggunakan sistem administrasi modern, menerima perubahan bentuk upacara yang lebih efisien, bahkan menerima kontribusi ngayah melalui pikiran, tenaga yang tidak langsung atau kontribusi finansial bagi mereka yang bekerja jauh dari desa. Bali adalah contoh nyata bagaimana budaya bisa berkembang tanpa kehilangan jati diri. Para seniman Bali, seperti pencipta tari kecak, hingga seniman modern seperti anak-anak muda Bali yang aktif di dunia internasional menunjukkan bahwa menjadi orang besar tidaklah bertentangan dengan adat dan juga agama, selama nilai-nilai dasar tetap dijaga. Orang Bali yang mampu sukses di luar negeri tetap pulang ketika ada kesempatan, membantu keluarga, berkontribusi pada upacara, dan tidak kehilangan identitasnya sebagai orang Hindu di Bali. Ini membuktikan bahwa adat bukanlah penghalang, tetapi akar yang membuat kita tetap tegak meskipun berada di tanah yang berbeda.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Eka Dasarudra adalah upacara yang dilaksanakan untuk menyambut perhitungan perputaran tahun Saka saat satuan dan puluhan mulai menjadi angka satu. Karya agung terbesar di Bali ini dalam Rudra Tatwa disebutkan ditujukan untuk kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas dan meresapi segala ciptaannya agar keharmonisan Buana Agung dan Buana Alit sebagai aplikasi dari filosofi Trihita Karana. Dalam perayaannya di Pura Agung Besake, Eka Dasarudra dilaksanakan setiap 100 tahun sekali, manakala angka satuan dan puluhan tahun Saka mencapai angka 0. Disebut pula Rahwindu Tengah Windu. Rangkaian atau dudonan prosesi Taur Agung Eka Dasarudra dilaksanakan dengan berpedoman pada sumber sastra yang ada disertai berbagai kajian para sulingge terhadap tata laksana yatnya Taur. Pelaksanaan upacara diawali dengan matur piyuning, nuwasen karya, nuwur tirta, melasti hingga puncak karya agung. Upacara mempedagingan. Upacara mempedagingan dilaksanakan setelah bangunan suci atau pemerajan atau pura selesai dibangun. Upacara ini amat penting untuk bangunan suci karena tanpa upacara mempedagingan, bangunan tersebut atau pelinggi itu bukanlah rumah dewa atau dewa graha, melainkan rumah setan atau paisaja graha. Pedagingan juga disebut dengan mulang pancadatu atau lima logam mulia seperti pripih perak atau warna putih sebagai lambang dewa Iswara, pripih tembaga atau warna merah sebagai lambang dewa Brahma, pripih emas atau warna kuning sebagai lambang dewa Mahadewa, pripih besi atau warna hitam sebagai lambang dewa Wisnu, dan permata atau suase atau pancawarna sebagai lambang dewa Siwa. Fungsi upacara mempedagingan adalah menyucikan bangunan atau pelingge atau peperajan atau pura dalam tingkat lanjut agar para dewa atau panca brahma dewata berkenan bersinggasana pada pelingge tersebut. Setelah pelingge diisi dengan pedagingan, para dewa dilinggakan atau dewa pratista, barulah bangunan itu kemudian digunakan sebagai media sembahyang.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Dalam agama Hindu juga dikenal ajaran Trikona, yaitu Utpatti, Sthiti, dan Palina, yaitu lahir, bertahan, dan juga berubah. Ini menunjukkan bahwa perubahan adalah bagian natural dari kehidupan. Adat yang tidak berubah justru akan kehilangan relevansinya saat ini. Karena itulah budaya Bali di masa kini bukanlah budaya yang sama persis seperti 100 tahun yang lalu. Bentuk upacara sudah berubah, ngaya sudah berubah, konsep gotong royong berubah, dan penyesuaian terjadi secara alami. Maka mimpi besar generasi muda Bali bukan sebuah ancaman, melainkan bagian dari siklus perubahan yang membuat budaya Bali tetap hidup dan juga bertahan. Tantangan besar dalam mengejar mimpi besar justru datang dari tekanan sosial, seperti komentar-komentar negatif dari orang-orang di sekitar. Padahal jika kita kembali pada ajaran agama Hindu, setiap manusia harus menjalankan karma yoganya, yaitu bekerja dengan tulus tanpa terikat pada penilaian orang lain. Krishna dalam Bhagavad Gita mengajarkan bahwa manusia tidak boleh berhenti bergerak. Ia harus bekerja, karena itulah jalan untuk memuliakan hidupnya. Maka tekanan sosial bukan alasan untuk menghentikan mimpi. Selama yang dilakukan masih dalam jalur dharma, maka Desanya Widiwasa tentunya merestui perjalanan kita. Keseimbangan adalah jalan atau kuncinya. Trita Karana juga mengajarkan harmonisasi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, bahkan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan sesama di Bali diwujudkan melalui adat. Tetapi hubungan itu harus 100% dibagi dengan semua orang. Anak-anak muda yang bekerja di luar negeri tidak bisa tentunya ngayah setiap minggunya, tetapi ia bisa berkontribusi dalam bentuk lain. Seperti halnya seorang perantau yang tinggal di luar Bali, mungkin tidak bisa hadir setiap kali ada upacara, tetapi ia bisa membantu keluarga dengan dukungan finansial ataupun tenaga ketika pulang ke rumahnya. Dan itu pun tetap dianggap sebagai bentuk ngaya. Jadi jangan merasa bahwa kita hadir harus secara fisik setiap saat untuk bisa disebut taat dengan adat ataupun taat dengan agama. Yang penting adalah sikap hormat, komunikasi yang terbuka, dan kontribusi sesuai dengan kemampuan. Generasi Bali saat ini adalah generasi yang hidup pada masa ketika dunia semakin saling terhubung. Tangisan bayi di Bali hari ini lahir dengan kompetensi global yang jauh lebih ketat dibandingkan masa orang tua kita zaman dulu. Maka bermimpi besar bukan lagi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan. Jika anak-anak di Bali tidak berani bermimpi besar, maka kita akan tertinggal. Jika kita tidak berani melangkah keluar dari zona nyaman, maka kita hanya menjadi penonton di era globalisasi. Umat Hindu di Bali membutuhkan anak muda yang cerdas, spiritual, kreatif, modern, sekaligus berakar kuat pada agamanya sendiri. Ketika seseorang sukses, adat justru menjadi semakin kuat. Seseorang yang berhasil secara ekonomi mampu membantu, contohnya seperti pembangunan pura, mendukung kegiatan Banjar, meningkatkan pendidikan keluarga, dan menjadi contoh bahwa kemajuan tidak harus melupakan di mana ia berasal. Justru semakin tinggi seseorang terbang, semakin kuat ia harus menjaga akar agar tidak terlupakan. Itulah bentuk spiritualitas khususnya di Bali. Kita bukan masyarakat yang meninggalkan budaya demi modernitas. Kita adalah masyarakat yang membawa budaya dan juga agama sebagai identitas dalam perjalanan yang lebih modern. Untuk itu, para pendengar RRI Denpasar, saya ingin menegaskan bahwa bermimpi besar bukanlah bentuk pelanggaran terhadap agama maupun adat dan budaya. Mimpi besar adalah bagian dari dharma generasi ini. Kita diberi anugerah hidup bukan untuk stagnan atau stuck pada titik tertentu, tetapi tentunya untuk berkembang. Kita diberi pikiran yang tajam, kemampuan belajar, teknologi yang maju, dan peluang yang luas agar hidup bisa lebih berarti. Impian besar yang diwujudkan dengan jalan dharma akan membawa kemajuan bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga, desa, Bali, agama, dan umat manusia secara keseluruhan.
pendengar RRI Denpasar sekalian, akhirnya marilah kita tanamkan dalam diri bahwa adat bukan batas, budaya bukan beban, dan agama bukan menghalang. Semuanya adalah fondasi yang membuat lengkap kita lebih kuat. Bermimpilah besar, melangkah jauh, jadilah manusia yang terbaik, dan selalu kembalilah pada jalan Dharma. Karena orang Bali sejati bukan yang tidak pergi, tetapi yang ketika ia pergi, ia tetap kembali membawa cahaya untuk keluarga, masyarakat, dan juga leluhurnya. Akhir kata, mari kita tutup dengan mengaturkan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantin benten sawitra menika sami benten naoman jero
2: ditiang
1: niki mbok tiange
3: saking pada sidang meklu mertimpung
1: tajung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Inggih, rakelantre program budaya RRI Denpasar sampun matilar acara siaran Surya Puja bermimpi besar tanpa terbentur adat dan budaya menurut pandangan agama Hindu kasarengan Oka Megayasa mogi mepikenoh nggih. Senemangkin matake-take jagi nyalang pamuspan majari umat Hindu Sederma sanementer yang sejibak Bali. Puja tresani ringgalah jam 6 semang malih jebos nggih. Tetap menikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Tetujuan iraga urip ring jagate wantah meruruh darmu arte kamu miwah mokse. Sepatutnya ne wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Aduh, teman hati ini. Iya dan subuh mansa saya ngaturang bakti di jojo irago ado jani ado dan di tongo sana len ini je lakun mau bakti singjo ngitang hitung ido se subuh ikan subuh uning ken irago eh itu Linang, Linang ni apa?
1: Kang bengong, kang bengong, bengong kang lepoh ini.
0: Bengong keng ken.
1: Nak undang, makaman semangan pun mau mesti di Karno pun di Kuping mendaging anu ni kau mendaging bungo.
0: Iya.
1: Mesti dijauh bedek tu. Belas niki anu nak ingkar niki.
0: Mau bakti, Linang, Linang semangan ni.
1: Mungkin pun dijauh muspa kan sudah pura niki.
0: Oh, di dulu.
1: Merajan ternyata anu di kene tongos kene di jom muspo
0: tongos kos nih pura tak konang dini
1: men ida betaro di jo anu melingih na arah dekok tongos ida kos ida
0: barang ida kos ida
1: aduh lah kan ji
0: tuh ada na bawa kan jangan dikecilkan ida.
1: Maksudnya yang kita ngerti kan
0: Ido kan maha besar.
1: Maha besar.
0: Tuhan itu maha ada.
1: Maha ada. Ada di mana-mana.
0: Ada di mana-mana. Wiapi wiapake nyusup idah-idah gitu.
1: Tapi yang ya sun jo wenten ada di mana-mana gitu. Di jauh-jauh wenten wiapi wiapake. Mendi kene mus.
0: Ken jangan tu tongos ne, kadang
1: cuman wong. Wenten pelingih napi, bingung kan ya?
0: No pelingih.
1: Napi.
0: Nah, yen ada luwung.
1: Kalian wenten pelingih, Rajan, Padmasano, Padmasari.
0: Nah, yen rago kene ada lantas di rantauan tu.
1: Nggih kena kos kada niki ya.
0: Kos sing ado pelingih gitu.
1: Nggih men
0: jenak ring meru sariro ngasti tiang maho suci.
1: Oh, ring kayo no wenten meru.
0: Meru.
1: Itu rago ngerasi ida sayang pramukawi.
0: Nah, ida sayang widi ado di dewek tuwe, dewek tiange.
1: Oh, jak dia.
0: Dan jang sayang at.
1: Oh, dan yang anu miragi niko, Atman niko percikan terkecil dari Brahman, kaitan man
0: ke pas
1: SD sama pelajar niko.
0: No, nekat ingat
1: niko, wajah oke, kaitan ada ni.
0: Benar, sawire hirago percaya dengan adanya sang yang Atman dalam diri kita adalah percikan terkecil dari ide siang widi. Kita di bakti yang yani.
1: Okay.
0: Dijoyo rago ado tetap rago bakti reng linge hido.
1: Oh, kita nianten menten pelingge napi men karyaan yang di kos kene rago anu nah pang penyak mantep bayu dek kene. Oh, wenten anu ne napi
0: pedut kan. Iya kan ado pelangkiran gitu tradisi.
1: Oh, pelangkir nih kok ngene ne artine ne di dangin-dangin kena rajan-rajan itu di tembok kan ini kan pelangkirnya
0: nah tergantung masih keyakinan kita
1: jadi ya
0: yang polingeh gitu
1: polingeh
0: po tempat lingeh duduk kan kalau tempat duduk kan tuh tonen merah gue pariangan
1: oh gitu nah polingeh oh kena
0: kursi pun polingeh. Kan gitu lah dini.
1: Oh, jakti ya.
0: Jadi buatkan ido, stanakan ido, segitu.
1: Nih.
0: Di tempat-tempat yang kita anggap suci.
1: Baru bau jo ido bertaro ido sang yang widi ada di mana-mana. Di kamar mandi muspa kan cocok
0: sih. Etika
1: dan cocok ngejak dia. Ngian depen ya genah kos sikit ampun wenten pelangkiran riko lagu ngayat.
0: Ini lagu ngayat.
1: Oh, jak dia cocok.
0: Oke, ATN tiang miragi masih itu tuh. Penikahan itu sang meraga wika nak lingsir-lingsir. Segitu nesopun tasakeng sastro menikang.
1: Nggih.
0: Leluhure polisi rene malu.
1: Hmm?
0: Nak subowikan membuatkan kita yang terjauh sampai yang terdekat.
1: Gitu. Yang terjauh sampai yang terdekat. Misalnya paling jauh.
0: Paling jauh. Nah, misalnya itu.
1: Nggih.
0: Di Bosaki.
1: Nggih.
0: Jauh rego kemo.
1: Nggih, perlu transportasi.
0: Transportasi. Sing idang ke Bosaki. Di Bosaki kena ada desa pusat dalam pusat nanti itu.
1: Hmm.
0: Sing idang ke Bosaki jo. Di desa adat sebuah ada desa pusat dalam.
1: Oh, di ke patah ayat mereka.
0: Ke desa rago malas mesti. Jumah ada di merajaan Jumah.
1: Oh, wedan
0: masih rong tigo.
1: Rong tigo, jakti.
0: Mengelilingi hidup masih. Oh, buku merajaan masih malas.
1: Malas?
0: Oh. Di kamarnya, Bo.
1: Oh, wedan pelangkiran. Oh, kentan maksudnya di kami.
0: Pelangkiran sih masih ada.
1: Huh?
0: Maro tasan jenak ring meru sari do dikena.
1: Oh, di kayun ni suang-suang wedan. Riko talar agung ayat itu sang yang widi.
0: Oh.
1: Oh, kentan.
0: Artinya lah agung mau bakti sih mau batas tu.
1: Oh, je jakti ya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Dia kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Dan juga harus jauh-jauh kan ragu muspo kebesake muspo wendan rong tigo ring pekaraan tenten muspo
0: kalau ya kebesake itu luwong masih pas tigo pangtain masih kemo gitu
1: artinya usaha ragu ngerarah ido dan
0: artinya
1: berkorban waktu, berkorban biaya. Kita nak beban ngerarah sang yang widi. Pangpolit dan lebih anu nih kalau lebih itu asan lebih nyusup asan di kayu
0: nyusup karena ada pengorbanan itu. Ada usaha itu.
1: Oh, di pet pradita ngidang kadi kang di bau berarti. Kang yang ring merajan. Oh, jadi
0: kanti kelat gitu misalnya ranjing di kurie jadi bentare
1: masak-masak
0: itulah usaha untuk menghadapi itu
1: kenten gitu. Cara ngerarah widi ya kenten
0: tidak segampang marah rawas gitu nak kemo gitu
1: nyak di kengkeng di jalan mesti motor bedah mesti hujan
0: nah itu bo usaha irago tu
1: kenten ban ngerarah
0: artin
1: bakti kan
0: bakti ne
1: jakti nak ingat tu pisah go tu Dharma Wetro kan di ko India ko Jojo kan di ko Jawa kan perlu masih nih kalau yang mentan biaya dan ya di pet hidang pantan mau maksa masih
0: nah pantan kata nyilih di pet hidang
1: gitu aduh kayak jakti artinya jak lagu jak yang kata kan kenten pikir aja yang bor ragu muspo harus ada pelinggih harus ada puro yang bor ada puro wah bakti anu kadang keliru berarti nih kongeh
0: awinan kalau mau tawang gitu asum perlu pengen pelinggih gitu
1: nah niko ya nak ampun ragu nami kenten artinya kadi pernikahan wah usaha berarti nih kongeh
0: bener yang bahasa wayah nih gitu tuh kan pak Jo tiang Jepang nawang tenaga karmo sandiase kelawaning yoga sandiase.
1: Wah, kewah nih kita nggak ngerti mau peludut nota.
0: Karma itu kan perbuatan.
1: Perbuatan.
0: Yoga itu rago jerano.
1: Jerano.
0: Kaniri. Artinya mogai pang biso. Memusatkan pikiran pang biso gitu.
1: Artinya jalan rago ngerawidi nih kok ulian berbuat. Oke, dan tadi nengeh.
0: Pasok kejar di pulingge. Sing dadi pragat beno mantra karena jak onyang.
1: Oh nggih jakti ya.
0: Nyen nyate itu sing.
1: Oh jakti ya. Ah benten jalan karmanya, benten jalan yoganya
0: kan. Nah, nah gitu kone.
1: Nggih jak anak nak nglingsir mawas ten pasti pun yo.
0: Nah, amawe jak ngraosang kone, tekena orto ben kan ortang.
1: Orto.
0: Orto to nang idan lingsir mau sang neng ngortang ken rago kan mobil ngortang
1: ngortang nuto kan kena ni oh kena ni kentan yo berarti nak pasti pun nak lingsir-lingsir kau boleh yo napa yo san macian di sastro mina
0: pasti
1: pengalaman hidup kan kentan yang ya yang ya sikut ni kau
0: mungkin misi bahasa menurut tiang tenado gitu.
1: Oh, pasti sampun nak lingsir mawasang.
0: Lingsir mawasang.
1: Jakti jakti pas ya. Nge api ane yang dados kan artinya makin ngawit makin benak telat ya kedek niki ampun bo wayah duh wau kat melajen kene artinya maro kat ingat-ingat rago niki artinya rago memuspot atau berdoa niko
0: sembahyang
1: sembahyang gitu no
0: dan yang perlu paling ano kita paling itu kali bungo sih nggak tahu ini
1: oh udah dosa nggak yang bungo masih
0: tuh tuh boh amawin sing mau batas tuh
1: oh tuh mau batas oh
0: sing yang nggak bungo mah Ramadan muspo
1: nggak puspo ya tuh puspo bunga oke dan
0: yang sing ada bunga aja mau bakti ya bakti sembahyang
1: oke dan
0: benar jana remeru sarire ngati ti sang maha suci sih
1: kan nggih wau
0: nggih ma puspo padmo redayo sing ada bunga
1: oh ring jero
0: ning padmo
1: puspo bunga di tengah hati niku angin
0: ma gento suaraning sepi sing ada gento
1: Ning kayon
0: suara sepi itu kita nikmati.
1: Oh, jering-jering belum kalau. Gedak dina kendan ning kayone, ning kayon kok. Aden tan perlu rago ngerah genah sane becik pisan. Yang penting bo nah kalau kedas yang layak kena lumun. Itu rago ngayat. Elengan bakti oke jakti. Kerena kijo jagi area mapi kan. Perlu rago munas pemargi.
0: Benar. Nah, yang bok itu mau namanya Usman lu punya tinggal nang baktiin.
1: Nggih, makin yang kau manjus.

Inggih, selamat pagi Rakelan Raira Jeng Muali nyaringin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih, ring rahina waspati tiga desa juli warsa kali tali dem likur sarang titiang gongge Cynthia. Sang penyaringin acara siaran kelangkangin ya inggih. Mebakti tanpa batas. Semoga bermanfaat, boleh bekal angin kawasan iraga sarang sami sampun mirengang puniki acara siaran galangkangin. Sanamangkin sampun mungkas iki tembang anak pantai. Nah, sira puniki sane anak pesisir. Mugi-mugi niki nggih liriknya ne menusuk hati nggih rakalan rai menusuk hati tapi memberikan nilai-nilai positif. Tur puniki manajer bos pastikan nyane gongge ngicir informasi positif majeng ring sumeton suami ring acara Rahajang Bali mangkin kantos jam pitu semang Malija bos nganinin indik prakiraan cuaca Malija bos nge rakelan rai tetap unik ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Inge, selamat pagi, Rakalan Rai, Kecunduk Mali, Ring Ombara, Sarnetitiang, Gongge, Sintia, Ring Prompat, RRI, Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantor yang acara Rahajang Bali, Nik Inge, Rakalan Rai, Gongge Informasi yang sekali biasa, mungkar yang acara Rahajang Bali mangkin, informasinya nih, nganinin inik perakiraan cuaca. Niki, Ring Rahini Merospati, Tigang Dasa Juli, War Sekali Tali Nem Likur, diprediksikan sejebak Bali, Niki becek pisan cuacanya nenge, Niki berawan. Suhunya nih, Niki secara keseluruhan ngawit ring selikur kantos tigang dasa derajat Celsius. Yening kelemapan muniki semeton titian serang sami ngawit ring 67 kantos 99%. Ring studio perempat RRI Denpasar, Drike sapunapi gongge. Nah, Drike, Rakalan Rai terpantau kantun rem-rem, dagingin angin baret niki kide nge. Tetap alon-alon, minap niki ring udangannya nih patas kadi ring RRI Denpasar, niki wenton angin baret. Sampunang menang ring, napi wasitane ring sor ente-ente, kenten nge Rakalan Rai. Karena berisiko puniki ranting-ranting, sane sampun tua, layu, kenten nge Rakalan Rai di dauna layu. Pasti ketiba-tiba bisa terjatuh, nge. Tor puniki beralih ke arus lalu lintas ring seputaran Margi Hayamuruk Pitung Dasa Denpasar ring gak lama mungkin niki terpantau tetap lancar lan kondusif. Sesuai harapan manten nge Rakalan Rai menyempatkan diri niki Rakalan Rai untuk cek perakiraan cuaca sanya gongge sini kutip saking bmkg.co.id ini sampun ring Margi yang setengkara ten keni macet alon-alon ke manten mematuhi aturan rambu lintas malisiki gongge mapekeleng dumun jangkepin surat mengemudi sekadi SIM, STNK, lan KTP.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inge, selamat pagi. Raklan Rio mau nyarangin gongnya Sintia Muniki, Ring Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Banyak orang, Niki Raklan Rai, menganggap olahraga harus dilakukan di pusat kebugaran, lintasan lari, atau kelas kebugaran dengan durasi tertentu. Apakah benar? Padahal, Nge, Raklan Rai, aktivitas sederhana Niki, seperti contoh puniki, ya, Ning Ring Pekubon, wenten bangunan tingkat, otomatis kan wenten tangga, Nge. Nah, jadi aktivitas seharian Raklan Rai sangat sederhana, di rumah menaiki tangga atau di pagi hari menyapu lantai, berkebun dan berjalan saat berbelanja, Nike juga membuat tubuh tetap bergerak dan memberikan manfaat bagi kesehatan. Jadi tidak harus Nike nge Raklan Rai olahraga Nike di pusat kebugaran, tidak harus di lintasan lari, atau Nike tidak harus di kelas kebugaran dengan durasi tertentu. Karena aktivitas Nike sekali menaiki arah tangga, menyapu lantai, berkebun, berjalan saat berbelanja, dikenal nge Raklan Rai tapi wastane sebagai incidental bicycle activity. Jadi gerakan ini yang muncul secara alami dalam keseharian tanpa tujuan khusus untuk berolahraga. Nge. Nika Dumun, Raklan Rai informasi mungka. Jadi tidak harus niki nge khawatir yang tanpa libur olahraga secara tidak sengaja dan secara tidak sadar, apapun yang dilakukan di pagi hari, sekali menyapu, menyiram, nge, mengepel, berkebun, nikelah juga nge Raklan Rai napi wastane olahraga ring sederhana aktivitasnya nih, tetap tubuh bergerak dan memberikan manfaat bagi kesehatan. Nge, informasi puniki sanego nge Sintia kutip saking RRI.co.id.

Selamat pagi, Raka Dian Rai, Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, Ana Agung Gede Swastika mengatakan fungsi ekologi sungai sudah tidak sesuai peruntukan karena justru dijadikan tempat membuang sampah yang mencemari

Ingiri margi hayam urup itung desa Denpasar, kantun nyerengin program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, ring acara gala jam pitu, kantos jam sio mangkin, ring rahajong Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Sarang titiang gongge sintian, ikira kelantrai, jagi pacang mausang, indik bantang, perabotan rumah tangga, hasil budaya mengolah sampah anorganik. Sirapun iki tangane nge, arah kelantrai sanetan bisa ngoyong nge, dan mengolah sampah anorganik niki menjadi barang yang lebih berguna utawi perabotan rumah tangga lah kenteng arah kelantrai. Jadi keterampilan niki bisa menghasilkan barang-barang yang bisa digunakan untuk kebutuhan di rumah tangga. Minaf sanetan wenten ngaryanin secara langsung kentan nge minaf wenten numbas sering napi wastane pengusaha-pengusaha pengepul sampahan organik minaf nge diubah sampah nike menjadi barang yang lebih berguna nikerak lantre tumbas nama lije bos nge punapi ngiring sharing ini bantang mangkin ring pesawat telepon 0361-223361 malije bos nge rak lantre Turing WhatsApp Pro 4 0878-988-22-2420 Kesarangin ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar Kak Toto Mang Dumun, nge pesanekan Dumun.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya.

0: Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge, selamat pagi Rakan Antrai, perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Mawali Nyarangin. Inge, acara Rahaja Bali, topik perabotan rumah tangga, hasil budaya mengolah sampah anorganik. Ring pokubon, pasti kenyane, Rakan Antrai, wenten, kantun puniki Inge, beberapa sampah anorganik, sekali botol plastik, yang dikumpulkan, mangda pengepul sampah nike, mengambil sampah yang sudah Rakan Antrai kumpul. Kan kentan nge daripada niki rakelan rai merusak pemandangan rumah, lebih baik yang ning medui keterampilan tangan nge, tangan tan bisa ngoyong-ngoyong nge, rakelan rai bisa nike diolah sama anorganiknya nge, menjadi perabot rumah tangga nge, rakelan rai hasil budaya mengolah sampah anorganik. Sekadi minap niki rakelan rai yang paling umum adalah pot tanaman, ya rakelan tren, ini jenis perabotan hasil olahan dari sampah anorganik. Lampu hias lan tempat tisu, ya ini rakelan tren napi kemantan, ya sampah anorganik nike diolah menjadi jenis perabotan napi. Sampun mungkah gonge ring pesawat telepon 0361223361, ya Bu Ninda kum sampun nyarengin, ya suksema niki Bu Ninda sambil tiang meratengan, cuaca remeram. Salam sarang Pak Yanarbe, ni Ita Jerumangku Sudani, Mbak Tunini, ni Ayuna, ya Raja Muali, Bu Ninda kum. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Inge, selamat pagi. Sarang sirai ring gongge. Mengui ni Agus. Sapu napi ni? Titiang.
1: Napi tiang ni
0: dingin ado gongge, lebihan dingin berarti ngiring na berpelukan ini.
1: Kaya.
0: Oh, sama siram. Angin toyanget nih sama siram. Be pantas niki. Pasti ngejar nih nih. Oke.
1: Pakdo tiang nggak pangten kari dingin.
0: Enggen ini. Nggih kangnya numun dingin dingin nih. Kanton rem-rem talerin studio nih kini. Nggih nikmati mantan nggih. Ini makin ngemalasang dumun. Ini perabotan rumah tangga. Minap niki ring pekubon ini wenten ten dari olahan botol plastik menjadi pot atau tempat tisu kenten nih.
1: Kenten ampun, kan ember-ember itu
0: nih. Oh ember-ember netan maguna nih ke?
1: Iya nggih, ampun ketak pot.
0: Oh, kota.
1: Yang kakak tabio, kencan dan seladi, ikut-ikutan. Hari mat tu enggak kencannya sabian yang kayak yang kemantin kan?
0: Oh, kencan cocok berarti. Enggak.
1: Yang haji-haji kencan tapi dan buah-buahan ni mom ikutan penuh.
0: Enggak. Ember napi, lat ember sisa napi nih ke kangen ini pot nih ke nih.
1: Kompun ember ini sempun kentangi.
0: Kotan kentangi.
1: Kompun bolong-bolong.
0: Oh, kuda nih ke medui ember-ember netan kangi yang pun dah di pot.
1: Kayak di tembok kan nah tiang sana.
0: Oh, kentang.
1: Dan tulagi, kentang-kentang, tapi dan tuh. Lidah buaya, daun-daun angin-angin loloh gitu, dan semut kucing. Menggenap wentan nggak?
0: Oh menggenap wentan nih.
1: Iko siram-siram yang semangat. Kemangkin tiang ampun penyidang tiang nggak?
0: Dados kentan.
1: Tapi tiangan niki ampun sendados tulang.
0: Oh sirah nih ngerungwang nih kan nih?
1: Mangkin kentan ya apa nak tiang ngerungwang?
0: Nih.
1: Tapi dantu itu.
0: Oh, berarti kan ini ke ember-ember bekas kentan. Yen kaleng-kaleng bekas nih ke terwenten kaleng minum nih ke angin pot naler.
1: Kuten kentan siang ane ten dada sangen bang yang sekarang kentan nih alih yang prabot nih tempat yang akses yang boleh pun prabot yang
0: enggak. Enggak.
1: Tentang lagi serabot pesta.
0: Nge jinah nge angin nguliang nikah nge.
1: Kaca
0: gitu nge. Nika pun biasanya kan perabot-perabot.
1: Plastik nika pun duduk-duduk kadang montor-montor serten menuju. Plastik melenan daun-daun melenan.
0: Melenan nge kan sampun nika terbiasa makin nge.
1: Nika pun nak. Betik tiang sebab plastik tiang nak kerja gitu dulu ni kok biar meji kok tiang enggak
0: nge
1: kantan gini kantan kang bersih gini kantan
0: rumah nge ni kok
1: biar terus pun tiang kang wang tiang ada yang ada
0: nge pangten merusak lingkungan nih ya nampun manten ane ember-ember netan meguna dadiangnya pot kantan nge yantan bisa diolah keambil sarang pengepul sampah non organik kantan ada senge
1: tukang kantan tukang tapi dan tu tak jauh-jauh niko.
0: Oh niko pon nge sane ngambil-ngambil sampah ada organik botol-botol kantan nge suk sama nini sampai nyarengin
1: suk sama kan nge boleh
0: nyarengin berhasil niki nyarengin biasanya menggelebok ragane niki aduh minap karena sampun mesiram tan sampun mi makanya kenten lengket tas HP nini ah
1: kenten mesuah
0: bayi jaget pisan
1: tanggah makin nyapu
0: nge duras duras nih
1: nge menikah kan nge atur galah
0: nge
1: durung-durung ngah makin ngah nini aku sampun boleh sama sarang gengge
0: nge
1: nge kan nge atur nini mau pamit atur galah makin om santi.
0: Inge suk sama ni Ita sampun nyaringin gongge Cynthia yang ungkur. Iye ni Ita ni Agus di tiang kenten dak patu-patah nini soalnya niki nge ni Agus nembe mewali nyaringin niki. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi gongge Cynthia cantik.
0: Inge selamat pagi sarang sira.
2: Sira tiang gongge.
0: Tu ni yang Sri niki.
2: Gongge.
0: Ya, inge, sapa napi gatra tuh nih ya sehat?
2: Nah, sehat, inge. Inge pun napi.
0: Bi makin sehat, gongge dia stun dingin makin.
2: Inge dingin dingin, kaos copor, kaos saya.
0: Inge patut niki, angin sial, angin jaket. Napi penyemang, beh. Durong, durong. Tuh nih yang pasti kesampun jangkep niki, inge. Nih kan? Dumunan tuh nih yang pun jangkep penyemang niki tuh nih yang.
2: Tapi topiknya
0: ini enggak, topiknya ini perabotan rumah tangga olahan dari sampah anorganik sekadi botol plastik ember netan meguna nih ke tuh niang
2: oke kan niang nak tension masih sampah-sampah nih tuh gue daun-daun pila-pila bakso ketebo kencan daun plastik
0: nih kan pun terbiasa nih
2: plastik nih tuh tiosan kencan kaleng-kaleng napi tu botol aqua napi jak suwir botol bir dados bakso kejabo gongge nak madol ni kalau gongge
0: oh tan diolah sendiri ni ke jadi perabotan rumah tangga
2: setiap bulan menten bang sampah ring banyak
0: oh berarti ring pekubon tu niang tan wenten perabotan rumah tangga dari sampahan organik minap sekadi
2: wenten.
0: Oh wenten
2: kerang-kerang plastik ni tu kadang-kadang wenten pemulung meriki langgan yang itu wenten apa pacok ke jabok kenyang nak kenten ditabung mongge
0: nge ditabung wenten buku
2: setiap tahun ditarik kenten
0: oh
2: dan ya ade nah dah tertali kenten
0: nge kan pun lumayan nih ke lingkungan tencemer
2: ade tapi organik organik ini kau ngan buku
0: nge
2: kenten kaleng-kaleng aqua ni kau galon ni kau mongge
0: nge
2: kan akses yang boleh ni kan nak mainkan perusahaan air minum ni kau mongge potong-potong ni jak sarang lungka ni kau potong ditanam cabe tu enggak banyak kenten itu tebo mongge
0: oh dadi yang pot kenten tu niange
2: dadi yang pot ni kau mau kebayar pun ring kenten ring sejalan ni
0: kau dang galon ni kau ke angin beakef asli niki
2: enten 20 galon.
0: Bu iya kayak bisa niki. Tidak usah membeli ditanam, pot berarti. Nih,
2: ditanam di tanah sekarene. Yang nak enten ngaria nang enten bibit cabion kok enggak?
0: Oh.
2: Cabe ini merah-merah kok tapi.
0: Nggih, nggih.
2: Tomat itu enten ini angin tapi Tapi ada niko ngarian, semua niko ngarian.
0: Oke, Kenton. Susah tuh niko merawat napi wastannya cabai yang ditanam di galon. Biasanya kan pot, Kenton nge. Niki galon, tas. Sabo
2: sabo, bagong gak? Dewang niki niko me ada nang gason, mam ya niko sabo. Pun, mungkin wawu nyumun nang male, mungkin aku nang mau pucuk mungkin.
0: Nge, napi male mungkin hujan-hujan tuh, pusuhnya nyane, napi wastannya. Napi nih kan ampun tenjelayu, ampun tiba-tiba ampun di bawah kan ten tiba-tiba nih nge.
2: Hujan itu kan kadang-kadang.
0: Niko pun.
2: Kalau Bali ini kan mau nggak datang kan durian kan sedang berbunga.
0: Iya gitu. Niko pun cocok-cocok tanaman sekali Niko ya ampun tabiat nge lebih rawan minap nih kini. Ini tu niang nih mi fokus gong ya karena ten poli penyemang coba nih niki tu niang.
2: Tu ampun tu niang niang mencan. Gua kata.
0: Inge tan kenapi? Inge sukses mani ya sarang gong kak niki salam dungun nge.
2: Sampai jam kuda nih tiga
0: tu jam dasa nih ke niang. Inge. Inge. Inge.
2: Cantik.
0: Semen yang seribu dengan kekeran sampun nyarengin. Niki nge ring WhatsApp Pro 4 nalar semeton akeh nyarengin wentan Pak Ian Arya Tegalalang. Niki ternyata sampun turun hujan rika nge. Ya nikmati ya Pak Ian ya. Kita giliran dumun, gianyar dumun, minap Malai Jebos dan Pasar. Selanternya nih gue nggak colok-colok dumun. Om Swastiastu atu kakinya Dewa Karuna Wijaya menyimak Malai Jebos yang cocok dengan situasi sarang kebutuhan dicoba ingge. Wenton Nalar Ibu Janura Bangli Rahajo Muali Ibu indik botol plastik titik yang pakai botol yang besar tempat tanaman bunga nih ke bunga napi mantan sane ditanam di botol yang tidak digunakan kembali nih ke yang kecil untuk vas bunga nge untuk buat bibit tumbuh-tumbuh sane bunga kantan nge ingin matur suksema gue nge salam rayu suksema Ibu Janura Wenton Nalar sirap puniki Pak Rangga oh Haji Dewa Mia nih ke sampun nyarengin gongge widangan Bangli Pak Rangga sapun napi gater biasanya tengah-tengah raga nih ke Pak Rangga nge Nalar puniki ring Facebook Wenton Pak Wayan Siaja saya kemas ubud sampun nyarengin Pak Okom Liarto Padang Sambian Wenton Pak Wayan Berato Batu Bulan Bali Talar Pak Diapong Klunggung Tegang ya Masana Kadumun Malai Jebos Lantorang Mewali
3: aku mampir bentar ya Yan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
2: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
1: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
2: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng sakit aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Enggak, selamat pagi Rakelan Rai, Kanton Sarang Titiang, Gongnya Sintia, Ring Acara Rahajang Bali. Mungkah Gongnya Mewali, Ring Pesawat Telepon 0361-223361. Perabotan rumah tangga hasil budaya mengolah sampah anorganiknya. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Gek Sintia Kusanti.
0: Enggak, Om Swastiastu Mewali, Waini Raku Jegek. Sampun puput petoyannya nih, Mbak.
1: Sampun.
0: Inggi, astengkara margi antar nge.
1: Astengkara kan keni sabah dan makin gerimis riki ge.
0: Oh, inggi, astengkara mbak.
1: Berjalan lancar di kinten ge.
0: Inggi, astengkara.
1: Pun kinten, patron makan sampun becek, sampun sehat.
0: Sampun, pasti ke makannya gonggek ten metaken gak terembah. Ampun pirang gonggek mecuer, artinya becek ten kentan. Astung karo
1: mbak.
0: Oh, gagal fokus gonggek ling tunian iki waduh.
1: Iki kari habis jalan-jalan tadi setengah 7 emas jalan di Rurung itu kan rutin tuh kek.
0: Ingi.
1: Sebelum semasa mbah tidak bisa melakukan yoga tuh mbah jalan-jalan dah sendiri kan.
0: Ingi.
1: Biar lancar pembuluh darahnya sampai di rumah. Itu dah cerok-cerok yang palsu dopes kek.
0: Inge, yang sampun kenton makin bersantai dumun sarang gongge ngemawasang indik perabotan rumah tangga budaya mengolah sampah organik niki mbah.
1: Inge, ya niko tuh nak sampun uling dumun niko sampah awenten aturannya tuh kan gak
0: ya. Yang ini sampah skadi botol plastik niko wenten kegunaannya tan skadi agen pot, minap, tempat tisu kenton mbah.
1: Yang botol aqua ni tanggung ni ke tu ni lemon ge ani lemon anu ni ke tapi dan ke tugal aja panak tadi yang duo angin tas ni tenang bu nah tapi jak kayak kena ragan tapio jang di ke ge terong ni ke kin ni yang ani lulun canang ni sampun pilah mah yang ani pun kering ni ke pun nak mang saya pun mang aturang nak mang lahan lumangan
0: tikah dari kiri ya. Oh iya iya, tapi kan wenten lah ya botol-botol plastik yang tidak dipakai nih ke di napi wasannya digunakan kembali untuk pot kenten tempat tisu ten wenten dari ke akhir nih yang gen pot manten soalnya pirang gonggek wau.
1: Niko sampun botol-botol yang botol tua nih tanggung-tanggung nih ke masukin mas tampil akhir bulan wenten nak bang sampah Riki ya. Berjalan dia kan mah ngetu bulan cepok ngambo sampah kelompok
0: Yening selain botol plastik ban bekas kenten agen meja kecil atau kursi santai wenten mbah ban-ban bekas nih ke
1: ban-ban
0: ban bekas nih ke minap main dira meduwe kendaraan roda papat kenten ten mangge bana nih ke ban bekas dadiange meja kecil kenten mbah.
1: Dan yang sepeda motor kan sampun nganti ban langsung dibingkil kutang.
0: Oke, entan.
1: Bisa ngukau kencan. Do yang nanti mobil nih kok. Nak bentan nak alih pindah nih kok kayak.
0: Ini.
1: Yang dumun dia yang sarang kakek nganti ngide ban bekas kayak.
0: Angin api nih kok.
1: Angin tiang ngerakit pagohan dia biang kayak.
0: Oh, ngerakit pagahan, ge. Yeah. Lumayan nih ke, Mang Den entan umbas pagah, malih ta.
1: Coba nih ke, pun manu nih ke, apa dan ban kan bunter, ge. Sakit-sakit pun nih ke, rerodang, yuk itu pangten untuk naku tanah masa kenten.
0: Ge, Mang Den entan beli paving tase atau napi yang gen pagah kan ban bekas sampun yeah. Dados pengganti kenten, ge maksudnya.
1: Pagahan mah waktu itu gak mahal gak. Mungkin nak duwe nak linsir niko nak dok yang ditongos lu gak bibir RTN meliling niko nak wenten yang duwe nak linsir ten on nikang kan ten ya. Nangin mungkin ten wenten abian kali gak semenjak si kakek ngarahin tuh penili bulu rambutan niko napi tuh bin durian niko kelapa kasino niko namur mungkin gak
0: kenten. Berarti sampun tidak wenten ada sisa kenten. Wenten tapi ten wenten yang ngeruang kenten.
1: Iya kenten ampun nak salah no, di lingkungan padinan masih sami kenten gak panak-panak nunyum dah subuh dini ditu. Cuma dia melihat memegang pipil sertifikat kan mungkin gak.
0: Inge kan yang penting ngasih tengkara meduwe. Tapi niki ring pekumbuhan Mbak Indira sani tersisa dari sampahan organik mungkin napi niki. Botol mantan berarti sane durung di napi wastane diambil oleh pengepul sampahan organik nih ke botol plastik kantong tersisa.
1: Nih botol plastik. Ajaan yang plastik kantong nih ke plastikin mah masih kresein mana aleh masih nih ke gak tapi ngat bekas pinang kok kudiang nak nado nak ngangon ngaput don ngat pinang.
0: Beli
1: tu cuci tiang itu gak cuci. Yang bersih, lalu
0: masuk
1: angkian,
0: yang tuan bersih, tuan nggak juang, nggak? Oke, tuan, ya, nge, Mbak Indira bekerja sama nih, artinya nengge. Ya nengge, neng, tapi wasanya pun niki untuk kaleng-kaleng kan botol plastik sarang kaleng berbeda niki. Ya neng kaleng pun api yang diolah nih ke dengan keterampilan sendiri Mbak. Ada yang alat tulis minap.
1: Kaleng, dan senang kaleng tuh.
0: Ten alat tulis, wadah alat tulis maksud gue nggak niki ten wenten.
1: Dan wenten dan keterampilan pengembangan itu ya. Dan wenten dan lampur yati-yati dan kain energi gitu. Jadi kan pun kalian minuman itu nggak wadahin bahasnya kampil kenten ayuang. Tapi pas tamin botol-botol rating anak ini kan pun minuman misalnya gitu. Itu aja ngambil nih ke teman-teman yang punya bisnis. Kenten herbal.
0: Inge
1: yang kumpulkan wonten pun nampil selai itu pun nampun ada gini gitu.
0: Inge mbak
1: obat herbal betulnya
0: gitu. Inge sukses sama Mbak Indira sampun ngawain informasi niki ya.
1: Kalau nak bersanggut tiap hari, nak kadang-kadang mbak masih bingung kerja belum mama. Jadi nyangkang saya mendadak ni ongkos segitu buat yang nyuhin yang yuduh ngasuh talinya agak ambil kayak tampil sudah
0: mah modalin di bini. Sampah organik pasti akeh nih kang ye, urusan modalin nih.
1: Ya
0: nih
1: kampung nak tengidang yang dulu tengidang makar di duri bedik makin tendadi nak membakar makaran.
0: Nge, polusi udara nih kembah. Nge, ya. Seksama Mbak Indira lanjut dumun ring pakubuan api saudara menyaneng. Nge, seksama
1: mungkin bang lanjut beraktivitas niki tapi jauh nak biasa nih ke mah sud nyapunya membersih-bersih tengah membanten saiban rapat itu kan tugas mah mungkin gak?
0: Nge, laksanakan
1: nge, durung mah bani nyemput murid
0: nge, ampunan dipaksa mah.
1: Durung bani yang jauh masih gigit 1 kilo nyemput juga. Ya pun dia masih mah belajar nggak bos sepedo nggak pangkon tiang traumanya nggak sing bani lantang nggak bos sepedo nak mah temen melali
0: nggih pangaluh nggih Mbak Indira melali niki
1: ya, tenang melali nini Ita gitu sing kayu yang nemu kalau sing kayak mengide HP
0: sing biasa
1: yang megenap mau boleh nih jadi nini aja
0: nggih colak-colak dumun mang nini Ita boleh munggah niki sing semua mah nggih.
1: Ya mangge nini tiang mangkin kal ngaturang galah niki. Niki grup janbah maka sami nge mangge selalu kata wepi niki. Niki nyolek ketua to.
0: Inggih seksama ni Jerman.
1: Nggih, setuju kocak niki kencan ragane jeng jalan-jalan kan berago umur mune
0: mangke. Inggih.
1: Nggih menika dumeng gak Cynthia. Menon sarang sami Pak Manpandu niki mangga sehat sepatu nggih. Niki jeruk kukuh nyolek nu make yang nyolek tiang tertua namburan semeton. Nggih, Cynthia kalah.
0: Nggih, Mbak. Ya alon-alon nggih.
1: Galah wali yang basingan tentang Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, suksama Mbak Indira ngawain informasi malih. Nih kira kelahan terakhir ternyata kaleng-kaleng bekas kentang bisa disulap menjadi wadah alat tulis. Celengan pun bisa niki atau tempat sendok. Ban bekas dirakit menjadi kursi santai atau meja kecil nih, Inge. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi. Apakah grup Janbah unggul hari ini?
0: Bisa dibilang begitu, Dumun Niki nge. Tapi untuk sementara, Niki Dumun, karena wenten paletan kaping kali, Niki malah jebos nih.
2: Soalnya sekretarisnya udah masuk, ketuanya udah, pendaharannya belum.
0: Belum, nak kantun metek-metek jina pun akhir bulan Niki nih, pun gajian pun.
2: Iya, masih mengatur.
0: Banggiang dumun.
2: Tanggal kudo mungkin.
0: Tigang dasa mungkin, pangten gacek jina. Kan hitungnya dumun sarang bendahara.
2: Mulai dibagi-bagi kan gitu.
0: Oh, bagi-bagikan pun. Nampun-nampun ngajak-ngajak gongge.
2: Maaf yang nyulek di jangkrik masih jauh Niki, betumben berbahasa Senesia.
0: Dan kenapa jadi campur-campur? Tapi makin fokus dumun, ini topik Niki Nini Jerman. Pangten kepepet galah Niki, perabotan rumah tangga. Sane, tapi wastane dari sampahan organik, napi kan menten Rika yang jeru.
2: Oke, dan ini makin di jeru belabatu, di Nini ke belabatu. Busan wenten karyo ring payangan jero payangan mangken ring blabato.
0: Ring blabato yening ring jero blabato napi mantan wenten nika perabotan dari sampahan organik di kaskadi pot minap atau ban bekas dijadikan meja ataupun napi nih.
2: Aduh pasan iki topik nah mangken ini kalau masalah anika berausang organik ya kenten. Ini mau bersih-bersih motong-motong pot mungkin anejen patut potong sanejen patut gampil lang sampun dipilah-pilah sanejen genah plastik sanejen organik mampampan kebang-bang apang dada sangen rabu ane ban-ban mau punuh siro uning wenten pemulung ditukar sama uang.
0: Oh, tapi kenapa tidak menjadi pilihan yang lain Nike, ban-ban bekas Nike digunakan untuk meja santai minap Niki, Nini Jerman.
2: Oh, Nini karena tidak bisa dan itu pun tidak dikangwang sama anak
0: Mimi.
2: Tapi Nini sampun ngelihat yang memakai ban itu dipakai meja benar dur na ceplein na kaca dipakai meja dipakai lah pesantian di banjar
0: bini. Oh iya berguna nih
2: berguna juga. Dan kalau Nini kan lebihan mata uang Nini.
0: Mata uang maksudnya mata uang tuh pun api.
2: Niko ampun kalau ada ban-ban yang enggak ada make edo kutang tuh Nini bangin deh gitu kan ali yang pemulung.
0: Nini. Oh, berharga ditukar boleh jina atau barang sane diganti kenten Mbak Nini nge.
2: Ya itulah kan itu namanya mata uang.
0: Iya betul.
2: Karena kalau orang yang mata uang itu pasti bahagia tuh
0: nge. Nge sekarang ini di Jerman mungkin pun bahagia karena ketua lebihan boleh soalnya.
2: Aduh. Hara, tolong perhatikan kalau untuk yang ketuanya dua kali kasih, kalau anggotanya ya satu-satu.
0: Pantasnya dados ketuan harus adil, pang balance antara napi ketua, sekretaris, bendahara, napa tepatnya dados pengurus.
2: Oh berarti dong keliru ini yang kenten.
0: Tanuning penapi aturan Rike, gongetan sarang-sarang.
2: Pokoknya yang merasa janbah, tolong didata kembali berapa sih sebenarnya banyak anggotanya pengbenah bang tuangan.
0: Nge, makin hitung dumun nae suk semua dumun Niki kepepet galah, pangtan kejepit pintu nih.
2: Mulai ngesiki mantan Niki lawan jenis pake polos.
0: Nge.
2: Siki gongge.
0: Oh, malih siki kalih berarti Nike. Nge. Bibi hake nih nyuang galah Niki berarti kantor jam putus Niki. Aduh, ingge suk sama wali Niki ingge. Jok malisiki gen terus dikalikan pangkuda malisiki Nika nih Jerman jegeng. Niki Pak Cika sempun nyaringin gongge. Oh, wentan Niki. Napi Nika ngge baskom yang tidak digunakan kantan ngge bentuknya sekadi nari aja Niki ngge. Oh, baskom memang Niki ternyata nge. Suksema Niki Pak Cika dirubah menjadi pot niki nggih pot tanaman nggih Kak Angga nalar sampun nyaringin rahayu muali Kak Angga sampun nyaringin Gongga Cynthia Pak Ketut Diar segianyar ini topik niki Gongga tiang nyaringin botol plastik yang besar tiang potong pakai tempat kuas untuk melukis. Waduh ya seniman kita niki dari daerah Gianyar memanfaatkan berarti untuk perabotan melukis niki bisa dikatakan nggih tempat airnya untuk melukis niki nggih botol yang sedang dipakai tempat cairan pembersih piring tutupnya ditambahkan pentil motor. Inge patut diarse dimanfaatkan Bang Denenten metumpuk nggih sampah anorganik terus puniki hitung-hitung irit lah kenten nggih perabotan rumah tangga yang bisa diolah dari sampah anorganik bisa digunakan kembali nggih. Inge malah jeba sering sesi kedua ringgal jam putus lintah mawali go enggak nyarengin sanemangken galam sanekan dumun.
3: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Selamat pagi, Raka Dendrai, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Bali Anak Agung Gede Surya Sentana mengatakan kondisi lingkungan semakin berat seiring pesatnya pembangunan infrastruktur dan ekspansi sektor pariwisata dengan berbagai proyek pembangunan yang berpotensi menambah tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup. Dijelaskan berdasarkan data yang dihimpun Walhi Bali, luas lahan sawah di Badung dan Denpasar terus menyusut serta meningkatnya jumlah hotel dan aktivitas